0: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Se.

0: Sutrisno Budoyo, pagi hari ini saya akan berbagi informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok yang berlaku di Pasar Wates Kulon Progo. Informasi yang kami himpun dari kulonprogokap.go.id. Akan kami mulai informasi untuk harga beras. Untuk beras kualitas medium Rp13.150 per kilogram, beras premium Rp14.750 per kilogram. Sementara untuk beras bulog atau beras SPHP per kilogramnya Rp12.000. Beralih ke harga gula pasir, untuk gula pasir curah Rp17.500 per kilogram, sementara gula pasir kemasan premium per kilogramnya Rp19.000. Berikutnya untuk harga minyak goreng curah Rp20.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp24.000, dan minyak goreng untuk minyak kita Rp15.500 per liternya. Selanjutnya untuk harga daging, daging sapi kualitas 1 Rp160.000 per kilogram, sementara untuk kualitas 2 Rp140.000 per kilogram. Sementara itu untuk harga daging ayam kampung per kilogramnya Rp75.000, sementara daging ayam ras Rp43.000 per kilogram. Harga telur, untuk telur ayam kampung per kilogramnya Rp50.000, sementara telur ayam ras Rp24.000 per kilogram. Selanjutnya untuk harga cabai, untuk cabai hijau keriting di Pasar Wates Rp22.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp25.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp50.000 per kilogram, dan cabai rawit merah per kilogramnya Rp55.000 per kilogram. Untuk bumbon guys, tersebut ya, bawang bombay Rp30.000 per kilogram, bawang merah Rp25.000 per kilogram, bawang putih honan Rp30.000 per kilogram, bawang putih kateng Rp38.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga ikan, ikan kembung Rp49.000 per kilogram, ikan lele Rp27.000 per kilogram, kemudian untuk udang ukuran sedang Rp75.000 per kilogram. Sayur mayur, untuk sawi hijau Rp7.000 per kilogram, kol atau kobis Rp7.000 per kilogram, dan kacang panjang per kilogramnya Rp12.000. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Wates Kulon Progo, yang informasinya kami himpun dari website kulonprogokap.go.id untuk melebet pasar.
1: Si.

0: kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.
3: Pinongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 8 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi, Demangan Ngayogyakarta, ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno, Joko Susilo. Sumangga, sampun ngantos kesupen, kaaturan rawuh mrisani, pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta, dinten Rebo, tanggal 16 September 2016, jam 09.00 dalu, ing auditorium RRI, Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
4: Tresna budaya mboten sawonten pundi-pundi tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Yogyakarta.

Sobat Uyo, Silvi Kumalasari hadir untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dengan satu koleksinya Ngupayane. Setelah Sobat Uyo, tadi malam sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur yang mengalami gempa kemudian juga kebakaran lahan dan juga hutan di Kalimantan, belasan musisi di daerah istimewa Yogyakarta tadi malam menggelar konser bertajuk atau konser amal bertajuk Musisi Jogja Peduli NTT dan Kalimantan, dan ini dihadiri sekian ribu orang ya pengunjung yang semua tiketnya itu donasinya 100% diberikan untuk amal, termasuk juga lelang ya barang-barang dari para musisi yang hadir pada tadi malam. Setidaknya ada 15 musisi yang menggelar konser amal, mulai dari ada Guyon Waton, ada gak sih ya? Ada NDXAK, ada Mas Darun Darboy, kemudian juga ada banyak ya tersebut tuh yo, yang tadi malam ikut meramaikan konser amal bertajuk Musisi Jogja Peduli NTT dan Kalimantan. Bahkan juga tadi malam sempat rawuh hadir ada Gusti Bendoro dan juga Gusti Hayu yang juga mengucapkan terima kasih begitu nggih atas antusiasme dari warga masyarakat untuk berdonasi pada saudara kita yang ada di NTT dan juga yang ada di Kalimantan. Informasi lengkapnya tentu bisa Anda baca di rri.co.id dan juga bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

0: Sutrisno Budoyo, Anda masih bersama kami di program 4 Era di Yogyakarta, koleksi lagu-lagu terbaik untuk memberikan semangat bagi Anda memulai aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Selain juga saya punya informasi untuk Anda, kali ini adalah informasi cuaca nggih. Informasi cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini akan seperti apa, termasuk juga kecepatan angin dan lain sebagainya. Kali ini sudah siap untuk berikan informasi kawan-kawan kita dari BMKG, dan untuk informasi cuaca di wilayah DIY akan disampaikan oleh perakirawan Bakti Wira.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkembangan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perkembangan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Rabu 2 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perkiraan cuaca di wilayah kota kabupaten provinsi DIY umumnya cerah berawan baik pada pagi, siang, sore, malam hingga dini hari. Suhu udara di wilayah DIY secara umum berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca di perairan selatan Yogyakarta. Kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dengan angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Sementara ketinggian gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini bagi masyarakat, tetap waspadai gelombang tinggi di perairan Yogyakarta, sehingga bagi masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada saat beraktivitas di sekitar perairan serta patuhi selalu arahan petugas yang ada di sekitar lokasi. Demikian menurut cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Kok isih neng sawah to, Fer? Fer.
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram dari klik nih lho, mancur dewe. Makan iwak dari klik, milih dewe. Arep mangan yo dari klik, tekor dewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging, mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep gunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

0: Niken Salindri setersebut ya, dengan Kasmaran bahwa kita di pukul 7 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kalian yang saat ini berada di perjalanan sembari mendengarkan program 4 ya, tetap harus ekstra hati-hati dan juga konsentrasi di perjalanan. Apalagi di jam segini juga waktunya padat-padatnya begitu nggih di jalan-jalan di Kota Yogyakarta. Kembali saya berbagi informasi untuk Anda, informasi cuaca untuk wilayah Bandara JIA di kawasan Temon dan sekitarnya. Dan kali ini ada Prakirawan Rahmat yang akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar, ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami. Berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Rabu 2 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 3 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 63 hingga 95%, dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Kami himbau kepada para pendengar dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport agar dapat berhati-hati terhadap potensi angin kencang pada siang hingga sore hari. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmatullah Dhani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: Sutresna budaya, mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji, wonten ing program 4 RRI, ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, debit sumber air Sungai Krasak mengalami penurunan. Masyarakat mulai kekurangan air pada musim kemarau. Pemerintah Kabupaten Sleman menyiapkan langkah dropping air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sleman Bambang Kuntoro mengatakan pemanfaatan sumber air Sungai Krasak bersama Kabupaten Magelang dengan pembagian yang setara. Beralih ke informasi lain. Kekeringan di Kabupaten Bantul mendorong penyaluran bantuan air bersih. Ketua Komisi A DPRD Bantul Jumakir mengatakan kekurangan air bersih menjadi tantangan yang dihadapi pada musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bantul mencatat 706.500 liter air bersih atau 140 tangki distribusi air kepada warga terdampak. Distribusi air bersih 29 tangki dari BPBD Bantul, 27 tangki dari PMI, 13 tangki dari Tagana, 3 tangki dari BBWSSO, dan 68 tangki dari bantuan donasi. Keringan di 6 Kapanewon, 11 kalurahan, dan 16 dusun. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Yaudah, ayo gas makannya, jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolundalu. Sumangga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sutresna budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Desa Banyu Sumurup, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, dalam peta geografi memang tidak begitu dikenal orang awam. Namun, bagi kolektor atau penggemar keris, Desa Banyu Sumurup tidaklah asing bagi mereka. Karena di desa ini, sejak tahun 1950-an, berkembang menjadi sentra kerajinan aksesoris yang cukup kondang sebagai produsen warongko atau sarung keris dan pendok atau bagian tangkai keris yang berfungsi sebagai pegangan. Di desa inilah kebutuhan berbagai macam aksesoris keris diserahkan untuk diproses sepenuhnya kepada para perajin yang kebanyakan masih bersifat tradisional. Desa ini bisa dijangkau dari Terminal Bus Giwangan Yogyakarta, lurus ke arah selatan, kemudian mengambil lajur kanan. Setelah sampai di pertigaan, menuju makam Raja-Raja Imogiri. Untuk ke sana, Anda mesti menggunakan kendaraan pribadi, sebab tidak ada angkutan umum.

Suasana sejuk pedesaan dengan hamparan sawah yang luas akan segera menyapa Anda setelah tiba di desa ini. Meski telah berkembang sebagai desa kerajinan, suasana desa Banyu Sumurup masih seperti desa-desa pada umumnya. Tidak banyak papan penunjuk yang memudahkan Anda untuk segera mencapai lokasi. Sebagian besar perajin memproduksi aksesoris keris dalam skala rumah tangga. Di sana, Anda tidak akan menjumpai sanggar atau showroom untuk memajang beragam aksesoris keris. Sehingga Anda harus mendatangi langsung ke rumah perajin. Melihat proses pembuatan beragam aksesoris keris, Anda dapat semakin menghayati betapa sangat jelimetnya pekerjaan ini. Perajin aksesoris yang cukup kondang dan tertua adalah Pak Jiwo. Di kediaman Pak Jiwo, Anda bisa menyaksikan proses pembuatan warongko keris yang umumnya dibuat dari bahan lempengan kuningan. Hampir sama seperti proses menatah keris, pembuatan warongko juga menggunakan alat-alat sederhana berupa palu, paku, tatah, dan alas atau cetakan terbuat dari bahan aspal. Prosesnya bisa dikatakan lebih sederhana dari membuat hiasan keris, karena tidak perlu melebur bahan terlebih.

Lempengan kuningan sebagai bahan baku terlebih dulu dibuat bentukan sarung keris, kemudian dipatri. Selanjutnya, untuk membantu proses penatahan, sarung keris yang masih polos dilekatkan pada permukaan alas yang terbuat dari cetakan aspal. Proses penatahan pun dimulai sesuai motif yang ingin dibuat atau dikehendaki si pemesan. Pada umumnya, warongko didominasi dengan motif bunga-bunga. Selanjutnya, warongko memasuki tahap finishing. Pada tahap ini, warongko yang telah ditatah dipertegas bentuknya dengan menggunakan batang besi. Untuk mendapatkan warna yang lebih cerah, warongko dipoles dengan larutan yang bersifat asam. Dahulu, banyak perajin menggunakan larutan air jeruk nipis untuk mencerahkan warna. Namun, sekarang lebih banyak perajin menggunakan larutan HCl karena lebih praktis. Jika Anda mengunjungi rumah-rumah perajin aksesoris keris, Anda juga bisa melihat proses pembuatan pendok. Umumnya, pendok terbuat dari bahan baku kayu asem dengan dua bentuk, yakni gaya Solo yang lebih besar dan lengkung, serta gaya Yogyakarta yang lebih kecil dan ramping. Ada pula yang tangkai kerisnya didesain beragam, mulai dari motif binatang seperti singa dan naga, hingga motif manusia. Untuk menghasilkannya, kayu-kayu itu diukir sesuai desain yang diinginkan. Perajin aksesoris keris di Desa Banyu Sumurup selalu memproduksi aksesoris baru, meskipun tidak ada pesanan. Setiap perajin rata-rata per hari mampu memproduksi minimal 2 warongko. Nah, jika Anda tertarik, kunjungilah Desa Banyu Sumurup di Bantul. Anda akan dapat melihat beragam warongko, pendok, dan aksesoris keris lainnya dalam rancangan yang beraneka ragam.

0: Sus, tak kandani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ana program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.
2: Halo, Nduk. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Duk, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
3: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.

0: Sekar Rinonce, Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, arsitektur yang selama ini identik dengan karya berskala besar dan proses perancangan yang kompleks dihadirkan dalam bentuk yang lebih sederhana dan dekat dengan masyarakat melalui International Architecture Postcard Exhibition. Pameran ini menggunakan kartu pos sebagai medium untuk memperkenalkan karya arsitektur kepada publik secara lebih personal. Direktur Utama Gelanggang Inovasi dan Kreativitas GIK UGM, Alfatika Aunurelia Dini mengatakan, pameran tersebut menghadirkan rangkaian perjalanan berkarya di bidang arsitektur. Karya yang ditampilkan berasal dari tugas akhir mahasiswa arsitektur UGM, mahasiswa program profesi arsitektur, hingga arsitek profesional. Beralih ke informasi lain. Sebanyak 100 ahli bedah ortopedi dan peneliti dari 15 negara berkumpul di Yogyakarta dalam Forum Ilmiah International Indonesian Hip and Knee Society tahun 2026. Sesuai tema, forum tersebut membahas penanganan masalah sendi yang kini tidak lagi berfokus pada operasi penggantian sendi. Perhatian utama kini tertuju pada upaya mempertahankan sendi asli pasien selama mungkin. Dr. Rizky Rahmadian mengatakan, perkembangan ilmu kedokteran memungkinkan dokter melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan sendi alami pasien. Namun ketika kondisi sendi sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan, teknologi penggantian sendi terus berkembang melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dan operasi berbasis robotik. Rizky Ramadian menyampaikan bahwa teknologi robotik membantu meningkatkan akurasi dokter. Demikian si Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Sutar Snow Budoyo, kembali berjumpa lagi di kesempatan pagi hari ini di Kabro Perempat Era di Yogyakarta. Bersama saya Semi Prabowo, sampai nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan berbincang dengan narasumber kami yang sudah di studio program 4 Era di Yogyakarta. Narasumber dari Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri 3 Yogyakarta, yang pada kesempatan pagi hari ini sudah saged rawuh nggih wonten ing studio program 4 Era di Yogyakarta. Akan saya sapa satu persatu yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Najib Jauhar SS SHI MSc MSc dari BBPKA PDN Kemendagri Yogyakarta. Selamat pagi Pak Najib, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Semi. Sugeng Injing Sutrisno Budoyo.
0: Kabar baik Pak Najib?
1: Alhamdulillah sehat baik sehat, Pak. Okay.
0: Terima kasih sudah berkenan rawuh pagi hari ini untuk kesekian kalinya Pak Najib.
1: Sami-sami.
0: Dan juga bersama dengan kita ada Bu Mia Zuhara Primasari SOS MSC, juga dari BBPKA PDN Kemendagri Yogyakarta. Assalamualaikum Bu Mia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Semi, juga pendengar Pro 4 RRI Zee. Dimanapun berada, semoga semangat selalu dan sehat.
0: Amin, amin sih. Baik, dan tersebut ya, pagi hari ini topik kita menarik. Topik kita adalah penguatan ideologi dan demokrasi untuk generasi mendatang. Topik yang dari bagi beberapa orang mungkin agak-agak berat ya, tapi bersama dengan dua narasumber ini nanti kelihatannya akan menjadi renyah ya. Pak Najib ya, Bu Mia ya.
1: Siap.
0: Baik. Ya, tersebutnya kalau kita bicara tentang demokrasi atau tentang ideologi, tentu bahwa ini adalah sebuah istilah yang merupakan dua fondasi penting ya dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, kemudian kalau bagi generasi mendatang, tentu tantangannya tidak hanya bagaimana memahami nilai-nilai Pancasila dan juga prinsip demokrasi, tapi juga bagaimana untuk menghidupkannya dalam perilaku sehari-hari. Dan tentu untuk memahami demokrasi dan juga ideologi butuh satu apa ya, usaha begitu nggih, bahwa memahami demokrasi tidak hanya kemudian pesta 5 tahunan yeah. Tapi lebih luas lagi. Nah, lebih luasnya seperti apa? Nah, nanti kita akan berbicara dengan dua narasumber ini. Nanti untuk Anda juga bisa bergabung di 552219 ataupun juga bisa bergabung di WA di 0895014441066. Baik, saya ke Pak Najib dulu. Pak Najib, kita awali dulu dari sedikit untuk memantik pendengar begitu nggih, yang berkaitan dengan ideologi dan juga demokrasi. Tentu kalau bagi masyarakat awam mungkin juga seperti saya, kalau ideologi itu pasti yang ada dalam pikiran itu adalah Pancasila. Kemudian kalau demokrasi itu kemudian yang paling gampang dilihat itu adalah pemilihan.
1: Betul.
0: Nah,
1: sebetulnya
0: kalau ideologi dan demokrasi itu dari sudut pandang yang luas tuh seperti apa Pak Najib?
1: Okay. Ya, baik Mas Semi dan Sutrisno Budoyo semuanya pendengar RRI Pro 4 ya. Mungkin sedikit kita berangkat dari tatanan konseptual begitu ya Mas Semi ya, untuk nanti kemudian yang bahasanya Mas Semi nanti biar ini enggak terkesan berat tapi biar renyah didengar gitu ya. Nah, kita bicara konseptual dulu secara umum ya. Ideologi ini kan sebagai sebuah gagasan, cita-cita begitu ya. Apa sih sebenarnya yang mau diinginkan kita sebagai negara bangsa kan gitu ya. Nah, kalau kita berbicara ada dua teori besar ya. Hari ini misalnya Fukuyama ya, Francis Fukuyama mengatakan bahwa ini sudah akhir sejarah, ini sudah selesai nih ideologi, pertarungan dua ideologi besar gitu ya, antara kapitalisme dan komunisme sosialisme gitu ya. Tapi kalau Huntington gitu ya, Samuel Huntington kan juga dalam tulisannya juga mengatakan ini nanti ada the clash of civilization kan gitu ya, ada benturan peradaban gitu. Tapi okelah, itu narasi-narasi besar yang kita coba untuk daratkan begitu ya. Kemudian demokrasi betul kak, tadi Mas Semi sudah menyampaikan kalau kita mendengar pertama demokrasi itu langsung ke ini pemilihan gitu ya, pemilu begitu ya. Ini juga secara konseptual kita tentu saja juga seringkali mendengar ada istilah demokrasi prosedural ya, mungkin Dahrendorf ya yang mengatakan bahwa seringkali kita mengukur demokrasi itu kalau pemilu berhasil udah itu demokratis gitu ya. Itu kan tataran demokrasi prosedural. Tapi ini perlu, sebenarnya lebih penting dari itu kalau kita baca beberapa saya kira banyak tokoh-tokoh tuh, para ahli gitu ya, mengatakan bahwa lebih penting dari itu adalah demokrasi substantif ya. Jadi kita sebenarnya butuh hari ini itu ke arah konsolidasi demokrasi, tidak sekedar kita memilih entah itu bupati, wali kota, gubernur, presiden ya sekalipun, tapi bagaimana setelah itu gitu ya, kita bagaimana membangun budaya demokrasi, bagaimana kemudian sistem demokrasi dan seterusnya. Tidak sekedar kita memilih pemimpin, kalau sudah pilkada, ada sudah pilpres, selesai gitu ya. Nah itu mungkin itu sedikit pemantik di tataran konseptual. Nah nanti mungkin Mas Semi kita juga akan lihat sih bagaimana mengukurnya kan gitu ya. Nah ini sudah ada berbagai lembaga ya saya kira ya, di pemerintah maupun non pemerintah ya. Kita mungkin ada BNPT ya terkait ideologi, ada BPIP ya, ada Lemhanas, kemudian ada juga dari Kemenhan gitu ya. Mereka punya alat ukur ya, kalau di Lemhanas ada Labkurtanas, kemudian di Kemenhan ada Indeks Ketahanan Nasional kan gitu ya. Kemudian ini juga saya kira banyak berbagai jurnal ya penelitian juga mengukur Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila ya. Nah Jogja, nah ini kabar baiknya dari berbagai survei tadi itu, Jogja termasuk nilai Indeks Demokrasi dan Ketahanan Ideologi yang cukup tinggi. Bahkan Indeks Demokrasi Indonesia ini kalau berdasarkan penelitian ini ya, dari ada kebetulan dosen saya di Filsafat UGM, Bu Septiana Dewi, itu juga termasuk ranking yang tinggi ya. Indeks Demokrasi Indonesia ini ada DIY, ada Bali, ada Jatim, ini tiga terbesar. Nah, ini indikatornya apa saja, tentu saja nanti akan kita bahas. Namun di sisi lain, Mas Semi, ini ada berbagai persoalan juga, ini realita juga dari survei ya, ini juga berbagai penelitian yang dari lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi, ada BPIP, BNPT, kemudian dari misalnya non pemerintah ada dari Alfara, ada dari Wahid Foundation ya, ada dari SMRC, ada dari Kompas, banyak sekali ya saya kira ya, yang itu pada umumnya menunjukkan ada penurunan. Nah ini yang keprihatinan kita terhadap ideologi Pancasila ini. Nah, ini mungkin Mas Semi sebagai pengantar awal dari saya.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Najib. Saya mau beralih ke Bumi ya. Kalau kita ke topik yang menjadi bahasan kita adalah tentang generasi mendatang. Tentu generasi mendatang itu mengetahui demokrasi ideologi itu juga sesuai dengan berjalannya waktu begitu nggih Bumia. Tentu banyak proses yang harus dilalui, kemudian menemukan satu fase yang ideal begitu nggih. Perjalanan untuk anak-anak sekarang, untuk generasi mendatang gitu nggih, apalagi dicanangkan generasi emas begitu kan, tentu dari mulai sekarang ini tentang ideologi dan juga demokrasi itu harus menjadi satu asupan begitu untuk generasi sekarang begitu nggih. Apa sih yang kemudian bisa dilakukan untuk memberikan asupan-asupan tentang ideologi, tentang demokrasi gitu untuk generasi mungkin anak-anak sekolah tingkat atas ya, SMA, sederajat, dan juga mungkin mahasiswa begitu, Bu Mia.
2: Terima kasih nih Mas Semi, menarik sekali. Saya jadi istilahnya rendezvous ya, jadi mengingat 20 tahun yang lalu ketika dengan Mas Najib juga ini satu alma mater di Sosiologi UGM. Tapi sebelumnya saya sedikit ada pantun, boleh ya Mas ini?
0: Boleh, boleh.
2: Matahari terbit menyinari dunia.
0: Cakep.
2: Suara penyiar hangat menyapa.
0: Waduh.
2: Generasi muda penjaga Pancasila.
0: Cakep.
2: Santun bersuara, cerdas berkarya.
0: Wah, mantap ini
2: sih. Baik, deh, tadi menyambung yang diangkat oleh Mas Semi tentang bagaimana sih asupan-asupan yang bergizi gitu ya untuk teman-teman khususnya generasi muda, Gen Z gitu ya, alfa, beta dan seterusnya. Saya di sini ada, kalau tadi Mas Najib banyak hasil survei ya, kemudian bagaimana pandangan para ahli kaitannya dengan demokrasi, ideologi dan sebagainya. Nah, ini saya ada istilahnya tuh 3B ya, untuk memudahkan mengingat aja. Yang pertama behavior, jadi atau sikap. Dulu saya beramanah sebagai ya di Ketua Kops Mahasiswa Sosiologi waktu masih kuliah. Nah, di sana memang, tapi saya juga aktif di masjid kampus gitu. Jadi ada berbagai jejaring yang artinya sikap kita itu bisa lebih open mind ketika punya ya banyak relasi, kemudian kita terlibat dalam berbagai ruang diskusi ya, baik itu di kelas maupun ketika dengan komunitas-komunitas yang punya pandangan yang berbeda. Dulu waktu saya kuliah ingat ada istilah, ada buku judulnya itu Menjadi Kiri Itu Seksi. Jadi kalau kanan gak seksi ya. Tapi gak, saya berusaha atau waktu itu dengan teman-teman bagaimana menyeimbangkan itu, kayak semacam analogi aja, perspektif tentang mungkin pandangan politik, ideologi, dan juga semacam gerakan-gerakan ya di kampus yang itu ada istilah tadi kanan-kiri, hanya tentang bagaimana mereka literasi bacaan ya, mungkin kalau bahasa sekarang seperti itu. Jadi behavior tadi itu bagaimana teman-teman, ayo kita bersama untuk tetap open mind, kita memfilter juga hoax-hoax ya, berita-berita yang sangat banyak muncul. Karena ini ada, saya sempat baca sebuah survei juga ini dari Behavioral Insight Team atau BIT, bahwa 67% konten politik yang muncul di beranda usia 18-24 tahun itu ternyata bukan fakta, dia hanya konten sensasional. Sehingga itu memang penting banget untuk ada filter tadi ya. Di behavior itu walaupun punya jejaring banyak, pandangan yang luas, tapi dia tetap harus memfilter. Nah, B yang kedua setelah behavior itu bergain, nilai tawar. Kalau anak kampus khususnya, dia tetap akan yang dinilai, kalau tadi disampaikan Mas Najid, indikator ya. Indikatornya ya tetap dia mungkin melalui nilai ya, IPK dan seterusnya, kemudian skill bahasa gitu. Jadi tetap jangan lupa, di samping punya jejaring yang luas, dia tetap dengan amanah dari orang tua juga ya, baik yang masih SMA maupun kuliah, tetap dengan ya kita membawa nilai Pancasila, generasi yang berprestasi melalui ya legal formalnya adalah hasil pembelajaran itu sendiri. Jadi kita punya bergen ketika nanti akan berkiprah seperti itu. Nah, B yang ketiga setelah behavior, bergen, saya coba angkat di sini adalah brand atau identitas ya. Nah, ini mungkin bisa melalui, kalau sekarang dengan banjirnya literasi ya, melalui konten-konten positif yang bisa diingat identiknya apa sih. Kalau saya dulu waktu kuliah identik dengan kata-kata menggebu, Mas Najib. Ini menggebu itu B-nya 3 kalau lagi semangat, kalau lagi enggak B-nya 1. Jadi kalau era 2000-an itu kayak Mia menggebu gitu. Itu kayak brand, untuk artinya seseorang, kalau sekarang teman-teman juga bisa membranding bahwa ya tadi ideologi Pancasila itu juga bisa dituangkan melalui bagaimana menjaga kerukunan, konten positif, kemudian karakter-karakter itu tetap terjaga melalui branding yang dia bawa. Jadi behavior, bergen, branding itu mungkin salah satu alternatif yang bisa menjadi asupan tadi Mas Semi tanyakan, agar mereka tetap membawa ideologi yang value-nya mereka bawa kemanapun nilai-nilainya itu dalam bentuk yang sesuai dengan karakter kekinian itu.
0: Iya, gitu, Bum, ya, kalau kita melihat kan memang pengaruh dari teknologi itu kan pasti akan sangat berpengaruh pada pola pikir setiap orang, terutama untuk anak muda begitu. Dengan perkembangan teknologi itu, apakah juga sedikit apakah juga menggerus menggerus nilai-nilai kebangsaan anak-anak sekarang?
2: Gitu.
0: Misalnya berkaitan dengan kemudian aware dengan lingkungannya, kemudian juga dengan negaranya begitu, nggih. Dari sudut pandang jenengan gimana ini?
2: Okay, jadi kaitannya apatisme mungkin ya terhadap politik. Ya bisa dipahami memang karena sekarang dinamis sekali dan banyak perspektif yang bermunculan yang kadang-kadang malah mengarahkan kepada sikap tidak peduli ya kepada politik. Tapi satu hal yang coba kita kuatkan di sini, bahwa kita pedulinya kepada isu gitu ya, bukan kepada nonseo partai ataupun tokoh politik yang mungkin ada yang tidak sesuai dengan nilai yang dia yakini. Tapi kita angkat isu, misalkan ya dengan banyaknya ya mungkin peristiwa alam di Indonesia yang itu juga efek dari kurang sustainnya ya, lingkungannya kurang dijaga dengan baik. Kemudian jadi apatis boleh, artinya boleh untuk hal-hal yang memang itu sifatnya labeling ya, kayak tadi partai dan sebagainya. Tapi dia tetap harus berusaha untuk tetap peduli. Kepedulian barunya ini peduli isu, kemudian aksi digital, kemudian hal-hal yang sifatnya positif dan tetap dia bawa karena itu terkait dengan value yang dia yakini, baik agama apapun ya. Jadi apatis untuk hal yang dia kurang sesuai, tapi dia tetap menunjukkan kepedulian dalam isu-isu yang memang penting untuk kita peduli kepada lingkungan alam maupun sosial. Gitu, Mas ya.
0: Baik, terima kasih Bu Mia. Saya beralih ke Pak Najid. Pak Najid, sekarang ini kan setiap orang lebih mudah untuk berbicara, terutama di media sosial, ya kan? Bahkan dengan orang yang tidak kenal, mungkin yang para ahli begitu pun, bagi orang awam pun kemudian bisa langsung nembak langsung ke para ahli. Nah, ini kan sebuah era keterbukaan yang boleh dibilang sudah lost doll ya, sudah seperti tidak ada batasannya begitu. Yeah, nah, yeah. Dengan fenomena seperti itu akan memperkuat demokrasi atau justru malah melemahkan, Pak Najib?
1: Iya, yeah. Oke. Okay. Baik, Mas Semi, dan tadi nyambung juga dari Mbak Mia, betul ya, bahwa fakta ya sekarang ini kan ada 25,9 data ya ini ya, 25,98% Gen Z ya, atau sekitar 75,37 juta yang tentu saja mereka sangat akrab sekali dengan apa digital ya, dunia digital itu tadi. Yang sekarang semua orang, betul tadi, semua orang bisa berbicara, bebas berbicara begitu ya. Nah ini tentu saja apakah ini memperkuat, ini tantangan bagi demokrasi. Ini semacam pisau bermata dua ya. Bisa jadi memperkuat, bisa jadi memperlemah.
0: Yeah.
1: Oleh karena itu di sini perlunya kemudian kehadiran negara ya. Tidak hanya secara struktural, tapi juga bagaimana kemudian ini membangun budaya digital ini di masyarakat. Negara masih dibutuhkan di sini untuk kemudian hadir, dan tentu saja kekuatan civil society ya. Di sini kemudian perlu yang dibangun tidak hanya bagaimana anak-anak Gen Z sudah tidak kita ragukan bagaimana digital skillnya hari ini, tapi bagaimana kemudian digital ethic, kemudian digital culture ya, dan juga digital safety. Nah, konon orang Indonesia ini kadang terlalu jujur untuk semua diupload di media sosial kan gitu ya. Yeah. Nah, tapi bagaimana dengan keamanan data dan seterusnya, ini juga harus kita perhitungkan. Begitu mungkin Mas Semi. Jadi, apakah ini membahayakan demokrasi? Ini bisa menguatkan demokrasi, bisa menguatkan ideologi, tapi juga sebaliknya kalau kemudian kita salah dalam memanage, ini bisa membahayakan demokrasi dan ideologi. Karena berbagai temuan tadi, ini Mas Semi ya, mungkin bisa saya sampaikan data ini misalnya dari Setara ya ini. Ada 83,3% siswa SMA menganggap Pancasila bisa diganti. Setara ini ya. Kemudian kita lihat lagi ini dari BNPT, 85% milenial rentan terpapar radikalisme. Nah, nanti akan kita urai apa sih sebenarnya penyebabnya, salah satunya itu tadi. Belum tumbuhnya ketertiban sosial, tidak hanya di dalam dunia nyata ya, tapi di dunia digital ini kan perlu sebenarnya pengaturan-pengaturan. Apakah sekarang kan maha benar netizen dengan segala cuitannya kan gitu ya. Semuanya boleh ngomong begitu ya. Nah, ini ada lebih ngeri lagi Mas Semi dan para pendengar sekalian. Ini ada SMRC misalnya, ini menyebutkan hanya 64,6% yang benar menyebutkan Pancasila. Siswa SMA.
2: Sila-silanya itu
1: menyebutkan, jadi belum sampai kita lebih dalam lagi ya, ini baru menyebutkan Pancasila satu, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya gitu ya. Ini ada 12,3% yang tidak bisa menyebutkan. Ini siswa SMA, dan ini yang pak puncaknya di sini ada dari CSIS. Itu mohon maaf Mas Semi, ini tidak kita tutupi, tapi ini bagaimana kemudian kita bisa membuka kesadaran kita semua. Ini ada kenyataan bahwa ada temuan 9,5% yang setuju untuk mengganti. Ini siswa berdasarkan data dari CSIS. Nah, ini Mas Semi. Jadi ada sangat pengaruh tadi teknologi yang Mas Semi sampaikan. Tapi kan kita tidak mungkin kemudian, karena teknologi itu tidak bisa kita bendung. Tapi bagaimana kemudian kita ini menyikapi dengan bijak, itu yang yang terpenting di situ.
0: Baik, Pak Najib dan juga Bu Mia, kita buka kesempatan bagi pendengar sih yang mungkin ingin bergabung, ingin urun rembuk ya berdiskusi dengan kita. Monggo silakan bisa di 552219. Atau juga bisa Anda bergabung di WA di 0895 0144 1066. Topik kita adalah penguatan ideologi dan demokrasi untuk generasi mendatang, bersama dengan Pak Najib dan juga Bu Mia dari BBPKAPDN Kemendagri Yogyakarta. Sambil menunggu yang bergabung di telepon, coba saya bacakan yang bergabung di WA. Selamat pagi dari Mas Theo di Magelang. Selamat pagi Kak Roh dari Theo di Magelang. Mau tanya, bagaimana cara untuk mengubah apatisme politik anak muda menjadi partisipasi aktif yang berdampak nyata? Nah, monggo bisa ditanggapi Pak Najib.
1: Mungkin izin saya dulu ya Mbak Mia ya. Ini pas kebetulan sekali karena dari Magelang ya. Nah, ini mungkin ini saya nggak tahu apakah di pemerintah Kabupaten Magelang sana sudah sosialisasinya sudah sampai demikian masif ke masyarakat, atau mungkin Pak siapa tadi?
0: Mas Teo
1: ini yang mungkin juga belum pernah mendengar ini. Ada sebenarnya di Magelang ini Perda nomor 1 tahun 2023. Di sini tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Saya belum tahu persis bagaimana implementasinya di sana, tapi ini setidaknya pemerintah sudah memulai dengan itu ya, dengan ada ini sudah dengan regulasi, karena kita tahu bahwa pendidikan Pancasila ini sempat hilang. Mungkin di generasi kita, Mas Semi, kita masih dapat ya, yeah. Tapi di generasi milenial dan generasi Z ini kan sempat hilang, kemudian ini dikuatkan lagi ya di beberapa perguruan tinggi menjadi mata kuliah wajib kembali begitu ya. Tapi bagaimana di tingkat dasar, tingkat menengah ini yang kemudian perlu diperkuat. Nah, di Magelang ini sudah ada Perda nomor 1 tahun 2023 tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nah, mungkin Mas Teo bisa ini ya, nanti coba bagaimana implementasinya di sana begitu ya, apakah sudah kemudian apa namanya menyentuh anak-anak Gen Z dan sebagainya. Seperti itu mungkin Mas Semi. Jadi caranya ya salah satunya negara harus hadir secara struktural di sini ya. Tapi ini juga penting ini Mas Semi dan Mas Teo tadi ya. Secara kultural ini juga penting, anak-anak hari ini itu memang butuh keteladanan.
0: Iya.
1: Nah, kebetulan Mas Semi, saya selain di Kemendagri, saya juga dosen di salah satu kampus di Jogja. Mahasiswa-mahasiswa saya, anak-anak Gen Z gitu, mereka bertanya, karena mohon maaf, seringkali melihat bagaimana perilaku birokrasi, politisi begitu ya, kok ada kena OTT KPK atau apa gitu ya. Terus kemudian yang disalahkan ini ideologinya. Jadi mereka melihat perilaku buruk para birokrat, para politisi, ini yang salah ideologinya, Pancasilanya. Ini kan bahaya. Nah, oleh karena itu ketika saya ditanya mahasiswa saya, Pak, kira-kira siapa teladan kita hari ini? Saya hanya bisa menjawab begini, Mas Semi. Teladan terbaik teman-teman hari ini adalah orang tua teman-teman di rumah masing-masing. Lihatlah orang tua teman-teman itu, itulah teladan terbaik. Nah, masalahnya ketika saya di Kemendagri bertemu dengan para peserta diklat dari berbagai daerah di Indonesia, ada dari camat, ada dari lurah dan seterusnya begitu ya. Ketika saya tanya, misalnya yang sederhana seperti ini Mas Semi, ada nggak di antara bapak ibu yang masang foto pahlawan atau peta Indonesia di rumahnya?
0: Yeah.
1: Saya bisa katakan 99,99% tidak, Pak.
0: Yeah.
1: Di rumah.
0: Yeah.
1: Bapak ibu bisa cek di rumahnya masing-masing para pendengar ini, atau silakan cek di rumahnya Pak Lurah masing-masing ya di kampungnya. Di rumah ya, bukan rumah dinas ya.
0: Yeah.
1: Ini tidak ada. Nah, bagaimana generasi hari ini bisa menerima pembelajaran ideologi kalau di rumahnya tidak ada? Belum saya misalnya, ada nggak lagu-lagu nasional nanti di rumahnya gitu ya? Jangan-jangan bapak ibunya nontonnya drama Korea. Nah, ini kan, ini salah satunya gitu mungkin, yeah. Mas Semi ya.
0: Nah, yeah. Baik, Kumi bisa menambahkan, monggo.
2: Ya, baik, terima kasih nih Mas Teo dari Magelang ya tadi. Ya, menambahkan yang disampaikan Mas Najib tadi, ternyata memang luar biasa ya. Fakta-fakta yang ada di sekitar kita, dekat dengan kita juga. Ya, kalau tadi sih mengubah apatisem gitu ya, menjadi kepedulian. Kemudian langkah penanggulangannya, mungkin ada 4 poin ini coba saya sampaikan. Yang pertama, sepakat sekali tadi, pendidikan karakter dan agama. Agama apapun ya, karena kita memang negara Pancasila, sehingga pendidikan karakter dan agama itu menjadi kunci. Dan itu bukan sesuatu yang sifatnya klise ya, tapi memang saya juga merasakan pada ananda saya di rumah yang SMP, SD dan TK, penting sekali untuk menanamkan karakter yang kuat sejak dini gitu, untuk mungkin tadi segmentasi dari dini dan juga agama pastinya. Nah, itu merupakan contoh teladan orang tua. Kemudian poin kedua adalah ya literasi digital, tidak hanya mengkonsumsi tapi ada ya tadi filterisasi, kemudian tidak mudah terprovokasi. Tapi memang akarnya tetap dari yang pertama tadi, karakter, agama yang kuat, dia bisa literasi digital. Kemudian poin ketiga yang mungkin lebih luas lagi, ya ada ruang partisipasi positif gitu. Jadi tidak harus aktif di partai, tidak harus aktif di politik praktis, tapi bahkan kepedulian kepada sesama dalam kegiatan olahraga ataupun ya circle teman yang terdekat pun itu bisa menjadi ruang partisipasi yang bisa menghilangkan sifat apatisme itu, sikap apatisme. Karena memang berangkat dari yang kecil dulu nanti akan menjadi sesuatu yang besar gitu. Jadi 3 poin saja tadi, literasi digital, kemudian pendidikan karakter dan ruang partisipasi.
0: Yeah, baik, terima kasih Bu Mia. Dan Pak Najin dan juga Bu Mia, kita jeda dulu sih. Nanti kita lanjut lagi di sesi kedua. Dan untuk Anda Sobat Putih yang bergabung, nanti bisa ditelepon dan juga bergabung di WA. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh persatuan.
2: Tak rungok-rungok ki. Aku bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter ricah bagus iki lho. Ngono kuwi le. Pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.

0: Pinongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Seterusnya Budi, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Kabro Pro 4 RRI Yogyakarta. Masih bersama dengan dua narasumber kami, ada Pak Najib dan juga ada Bu Mia dari BBPKAPDN Kemendagri Yogyakarta. Masih dengan bahasan penguatan ideologi dan demokrasi untuk generasi mendatang. Untuk Anda silakan bisa bergabung di 552219 atau di 0895014410166. Baik Pak Najib dan juga Bu Mia, sambil menunggu yang bergabung di telepon, ini ada juga yang bergabung di WA. Ini mengirimkan voice note ya dari Pak Wening. Coba kita dengarkan.
1: Oh, iya,
0: monggo Pak Wening di
1: Gunung Kidul.
0: Gunung Kidul.
2: Enjang, selamat pagi Kak Bro.
0: Selamat pagi.
2: Bapak Ibu narasumber, Mas Semi, saya Pak Wening saking Wonosari.
0: Nggih.
2: Bapak Ibu menika tema menika kula namung berpendapat Ibu nggih. Nopo sampun kawedhar kula wau. Memang gini Pak, untuk generasi-generasi penerus ini perlu terus digedor, diperjuangkan pemahaman, kesadaran dan pemahaman mengenai demokrasi maupun ideologi. Itu menurut saya semua pihak terus, baik di lingkup rumah, di lingkup masyarakat dan media, ini harus terus memotivasi mereka. Karena nyon saya Bu, asupan-asupan yang diperoleh untuk generasi sekarang itu dengan adanya digital yang begitu bebas informasi, bebas apa literasi ini, sehingga cara berpikir, mengolah persepsi, kemudian mental dan emosional generasi sekarang itu sangat besar pengaruhnya akibat atau efek dari media-media yang diperoleh dari kelompok-kelompok yang memang tujuannya untuk melemahkan rasa pemahaman kebersamaan, nilai-nilai bersadari berkebangsaan ini kan banyak kita temui. Nah ini seharusnya harus kita lawan, bagi semua pihak yang memang punya kemampuan dan kesadaran untuk membidik generasi sekarang. Karena memang tidak sebanding Bu antara yang dibilang di pelajaran sekolahan atau di kampus dengan berita-berita yang begitu lebih mendominasi, bahkan bisa memutar, menyulap otak cara berpikir mereka. Sehingga fakta nyata sekarang banyak generasi yang karena bebasnya berpendapat, bebasnya menyampaikan ide itu, tokoh-tokoh yang anu itu tidak ada harganya, sangat kasihan, lemah sekali ya. Seorang pimpinan yang harusnya dihormati malah dilecehkan oleh sebagian mahasiswa yang mungkin dia sendiri belum pernah praktek, makanya hanya bisa ngomong begitu beraninya menilai dengan cara yang sangat negatif. Nah ini mudah-mudahan bangsa kita ini makin sadar perlawanan dari intern kita, bangsa kita sendiri maupun dari luar, dengan ikut mencerdaskan, menyadarkan masyarakat kita sendiri. Sehingga ideologi yang benar, demokrasi yang standar, meskipun idealismenya sangat sulit namun tetap diperjuangkan. Semoga dialog ini menyadarkan saya terutama, kemudian masyarakat yang lain. Matur nuwun, salam budaya.
0: Iya, lestari budaya. Terima kasih untuk Pak Wening yang ada di Wonosari. Terima kasih sudah bergabung. Monggo Pak Najib terlebih dahulu untuk ditanggapi.
1: Iya, saya sepakat sekali ya 100% dengan Pak Wening ya. Terima kasih Bapak, yang sebagaimana tadi saya juga sudah menyampaikan ya, bahwa dalam berdigital hari ini gitu ya, dalam di dunia digital hari ini kita perlu 4 pilar tadi ya, yang tidak hanya bagaimana digital skill, okelah anak-anak hari ini semuanya jago digital skillnya, tapi ada yang penting juga selain itu, ada digital etiknya, bagaimana beretika digital ini sih. Kalau Mbak Mia tadi menyebut hoax misalnya ya, kemudian ujaran kebencian, coba kalau kita lihat komentar netizen hari ini udah gak pandang bulu ya pokoknya. Nah ini etika digitalnya ini juga yang perlu kemudian kita tekankan, kemudian kultur ya, digital culture-nya ya, kemudian juga safety digital ya, keamanan data dan sebagainya, ini juga penting. Nah secara teoritis ya, secara konseptual ini kalau saya pakai pendapatnya Pak Yudi Latif ya, memang ada perlu tiga hal ya. Yang pertama, bagaimana transformasi ideologi ini mulai dari ranah mental karakter yang tadi juga disebutkan Mbak Mia ya. Ini bagaimana etika spiritualitas. Kemudian basicnya di sini di mana? Di sila satu, sila kedua, dan sila ketiga. Nah ini hari ini persoalan toleransi, persoalan tepos liro begitu ya, persatuan ini juga sangat penting sekali. Kemudian di ranah yang kedua tadi, ranah mental karakter, ranah kedua adalah ranah institusional. Di sini bagaimana kemudian pilihan demokrasi kita ini ya, hari ini juga perlu diperkuat ya. Kemudian ya, puncaknya ini adalah ranah materialnya adalah sila kelima, ini adalah keadilan sosial. Nah ini generasi hari ini, Mas Semi ya, sebagaimana pengalaman saya di kampus, saya seringkali berdiskusi dengan mereka. Mereka itu melihat itu tadi yang saya sampaikan, bahwa ini ada perilaku korupsi dari generasi-generasi sebelumnya, kemudian para birokrat, para politisi. Kemudian mereka yang disalahkan adalah ini yang gak benar ideologinya, yang gak benar demokrasinya begitu ya. Nah ini perlu kemudian bagaimana kita memperkuat itu ya, anak-anak hari ini. Nah oleh karena itu tadi tentu saja kita berharap sekali dengan hadirnya semua komponen ya, semua unsur, tidak hanya negara tapi semuanya. Tapi yang paling terpenting di sini adalah semuanya dimulai dari rumah. Bagaimana orang tua masing-masing kemudian mengajarkan keteladanan itu dari rumah. Nah ini di ranah materialnya. Nah oleh karena itu ini sedikit flashback juga, para pendiri bangsa kita, founding fathers, founding mothers kita sebenarnya sudah mengingatkan sebenarnya

0: tadi di naskah pembukaan adalah berdaulat. Dan salat berdaulat itu adalah bersatu. Setelah merdeka seharusnya kita bersatu dulu, kemudian berdaulat barulah dicapai adil dan makmur. Tapi hari ini kita persatuan aja masih menjadi PR.
1: Yeah.
0: Nah ini kan gitu ya. Nah mungkin itu Mas Semi ya. Saya sepakat sekali lagi, terima kasih Pak Weneng ya, bahwa ini harus terus menerus, kita harus tidak boleh kendor ya.
1: Iya.
0: Iya, dari berbagai lini. Nah, termasuk ini mungkin Mas Semi ya, program RRI Pro 4 ini, bagaimana program yang seperti ini bisa sampai ke telinganya Gen Z. Gitu ya, mungkin bisa dikolaborasikan dengan Pro 2 atau mungkin yang yang segmen pendengarnya lebih
1: muda
0: begitu ya. Ini juga perlu sekali saya kira strategi-strategi seperti ini. Dan mungkin mereka juga terlibat dalam interaktif nanti gitu ya. Seperti itu.
1: Baik, ya, terima mungkin kasih, itu Mas Semi. Ya, Pak Najid. Bu Mia, monggo untuk bisa menambahkan juga.
2: Iya, baik. Menarik sekali ya Mas Najid, Mas Semi tadi disampaikan. Generasi sekarang tuh kayak belum sabar, gak sabar nunggu ya, adil dan makmurnya kapan gitu. Sementara yang di depan mata adalah persatuan-kesatuan kita yang masih perlu juga untuk didorong gitu. Nah ini sedikit ada analogi ya, singkat saja. Jadi satu ketika ada filsuf Yunani nih, Socrates dan Plato. Socrates itu menyuruh Plato agar silakan berjalan di ladang gandum, ambil tangkai gandum terbaik, tapi syaratnya jangan menoleh ke belakang. Jadi ambil yang terbaik satu saja, lalu jangan menoleh ke belakang, terus saja jalan gitu. Nah ternyata Plato ketika disuruh oleh Socrates untuk mengambil tangkai yang terbaik, dia ketika melihat ini udah yang terbaik belum ya, dia jalan. Terus akhirnya apa yang terjadi, Plato kembali dengan tangan kosong gitu, karena dia merasa akan ada yang lebih baik di depan sana. Nah itu juga yang Mas Najid sampaikan, gambarannya sesuatu yang besar di sana, adil makmurnya gimana kok belum kita rasakan secara utuh di kemerdekaan yang ke-81 ini. Tapi justru yang di depan mata, yang kayak persatuan kesatuan, peduli kepada sesama, meminimalisir hoax tadi dan sebagainya, itu justru yang hal-hal baik juga yang seharusnya bisa kita genggam gitu. Jadi jangan terus berharap hal yang terlalu jauh sehingga kita malah kosong, malah melewatkan hal-hal baik yang itu justru nilai Pancasila ataupun nilai-nilai agama masing-masing, moralitas di keluarga, di akhlak, di sekolah, itu jangan sampai terlewatkan. Itu Mas Semi.
1: Jee, baik, terima kasih. Itu tanggapan untuk Pak Weneng ya tadi, Wonosari. Terima kasih sudah bergabung. Waktu kita tinggal sekitar 5 menit, Bu Mia dan juga Pak Nid. Saya ingin tanya, ini kan banyak berdua, ini kan di apa, di pelatihan
0: Kemendagri.
1: Untuk Kemendagri gitu, yang memberikan bekal-bekal bagi ASN begitu. Nah sekarang kan generasi ASN kan muda-muda kan banyak sekali ya.
0: Betul.
1: Nah ini bagaimana sih strategi dari Kemendagri untuk kemudian menguatkan ideologi, kemudian juga dengan SDM yang luar biasa saat ini begitu. Monggo bisa dikasih gambaran Pak Najid.
0: Ya baik, nanti Mbak Mia mungkin ya nanti ya, ini saya gini Mas Semi dan para pendengar, kami ini di Kemendagri, jadi di Balai Besar Pengembangan Kompetensi ya, salah satu programnya adalah pendidikan dan pelatihan untuk aparatur. Sebenarnya untuk PNS dan juga non PNS juga sebenarnya, tapi lebih banyak mungkin PNS dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk latihan dasar, kalau dulu istilahnya diklat prajabatan gitu ya, ini untuk anak-anak yang generasi Z. Nah kebetulan sekali saya ini pengampu, kalau di kami ada istilahnya agenda 1. Agenda 1 ini berkait dengan wawasan kebangsaan. Nah sederhana Mas Semi, setiap ketemu di kelas itu saya minta, saya tanya dulu, ada gak di antara satu kelas kan ada 30 peserta begitu ya, di antara teman-teman, di antara bapak ibu sekalian ini yang masang peta Indonesia di rumahnya. Saya bisa simpulkan Pak, dari Sabang sampai Merauke selama ini yang saya temui di kelas hampir tidak ada. Bahkan mohon maaf sekali, ini mungkin juga para aparatur juga mendengar di sini, ada peserta mungkin dari camat, dari lurah, itu pun di rumahnya tidak ada. Saya nggak nanya rumah dinas ya Mas, tapi di rumahnya. Nah saya mulai dari hal-hal kecil seperti itu yang pertama. Yang kedua, biasanya saya kalau ngajar ini juga saya ajak nyanyi, nyanyi lagu kebangsaan. Rata-rata anak-anak hari ini itu hanya 3 lagu nasional. Satu Indonesia Raya, yang kedua ini Tanah Air, itu pun mereka tahu dari sepak bola.
1: Sepak bola, iya.
0: Nah ini, nah kemarin itu Mas Semi ada salah satu mahasiswa, ini selain di Kemendagri saya di kampus ya, ada salah satu mahasiswa saya kedokteran di kampus yang saya ajar itu, anak-anak Gen Z itu, dia mengagetkan saya dari sekian

0: mahasiswa itu dia hafal 17. Hampir 17 lagu. Ternyata jawabannya persis dengan apa yang kita diskusikan hari ini. Saya tanya, "Loh, Mbak kok bisa hafal 17 lagu nasional?" Apa jawabannya? "Papa saya yang ngajarin saya sejak kecil."
1: Oh, iya iya iya.
0: Di rumah.
2: Yeah. Orang tua ya.
0: Orang tua. Jadi ini ada aja videonya. Saya simpan ini kalau nanti para pendengar mungkin ingin saya berbagi bisa ini. Dan itu betul-betul kenyataan ya, hari ini miris sekali. Bahkan ada sempat satu kelas itu anak Gen Z hanya 2 dari 10 yang secara daring ini ya. Saya tanya kapan Sumpah Pemuda itu, kapan ya? Saya nggak tanya isinya Sumpah Pemuda apa ya, kapan, itu hanya 2 yang tahu dari
2: tanggal berapanya,
0: tanggal berapa dan tahun. Wah, ini berarti kan sangat memprihatinkan sekali. Dan sekali lagi bukan salah mereka sepenuhnya, tapi ada kontribusi kita. Kita yang orang tua yang ada di rumah masing-masing ini juga punya tugas tanggung jawab yang sama. Dan tadi saya sedikit menambahkan, Mas Emi ada yang lupa, ternyata di DIY pun juga sudah ada perda nomor 1 tahun 2022. Jadi tidak hanya Magelang dan daerah-daerah lain, di DIY pun ada perda nomor 1 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wasbang secara sistematis ini ya. Nah, ini mungkin perlu pemerintah lebih menggalakkan lagi, lebih mensosialisasikan lagi kepada masyarakat. Mungkin itu Mas Emi ya.
1: Terima kasih Pak Najid. Monggo Bu Mia.
2: Oke, sedikit menambahkan ya tadi tentang upaya ya atau ikhtiar dari Kementerian Dalam Negeri. Kita ada ASN berakhlak ya Mas. Core value-nya itu ada akronimnya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sekali lagi ini simbol penting, meski aplikatif juga tetap kita kejar ya. Cuma kalau di Kemendagri kita ada ikhtiar bahwa itu core value yang memang harus dibawa oleh tadi teman-teman di level pertama di Latsar, sampai kepada ketika dia sudah mendapatkan atau ditugaskan oleh amanah tertentu. Jadi para alumni Latsar juga ada tugas membuat aktualisasi ya Mas, laporan aktualisasi. Jadi memang dengan core value berakhlak tadi, dia mulai dari karya pertama mereka aktualisasi. Misalkan kemarin saya lihat tuh ada pelayanan publik di kelurahan menggunakan atau di desa menggunakan barcode kayak gitu. Dia mulai digitalnya diterapkan untuk hal-hal yang baik seperti untuk memudahkan masyarakat. Nah, saya kira ikhtiar Kemendagri seperti itu, dan di semua lini semoga juga kita bersatu untuk bisa lebih membumikan Pancasila dan melangitkan Pancasila juga, karena sila pertama ketuhanan yang maha esa. Itu, terima kasih Mas Emi.
1: Baik, terima kasih Bu Mia, terima kasih Pak Najid. Mungkin juga nanti kolaborasi bisa kita jalin begitu ya, supaya nanti segmentasinya akan lebih tepat lagi untuk generasi sekarang ya, Gen Z gitu. Baik, tersambut ya sampai di sini untuk Kauruh bersama dengan dua narasumber kami, dan semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Tentu ideologi itu memberi arah, demokrasi memberi ruang, dan generasi muda menentukan kemana Indonesia akan melangkah. Terima kasih, kita akan bertemu kembali di Kauruh edisi berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, pemerintah Kabupaten Sleman terus menggenjot perekonomian warga dengan menggelar gerakan masyarakat meramaikan pasar atau gempar di Pasar Godean. Dalam agenda yang diisi berbagai hiburan seni budaya tersebut, Bupati Sleman Hardo Kiswoyo mengajak masyarakat untuk meramaikan pasar tradisional sekaligus menginstruksikan Disperindag Sleman agar terus membenahi pelayanan demi kenyamanan pedagang dan pembeli. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Jogja menerjunkan 45 enumerator untuk melakukan pendataan usaha kecil dan mikro atau PUKM 2026 dengan target 18.000 data pelaku usaha. Pendataan ini dilakukan secara berkala dan terintegrasi untuk membangun basis data tunggal UKM yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembinaan hingga perluasan pasar di Kota Yogyakarta. Demikian, saya Jordan Talaksaru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutrisno Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, segera akan kami hadirkan untuk Anda Ketoprak Mataram, masih melanjutkan cerita Sang Prameswari memasuki seri yang ke-75. Sutrisno Budaya, sugeng midhangetaken.

Bayu ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan 70 gangsal. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: pun raosi
1: mriko. Lah kok wis damelken jampi.
2: Lah iki kok wis do ngombe jamu kok aku ora dicaos iki kepiye?
0: Panjenengan kersa?
2: Wih, ya kersa to ya. Rumangsane sing kesel meng kowe tok. Aku ora saya apa?
0: Menika tasih kok sang putri. Sekedap nggih kula pun anu kula pendhetaken sekedap.
2: Iya iya.
1: Sang putri. Ono pangling lho riko lo semanten.
2: Pangling piye to?
1: Panjenengan dalem menika kok ya wah. Lah wong nek sedina sedinane menika kula ngladosi ya kaya ngono kok dipun paesi. Wah, jan. Saestu kula menika ngati domblong kami tenggengen. Kae iki sang putri tenan opo dudu?
2: Wis saking dene pintere para dukun paes.
1: Nggih mboten.
2: Saka ngapel kene to?
1: Penyandale menika sumunar. Saestu.
0: Monggo menika jambinipun dipun unjuk rumiyin monggo.
2: Duh. Wah, tenan. Iki tinggu aku tenan, Mbak Yu.
0: Injih, monggo. Ini kok ngomong jampi kesel kok, yo, sang putri.
2: Coba tak rasa ke.
0: Kasus bundi.
2: Seger tenan, ya. Muga-muga, sak bari ngunjuk jamu seko Mbak Yu Kentantri.
0: Injih.
2: Rasa sayahku dadi ilang.
0: Oh, injih.
2: Wih, harap aku kiming lenggah, yuk. Rikolo semono, neng. Oh, ya tetep wae saya toh.
1: Saya lho wong dos pundi sak derengipun dipun lenggahaken kemawon ya wis lendandani nggih nyai kan tantri dos pundi
2: menika. Suwi banget yo bibile dandan.
1: Alus sangat nggih paesipun nggih.
2: Aku marem banget lho.
1: Wong wingi sang putri nggih nganu nyobi.
2: Nyobi piye?
1: Pais piyambak ngaten dos pundi.
2: Apa yo kepareng karo sang aku ngene.
1: Lah menawi kagem wonten sak cepurin yang mereka nak jemputin macam boten nopo menopo.
2: Orang popo.
1: Anjeh,
2: jadi aku tiu senang lo. Bibi mban.
1: Siapa yang dalam ki? Yang saya pun penyanyi dalam ki asalnya yang yo. Aku ni kau terijinil dengan telinga.
2: Kepiye to bibi mban? Terijiku kepiye?
1: Alus kayak cilik-ciliknya. Kayak ngeremet.
0: Injet ini bang wonten dalam keputren meniko namung lenggan. Jih. Pun agem ngaten niku mboten menapa-menapa
2: ngono ya
0: putri.
1: Anu batik menapa menika lho sang putri.
2: Nek umpamane wong aku ki ya seneng mbekso nek umpamane ajar mbekso ya
1: ora apa.
0: Menika malah langkung sae.
2: Ning ra ya ono ta abdi dalem ning kene sing sok ngajari mbekso
0: wonten kathah sang putri. Mangke sang putri matur kemawon wonten ngersanipun sang aku.
2: Iya,
0: kersanipun sang aku paring dawuh.
2: Oh iya iya.
1: Jeneng kula nggih tak dere ajar.
2: Tenan kuwi. Tenan.
1: Mabul-mabul.
0: Nah, nuwun sewu sang putri estunipun kula menika badhe matur.
2: Harap matur apa Mbak Yu?
0: Nanging sampun duka nggih.
2: Ora. Ora. Kenapa to?
0: Kula menika rak sampun sak wetawis wedal mapan wonten ing mriki.
2: Iya.
0: Nah, nuwun sewu kula menika kepengin wangsul.
1: Oh, kapan mesti?
2: Kapan karo karo ngomah. Kapan karo
0: kene? Kapan kalian sih?
1: Yo,
0: rong Kakang Witantra ugi wonten mriki kok.
1: Njir rak ning jaile pinanggih we rak ya. Ayo.
2: Yo kapan karo putrane barang to yo, Mbok. Iya ora apa-apa Mbak Yu, wong ya wis sak antara wektu Mbak Yu Kentantri mapan ana putren kene ngladeni aku. Semono aku nedo nrimo yo Mbak Yu. Nedo nrimo banget dene Mbak Yu Kentantri wis caos bebantu marang aku wiwit sepisan tekan rampunge upacara dawuhku karo sang aku.
1: Menawi ngaten nyuwun sewu, nyuwun pamit nggih sang putri nggih. Nyuwun sewu nggih Pipi nyuwun pamit.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo gelombang tinggi merusak sejumlah bangunan di kawasan Pantai Selatan. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menegaskan pendirian bangunan di sempadan pantai wajib mengikuti ketentuan tata ruang pemerintah daerah. Aturan tersebut untuk pengelolaan kawasan pesisir dan mengurangi resiko kerusakan akibat bencana alam. Kepala Bidang Tata Ruang Dispetaru Bantul Iwan Rasia Hertanto menjelaskan, ketentuan mengenai sempadan pantai telah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pantai Selatan tahun 2024 sampai 2044. Dalam regulasi tersebut, garis sempadan pantai ditetapkan sejauh 200 meter dari bibir pantai. Adapun untuk kawasan yang memiliki laguna, batas sempadan ditetapkan lebih jauh karena memiliki karakteristik yang berbeda dibanding kawasan pantai pada umumnya. Beralih ke informasi lain. Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo mendorong pemerintah Kabupaten Bantul untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah PAD. Ia berharap pemerintah pusat menambah alokasi transfer ke daerah TKD untuk Bantul. Peningkatan pendapatan asli daerah PAD tidak harus ditempuh dengan menaikkan tarif pajak maupun retribusi. Hanung mencontohkan masih ada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran dan dapat menambah PAD Bantul. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya sugeng siang dimanapun berada. Senang bisa berjumpa kembali pada hari Rabu 2 September 2026. Saya Betty Damayani dan Mas Sugiman Dwi Nurseto menemani di program 4 RRI Yogyakarta. Dan sumonggo kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali kanti ira-irahan ojo seneng metani salahing lian sugeng midangetaken.

0: Raja Trisno Budoyo wonten ing wedal menika sumangga kita pidhangetaken info teras UMKM bersama Titik Renggani kanthi ira-irahan UMKM Filzahi. Semoga bisa menginspirasi. Sugeng midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM bersama saya Titik Renggani yang tentunya selalu menginformasikan buat Anda pelaku-pelaku UMKM bagaimana mereka berkegiatan, terus bagaimana mereka tukar informasi, tukar kavruh juga, tukar wawasan, tukar strategi juga. Karena pelaku UMKM itu dibutuhkan untuk tetap konsisten, tetap dia harus berjualan terus nih, jangan sampai terhenti. Karena kalau terhenti, tentunya akan mempengaruhi perekonomian keluarga. Baik, saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM, ada Ibu siapa ini namanya?
3: Saya Sri Budi Lestari, Ibu,
2: Ibu dipanggil Sri Budi Tari. Lestari dipanggil Ibu
3: Tari.
2: Ibu Tari, UMKM-nya namanya
3: Filzah.
2: Filzah, ya, produk yang dibuat ini kuliner nih, banyak nih. Ada apa aja, Bu?
3: Ya, saya tadinya PO itu nanti ada Susfla. Tadinya saya titip-titipkan di Aneka Jajan Pasar dan nasi
2: Susfla
3: bakar
2: ini ya.
3: Inji, Ibu.
2: Terus apa lagi, Bu? Saya ya, sambil
3: ngicip ini. Sama Aneka Kue Basah karena PO.
2: Terus
3: alhamdulillah kue saya sudah bersertifikat halal. Terus di pandemi karena saya tidak ada pemasukan, saya harus memutar otak gitu. Jadi akhirnya saya alhamdulillah Bunda, jadi saya harus punya produk kering. Akhirnya ketemulah kacang bawang,
2: si kacang
3: original
2: bawang ini. Jadi Bunda, semua ada storytellingnya, ada ceritanya.
3: Betul,
2: dari
3: Bunda.
2: Fla ini saya juga ngicipin flanya ini. Ini flanya, terus habis gitu karena ada ya bukan kendala sebenarnya ya, seperti si apa COVID itu ya, tapi itu malah menginspirasi kita mempunyai produk ya.
3: Betul.
2: Kacang bawang dan juga yang saya pegang ini ada
3: Wedang seruni.
2: Wedang seruni. Wedang seruni itu wedang apa, Bu?
3: Ya herbal, itu cuman gampang, cuman dari serai sama jeruk nipis.
2: Oh, seruni itu
3: terdiri dari serai dan jeruk nipis.
2: Oh,
3: makanya di singkatannya seruni.
2: Oh, gitu.
3: Saya tapi biasanya pakai gula batu.
2: Oh,
3: untuk
2: ini gulanya. Gula batu.
3: Bunda.
2: Ini dikemas kecil-kecil gini berapa graman ini? Berapa mili?
3: Itu 200 mili kayaknya.
2: Oh, 200 mili. Jee. Terus yang ini kacang bawang ini 150 gram.
3: Ada dua kemasan sama yang kecil 75 gram.
2: Terus Ibu kalau produk banyak macamnya begini, gimana cara manajemen waktunya? Manajemen produksinya dan lain sebagainya seperti apa?
3: Karena saya sejak pandemi saya PO aja, Bunda. Jadi saya juga punya reseller, gitu, Nje. Terus nanti yang ajek, yang bikin ajek itu ya untuk pesanan yang kacang bawang saya titip-titipin di toko oleh-oleh yang ada di Jogja.
2: Oh gitu. Jadi tetap harus dikerjakan, tetap harus konsisten dengan produk-produk yang ini ya. Ada beberapa produk karena gitu ya. Tapi apakah ini produksinya juga, oh kalau yang kacang bawang harus sekian, terus yang seruni, ini seruninya seger, terus sama ini ya apa namanya, Susfla ini juga sekian kayak gitu atau di atas?
3: Oh enggak, karena kan terus? Saya cuma PO. PO itu pesanan, jadi kita nggak
2: ya,
3: tahu
2: pesen pesenan gitu ya.
3: Pesanan
2: begitu. Tapi kalau ini kan berarti ada stok-stok juga kan di rumah?
3: Ya mulai stok sekarang paling ya kacang bawang.
2: Kacang bawang karena yang istilahnya bisa tahan untuk beberapa lama.
3: Betul,
2: gitu ya.
3: Untuk 3 bulan ke depan, Bunda.
2: Gitu. Terus Ibu berkaitan strategi Ibu untuk penjualan, karena kadangkala gini, dengan produk yang banyak,
3: betul,
2: kadangkala bingung kita. Aku mau tonjolkan yang mana dulu?
3: Betul, betul, betul.
2: Kalau Ibu, apa yang Ibu tonjolkan dari produk ini?
3: Kalau saya, karena maaf saya juga aktif di Plut gitu, terus kemarin kalau saya boleh berbesar hati, kalau saya boleh diperkenalkan sama Ibu, saya masuk 20 besar di Digdaya dari BI, Bank Indonesia. Itu yang saya masukin kacang bawang
2: kacang
3: original.
2: Kacang bawang gitu ya.
3: Karena kalau untuk di pelatihan-pelatihan, kita memang yang dicari yang produk yang kering, Bunda.
2: Oh gitu.
3: Gitu,
2: produk yang kering karena biar apa? Biar
3: betul,
2: bisa dibawa kemana-mana.
3: Betul,
2: kayak gitu. Paling tidak bisa terkenal di luar Jawa,
3: amin,
2: di luar pulau,
3: misalnya
2: kayak gitu
3: ya.
2: Tapi kalau produk-produk seperti ini, apakah memungkinkan untuk dijual awal sampai ke sana, kadangkala berbagai cara sudah dilakukan ya sama pelaku-pelaku UMKM. Ada yang divakum, ada yang di apa?
3: Saya belum pernah nyoba belum pernah. Jadi cuman saya dulu pernah dapat pesanan Susfly itu sebanyak 1,000 piece itu yang kebanggaan saya. Itu juga saya juga harus memanage, saya juga harus mikir caranya gimana. Itu kan yang enggak awet flanya, Bunda.
2: Flanya
3: itu harus saya bikin. Ternyata alhamdulillah flanya saya itu bisa awet 24 jam.
2: Oh gitu. Jadi
3: cuma sebatas itu aja
2: gitu ya. Aman seperti itu.
3: Saya bukan tipikal belum tipikal masuk yang apa-apa di frozen. Padahal gitu. Sus, kulit sus itu bisa masuk
2: sebenarnya
3: kulkas.
2: Sebenarnya kan bisa masuk
3: bisa.
2: Kulkas.
3: Tapi gitu. Kan rasa yang ori, yang fresh sama yang masuk kulkas beda. Betul,
2: okay,
3: Bunda.
2: Oke, baik. Ibu, berkaitan tentang strategi, berkaitan tentang naik dan turunnya usaha.
3: Betul.
2: Ibu, apa yang ibu lakukan dengan naik turunnya usaha gitu?
3: Ya, kalau boleh saya cerita, saya dulu juga selain Susfla itu saya juga tadinya dulu waktu masih ada Nova segala macam saji itu ada resep nasi bakar. Nasi bakar kalau saya pernah dapat kayak sosialisasi apa saya baca itu katanya dari ngutang-ngatik resep itu terus kita rubah itu udah jadi hak milik kita, paten. Lah nasi bakar yang asli yang saya baca tadinya di saji itu ternyata memang nasi bakar itu kan gurih, Bunda. Gurih, nasinya gurih, terus ternyata di atas nasi bakar tuh dikasih areh. Itu resep yang asli yang dari koran yang saya lihat. Terus waktu itu saya coba juga ternyata enggak bisa awet karena udah nasinya pakai santan, atasnya kasih areh lagi enggak bisa awet, paling cuman dari pagi sampai siang. Terus saya mikirnya saya mau titip-titipin dong gitu. Saya enggak mungkin saya cuman PO kayak sus gitu ya. Saya titip-titipin, saya muter otak, ternyata udah ketemu nih resepnya gitu. Akhirnya saya titip-titip sampai ke angkringan-angkringan besar di Jogja gitu ya. Alhamdulillah dulu saya karyawan sampai 5, Bunda, gitu doanya. Mungkin ya Gusti Allah gimana ya, ini kok ini orang satu belum banyak bersyukur mungkin begitu. Terus akhirnya datanglah itu pandemi gitu. Pandemi gitu. Semua angkringan yang saya titipin tuh pada ditungguin satpol, Bunda.
2: Betul,
3: saya
2: pada
3: udah
2: tutup terbatas dengan waktu.
3: Karena
2: itu
3: Jogja
2: mempengaruhi juga ya.
3: Ya, karena Jogja waktu itu kan juga Sri Sultan Yusuf juga tegas banget kan, enggak boleh ada orang keluar segala macam, anak-anak yang berlima mau pada masuk ya, maaf ya saya berhentikan gitu. Oh, akhirnya gitu. Itu tadi akhirnya keluarlah kacang bawang original.
2: Oh, gitu.
3: Begitu, Bunda.
2: Jadi seperti itu. Betul. Semua punya cerita di mana kita bisa mensikapi begitu ya sebagai pelaku UMKM. Jadi kita tidak patah semangat dengan apa yang terjadi pada keadaan kita begitu ya. Baik, terima kasih Ibu sharingnya untuk siang hari ini di teras UMKM ya, Ibu Tari ya. Matur nuwun sangat.
3: Sama-sama
2: ya. Ibu Titi. Oh, tapi Ibu Tari itu alamatnya di mana dulu tadi?
3: Oh iya, saya dekat ke kota tapi jauh ke Bantul. Tapi saya masuknya ke Bantul. Jadi jalan kesejahteraan sosial daerah UPY, Universitas PGRI. Jadi Patangpulan ke barat. Iya, nanti di situ ada kantor Dinas Sosial saya utaranya.
2: Oh, utaranya sebelah utaranya.
3: Utaranya ini Dinas Sosial.
2: Filzah ini UMKM-nya.
3: Betul.
2: Baik,
3: Bunda.
2: Terima kasih sekali Ibu.
3: Terima kasih Bunda, sehat selalu.
2: Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran teras UMKM kali ini. Tentunya bisa menginspirasi Anda dengan banyak cerita pelaku-pelaku UMKM itu. Dan mereka gigih untuk bisa tetap eksis sampai saat ini menjalankan usahanya.
3: Amin.
2: Baik, saya Titi Renggani, saya pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM.

0: Dok, belanja kebutuhan dulu. Ini sudah Ibu catat semua.
1: Siap, Bu. Aku belanja di supermarket besar saja ya. Yang gampang, bisa ambil sendiri.
0: Loh, belanja aja di warung tetangga gitu loh. Atau di pasar tradisional, Dok.
1: Wah, Ibu ih.
0: Wes toh, sana.
2: Hidupkan roda ekonomi. Hidupkan UMKM Indonesia.
3: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar. Serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Binongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen kaaturan rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis. Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Siti Mardiatno, Kepala Pusat Studi Bencana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa masyarakat itu harus berdaya dalam menghadapi bencana. Kalau kita kaitkan dengan konteks pembangunan, jadi pembangunan daerah ya pada saat ini ada pada fase pemantapan. Ya, sehingga banyak upaya penanggulangan bencana yang harus disempurnakan, seperti halnya kebijakan kesejahteraan sosial. Nah, kesejahteraan sosial itu adalah salah satu kajian penting dalam pembangunan, apakah itu di masa tanggap darurat maupun sebelum dan sesudah kejadian bencana. Pada saat ancaman bencana itu tidak terjadi, maka perlu ada penguatan upaya penyusunan kebijakan kesejahteraan sosial yang berbasis risiko bencana. Nah, hal itu dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa isu penting wilayah. Pertama, isu tentang penanggulangan kemiskinan. Kondisi ini ya, jadi kondisi yang miskin itu dapat memperburuk potensi risiko yang muncul. Isu kedua itu terkait dengan realisasi program pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana. Dalam hal ini, kapasitas itu bermanfaat untuk menyerap tekanan atau kekuatan yang menghancurkan melalui manajemen hingga perlawanan atau adaptasi untuk melenting kembali. Kapasitas masyarakat itu ditunjukkan dengan kemampuan mengelola atau mempertahankan fungsi-fungsi dan struktur-struktur dasar tertentu saat terjadi suatu bencana. Kapasitas masyarakat juga menggambarkan kondisi yang dapat memulihkan diri atau melenting balik setelah suatu kejadian bencana. Nah, mengingat dibutuhkan banyak daya ataupun kemampuan untuk menjadi tangguh, ada dua hal mutlak dibutuhkan, yaitu kapasitas dan modal. Kapasitas yang mencukupi tidak akan memberikan kemampuan yang cukup jika tidak diikuti keberadaan modal. Masyarakat yang tangguh dan berdaya adalah masyarakat yang memiliki kapasitas yang tinggi dan modal yang cukup dalam menghadapi bencana.
1: Kasana Kebencanaan. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta, Radio Siaga Bencana.

Sutresno Budoyo Muslimin Muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan adzan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta tepat pukul 11 lebih 42 menit.

Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.

Bumi ini akan tandus dan tidak bisa ditanami jika tidak tersirami oleh air. Maka begitu pula hati kita akan sakit dan mati apabila tidak ditundukkan untuk menerima dan menjalankan perintah-perintah dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 24

yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan."

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Budaya Pura 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Wonten ing wedal menika sumangga kita pidhangetaken uyon-uyon siang Nyi Candra Lukita. Sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresna Butoyo ngaturi pambagyo mlujeng sugeng siang sugeng pinanggih malih wonten ing adicara siaran Uyun-uyun Siang sesarengan kalian Nyi Condro Lukito wekdal menika sampun sumatiyo caos panglipur wonten ngarsa panjenengan kanthi ngaturaken gending-gending jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Butoyo badhe kaaturaken gending kapisan Cineman Gadek Glinding kalajengaken Ladrang Jangkrik Kinggong kalajengaken Rambangan Pangkur Tuwin Micil Laras Pelok Padet Limo Sutresna Butoyo sugeng midhangetaken.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sak menika semangga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing suara budaya Nusantara. Sugeng midhangetaken.

0: KBT jam 13.
1: Abang Po Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan menjajaki kerjasama kebudayaan dengan Suriname untuk memperkuat pelestarian dan promosi budaya, khususnya budaya Jawa di Jakarta. Pada Senin yang lalu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan keberadaan masyarakat keturunan Jawa di Suriname ini menjadi modal budaya untuk memperkuat hubungan historis kedua negara. Penjajakan kerjasama mencakup nominasi bersama atau perluasan nominasi warisan budaya tak benda. Penasihat negara untuk Presiden Suriname Paul Somaharjo menilai pelestarian budaya Jawa penting agar generasi muda tetap mengenal akar dan identitas budayanya.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 11 sampai 12 ton per hektar. Hal itu disampaikan Amran saat meninjau panen padi dengan metode PMAAS ini di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada hari ini. Menurutnya, metode ini meningkatkan populasi tanaman dari sekitar 360.000 menjadi 800.000 hingga 1 juta rumpun per hektar. PMAAS ini telah diterapkan di 10 provinsi pada sejumlah wilayah. Percontohan, mampu meningkatkan hasil panen sekitar 2 kali lipat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayo musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat kabar, siang Po? Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh biasa aja ya. Oh gak di bahasa Inggris kan juga Kimal gak ya?
2: Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman. Cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat. Agak kekeringan air nih, Po.
1: Oh, tapi nggak ini ya, nggak terdampak hutla juga ya, kebakaran hutla ya?
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau nggak salah.
1: Ada juga?
2: Ada.
1: Wow, oke dah kalau begitu.
2: Di sana aman ya, Po?
1: Semoga cepat mereda. Mau kemana? Ini TV mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Iya dah. Tadi ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke. Aman ya, suara aman di sana? Aman volumenya? Ya. Bisa mendengarkan suara saya Bang Kemal? Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya. Iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Ya saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya, yang di Kalimantan juga ya. Semoga segera berakhir dan gak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya, betul.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh, Bang Kamal silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu?
2: Inga sih.
1: Oh Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Oh Donga. Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal, kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya, Bang Kamal ya.
2: Oke,
1: setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SBN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Oke, terima kasih Pak Nova yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Perempat RRI Bengkul dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nova tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa ya, bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Perempat Bengkulu, narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya, Feby Prapitasari MI.com project inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
3: Alhamdulillah, sehat Donga Kamal. Panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat
3: ya. Iya, senang sekali bisa main-main lagi di Pro 4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen rindu. Atau kangen siaran nih.
3: Iya, ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat, ya.
3: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro 4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Alhamdulillah. Sebenarnya agak kurang lah ya.
2: Agak kurang ya.
3: Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya.
2: Lagi
3: batuk,
2: musim ya.
3: Flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
2: Iya, semoga lekas membaik lah.
3: Iyalah.
2: Untuk kita semua juga kan.
3: Harus tetap makan sehat, ya kan. Pokoknya.
2: Ini... ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum? Nanti tambah lemes deh.
3: Aman
2: ya, insyaallah. Iya. Oke. Okay. Sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi nih. Melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Feby, gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin kan nggak banyak orang yang tahu juga kan.
3: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani berhubungan dengan lambung.
2: Dengan ya kan? Lambung? Berarti dengan makanan ya?
3: Iya, betul sekali. Gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner. Memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Okay. Ada yang menyebutkan bahwa, oh kalau kita tuh jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarang ya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah, memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Oh dia ini food vlogger misalnya gitu ya. Nah itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasanya manis atau asin atau enak, gurih yo, kok mantep yo gitu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral. Ini makanannya lagi viral loh, seperti itu. Nah, itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuman sekedar raso, bukan cuman sekedar tampilan atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya,
2: historisnya,
3: terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana, terus ngapa bisa seperti itu, kok cara masaknya begitu, terus ada nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, budaya dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya
2: dari
3: seorang Feby Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
2: Iya, rata-rata,
3: rata-rata
2: ya.
3: Boleh kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah, jadi resahnya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
2: Kekinian ya.
3: Iya, yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir. Tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah, efeknya kan fatal sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah, tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali mah
2: instan. Hampir setiap hari juga ya.
3: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah, terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuman dari sebuah makanan kita tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
2: iya, betul.
3: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga. Iya gak sih?
2: Bener tuh.
3: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak sayo, yang ini bukan. Iya tak? Nah itu, jadi yang dibangun itu. Jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah, karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah. Itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Ngidang Betuah.
2: Nah, Ngidang Betuah itu sendiri
3: apa? Apa nih? Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu, umumnya gitu ya. Melayu, ya. Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
2: Oh, menghidangkan.
3: Menghidangkan ya. Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar misalnya gitu ya di sebuah papan misalnya kayak ada panggung biasanya. Nah, itu dihidangkanlah makanan. Dihamparkanlah makanan. Jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu.
2: Ngidang.
3: Menghidangkan. Nah, tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya. Makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih Feby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun, dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
2: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan ngidang betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya? Yang diangkat di proyek ini.
3: Iya. Jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
2: Untuk Provinsi Bengkulu ya.
3: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko-Muko. Itu luas sekali dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang. Jadi mikir gimana caranya ya. Oh ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama. Karena ini memang proyek pertama.
2: Proyek pertama dengan Feby ya.
3: Iya, untuk ngidang betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah. Dan gastronomi lagi yang diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau kita gak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
2: 4 bulanan
3: ya? Mulai dari proses kita benar-benar konsep awal gitu ya, terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih yang cocok gitu ya untuk masuk dalam proyek ini. Kemudian menentukan daerahnya. Akhirnya Feby memilih daerah, ini adalah Kaur. Kaur itu daerah perbatasan dengan Lampung ya, di ujung Provinsi Bengkulu, perbatasan dengan Lampung. Kemudian Bengkulu Selatan agak ke tengah. Terus
2: agak ke arah kota sini ya, dari
3: ya, Kaur. Iya, betul. Sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang gitu ya. Mengambillah tanah Rejang, bumi Jang ya. Tanah Rejang, salah satunya itu di Rejang Lebong, di Curug. Sama satu lagi kota Bengkulunya. Okay. Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali Muko-Muko, Pekal, Enggano, banyak Bengkulu itu Seluma. Cuman mungkin next ya. Siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
2: Tapi akan ada kan
3: Bismillah.
2: Bismillah ya.
3: Bismillah. Kalau memang nantinya gitu mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
2: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
3: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP. Dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional, resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh gak tahu bahwa ini adalah lariknya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama, oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
2: luar biasa.
3: Luar biasa.
2: Mereka pasti capek tuh. Oh. 4 bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
3: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya, tim Ngidang Betuah yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak, kemudian ada enggak orangnya, maestronya ya, karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya, dan dia tahu sejarah makanan itu.
2: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
3: Iya, ada empat, ada empat maestro gitu. Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri, beliau adalah bagian dari Badan Hukum Adat di Rejang Lebong. Kemudian di Daikaur itu ada Ibu Yena, dia kebetulan apa ya, generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Kita kan kalau misalnya Bimba Gendang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah, dia ini dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Nah, keturunan ketiga tukang masak lah bahasanya gitu di Kaur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua.
2: Keturunan kedua.
3: Terus yang di Bengkulu sama, keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kaur memang. Nah, itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun, dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami ya. Resep dari leluhur kami tuh cak ini. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu? No. Jadi di Bengkulu tuh emang ekstrim makanannya ya.
2: Hiu ya?
3: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi gak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan.
2: Oke.
3: Jadi kita pergi ke pasar. Namanya Pasar Pulau Bai.
2: Perjalanan. Ya. Sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
3: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan. Tapi walah-walah hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja. Kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko. Apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
2: Takut bahaya lah ya.
3: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya Sambua Tepe. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
2: Di luar bambu ditempelkan kayak gitu. Iya. Jadi kayak lem lah.
3: Betul.
2: Tapi sambal.
3: Tapi sambal. Dan itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya. Okay. Nah, itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang. Bahwa dari zaman dahulu kala katanya di tahun 14 Masehi kayak gitu-gitu cerita. Makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu gak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya. Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan. Seperti itu.
2: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
3: Benar, tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya enggak pernah tinggal bumbunya yang namanya bumbu dasar. Benar kata apa Donga Kemal, bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe itu kayaknya enggak akan mungkin tinggal ya. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, enggak tahu kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok. Terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak sawit ya.
2: Minyak kelapa pun?
3: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya, generasi karena selanjutnya kan dibuat ya dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Eh bener ya, kan minyak kepala ya?
2: Iya, ya ada kan? Tuh. Untuk rambut, sekarang ya? Produk-produk udah ada tuh.
3: Nah, ternyata itu dulu untuk masak.
2: Kita kan banyak manfaatnya.
3: Kita nggak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu ya. Ternyata bisa memang masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya. Jadi
2: bayangin minyak yang ada di kepala jadi minyak untuk masak.
3: Jadi kalau Sahabat TP ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu Mas Andika Nugraha itu terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah sama cabai. Itu diulek sampai halus. terus dikasih telur, telur kuning, kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu.
2: Oh iya.
3: Belum ya.
2: Gimana ini, Bu? Udah ada masuk.
1: Kita break dulu, Mas.
2: Break dulu.
1: Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
2: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736 7321994.
1: Boleh diulang lagi?
2: Oke, ada di 0736 7321994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811 7816544.
1: Baik, untuk Jakarta di 0213504510. Nanti kita balik lagi yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp. Kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
9: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo Donga Kamal.
10: Halo,
9: Po. Iya. Oke dah kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi udah enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
10: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang.
11: Tadi enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
10: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo. Halo, selamat siang.
12: Halo.
10: Oh, ini. Halo.
9: Nama suaranya bolak-balik gitu.
10: Siang. Selamat siang.
12: Kakak, apa abang ini siaran?
10: Abang.
12: Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
10: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
12: Donga dengan Cik Guria nih.
10: Oh, Cik Guria ya.
12: Cik Guria, Bang Donga. Abis di WA nggak bisa. Programnya Bang Donga Kamal.
10: Iya, Bang Donga. Donga aja nih, Cik.
12: Oh, manggil Donga aja ya, nggak usah pakai namanya aja. Orang tahu ya, orang tahu, hampir mirip juga panggilannya.
10: Lupa. Apa kabar nih Cikgu?
12: Hah?
10: Apa kabar?
12: Alhamdulillah sehat walafiat.
10: Alhamdulillah sehat ya.
12: Sudah di program kah ini?
10: Sudah on air sudah, ini. Ya.
12: Oh, selamat siang juga Pak Krista Abraham.
13: Lupa deh habis.
9: Iya, selamat siang Cikgu.
10: Iya nih. Suara Penopa enggak ya? Kedengaran nih.
9: Oh gitu ya.
12: Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Pratista. Aduh, salam kenal ya.
9: Waalaikumsalam Cikgu.
12: Cantiknya. Manggil apa nih? Manggil kakak kah? Manggil
9: kakak boleh.
10: Kakaknya
9: boleh.
12: Kali ini bisa gabung di Pro4 Bengkulu dengan temanya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Begitu ya?
10: Iya.
12: Memang kalau kita bicarakan tema ini enggak ada cukup banyak waktunya ya. Habis waktunya ya, mau habis singkat-singkat ini ya kan. Nah, ini memang apa namanya ini melestarikan budaya Bengkulu ini kan melalui gastronomi ini dapat dilakukan dengan merawat resep tradisional ya, betul ya? Mengenalkan filosofinya di balik hidangannya serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner. Wow.
9: Betul.
12: Apalagi contoh kuliner khasnya itu pendak. Aduh, pendak ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Oh, enak sekali mah kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya sama orang Sumatera. Medan. Yang dicampur kelapa parut ya, benar ya, dan bumbunya rempah khas, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baitat. Baitat itu nama kue tat ya kalau nggak salah. Nah, ini sekali apalagi dengan serenas solo. Nah, yang pertiganya bagar hiu. Nah, apa itu bagar hiu? Itu saja tiga pertanyaan. Terus saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu ya kan harus terhibur dengan pantun. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini. Pantun yang pertama tentang pendak. Jalan-jalan ke pantai panjang. Pantai panjang. Meli pendak bungkus daun talas. Budaya kita jangan dibuang. Rasa kuliner tetaplah jelas.
10: Asik.
12: Ya. Terima kasih banyak ya buat kakak Ai, benar sumbernya juga buat Donga ya. Ponopa, Bram.
9: Yo.
12: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya, Donga?
10: Sudah, tapi agak kecil nih, Po.
9: Oh, kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja. Karena teleponnya feedback ya, di utak-atik tadi ya.
10: Iya, tadi sempat ada feedback sih waktu.
9: Iya. Sekarang tapi masih bisa terdengar ya.
10: Masih bisa terdengar.
9: Oke deh. Agak kecil ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada nggak nyambung. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
2: Boleh.
9: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
9: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
15: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya.
15: Suara Budaya Jakarta ya.
9: Iya, benar. Dengan siapa, di mana?
15: Ini dari Kalideres, Mpok Blam-Blam.
9: Pak Haji Ansor.
15: Iya.
9: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
15: Di Bengkulu panggilannya apa?
9: Ada Donga sama Inga.
10: Kalau untuk cowok
15: Donga sama Inga.
9: Iya.
15: Ya kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
9: Iya, benar.
15: Ini masalah khas kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, Ponopa, kalau di Betawi kan ya emang makanan kita, Ponopa, ya apa adanya ya.
9: Makanan kalo Pak Haji kali, makanan saya mah bukan. Makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang. Iya.
15: Rendang.
9: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
15: Oh iya.
9: Benar.
15: Beda bumbu aja kok, Ponopa.
9: Iya.
15: Bahannya sama ya.
9: Iya, benar.
15: Itu dia, makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu rempahnya.
9: Oh.
15: Gitu, Ponopa. Iya. Ya. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu, Ponopa ya.
9: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
15: Bengkulu.
9: Dari Sabang sampai Merauke ya.
15: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
9: Oh gitu. Oh,
15: iya,
9: baik.
15: Anaknya udah 4, anak cucu saya udah 4, Ponopa, udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
9: Oke, Masya Allah. Iya. Oke deh, jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
15: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya, kok ada ikan hiu gitu ya.
9: Oh, ya. Makanan ikan hiu.
15: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu ya. Kan itu ya, ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
9: Memang ikan ininya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya?
15: Nah gitu, itu dia gitu iya. Kan kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
9: Iya.
15: Iya, kalau yang untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau kah cuma sebutan.
9: Iya, oke.
15: Okay. Nah, masaknya itu ya bagaimana, saya juga pengen nyicipin kalau ada tolong kirimin pakai golput gitu.
9: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
15: Iya, itu
9: yuk.
15: Aja sih ya.
9: Ponopa.
15: Ingat sama apa tadi?
9: Sama Donga.
15: Ingat sama Donga.
9: Iya.
15: Terima kasih ingat Donga.
9: Iya.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Febi.
14: Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji Kamal. Ponova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi. Cikgu, Masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
10: Nular sampai kesini.
14: Nular sampai kesini. Iya, tadi yang pertama katanya pendap, benar sekali. Dia sudah ini ya. Aku enggak tahu apa dia sudah makan apa belum.
10: Iya, tapi dia kayak paham ini. Gitu ya.
14: Atau ngelihat kan sekarang kan udah mudah sekali ya bisa search di ini apa? Di media online. Nah, tapi memang pendap itu adalah makanan khas dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa selatan itu sendiri, pendap artinya dipendamkan atau dipendapkan selama 2 malam. Apa yang dipermentasi kalau bahasa zaman sekarang itu adalah ikannya. Nah, mungkin banyak kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang memasak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Nah, itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Jadi kayak dendeng kalau sekarang.
10: Walaupun ada tulang cuman udah lembut ya.
14: Lembut sekali. Nah, dan dia kalau yang asli dia bukan menggunakan ikan, misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Karena itulah penyebutan dari pendap itu sendiri. Kemudian
10: itu tadi pertanyaan Cik Guni, pendap nih apakah cuma dari
14: daun talas? Iya. Dia memang harus dibungkus daun talas. Jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih. Karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya, kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya tuh gatal. Iya, bisa 2 hari 2 malam gatal.
10: Memang harus orang yang spesial dimasak untuk makanan yang spesial juga.
14: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya, penasaran. Ini biar enggak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama dan itu memang ada semalaman ya, bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu, ditutup itu. Nah, jadi Cikgu, kalau Cikgu penasaran, Cikgu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-booknya atau buku digitalnya. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Launchingnya nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya.
10: Oke.
14: Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang itu tulisannya NGIDANG. Betuah no spasi ya, BETUAH.com. Nah, itu langsung akan muncul, jelajah resep, muncullah resepnya. Kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
10: lengkap di sana ya.
14: Lengkap.
10: Oke.
14: Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana? Nah, itu nanti ada tuh diceritakan langsung oleh maestronya.
10: Oke.
14: Dan kita insyaallah enggak akan salah cara masak. Begitu. Nah, itu yang pendap ya, Di. Kemudian baitat. Baitat ini istilahnya tuh juada Bengkulu. Salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selain nanas di atasnya. Nah, itu pun ada 2. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Ibunya tat ya. Baitat. Karena ada anaknya, Cikgu. Kalau baitat ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu dia dilebarkan, kemudian selain nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang, modernnya. Tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut, wah apa segala macam. Nah, kalau itu enggak, masih murni, masih asli resepnya.
10: Bahan-bahannya
14: asli,
10: alami.
14: Alami, betul. Dan dia tuh enggak terlalu banyak. Zaman kue zaman-zaman dulu emang enggak terlalu banyak bahan ya. Terus di ada selain nanasnya, nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil, bentuknya kayak bentuk daun. Itu.
10: Ini Pok, ada telepon lagi masuk, gimana nih?
9: Oke, kita masih ada waktu, barangkali kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silakan.
10: Penelpon ya, oke. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa? Halo?
14: Enggak ada suaranya.
10: Enggak ada suaranya ya?
9: Malah enggak ada suaranya ya.
14: Terputus, Mpok.
10: Terputus.
9: Oke.
10: Kalau kurang lebih baitat tadi kayak gitu ya.
9: Iya,
10: Febi ya.
14: Satu lagi Bagariu tadi. Nah, ini
10: menjawab. Masuk lagi nih telepon.
14: Ya udah, kita jawab dulu telepon.
10: Oke, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
16: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
16: Dengan Ica nih.

0: sama.
1: Iya emang yang itu ya.
0: Iya makanya aku bilang ini kok sama. Mau nanyain ini kan tadi aku udah buka-buka Google nih. Ada tuh makanan itu kan kayak kue lepek biniti, kue bolu kojo itu. Yang mana sih kalau kojo itu kalau di sini tuh apakah itu bolu kojo itu yang ceking gitu? Soalnya kalau di sini kojo itu kecil. Namanya kojo itu ceking. Ih kojo sekali Isha.
1: Oh bahasa gitu. Daerah sana kojo.
0: Iya kojo itu kecil. Nah apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu, terus anak-anaknya masih pada makan gak gitu? Anak-anak sekarang gitu kan.
1: Baik.
0: Oke, yang
1: yo. Ya Ica. Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Oke, nih Kak Feby, tadi masih ada pertanyaan tentang Bagar Hiu dan kemudian yang baru aja dari
1: Juada-juada dari aku kue ya.
2: Dari Kak Ica.
1: Ini sekalian tadi kita jawab
3: sekalian kita borong sekalian Kak Feby penutupan.
2: Oke. Ya karena udah di penghujung acaranya.
1: Iya, sekali waktu ya. Jadi Bagar Hiu tadi double ya sekalian jawab dari Pak Aji juga tadi. Ya, memang kalau bicara bagar hiu, Pak Aji, ini bagar hiu asli, Pak Aji. Memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Nah, cuman kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Kemudian diolahlah makanan ini. Dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian. Dan insya Allah, hiunya juga ada khusus. Namanya hiu punai, kalau nggak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Aji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat,
3: suruh tangkap hiunya langsung sendiri gitu ya.
1: Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Feby buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah kayak gitu. Kalau Juada, Ica, benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
2: Lepek binti sama bolu koja.
1: Bolu koja, bukan kojo, koja.
2: Iya, bukan kojo atau apa tadi kata Ica tadi.
1: Bolu koja. Kalau lepek binti sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya?
2: Iya. Masih jadi, banyak kok. Di Bengkul masih mudah ditemukan lah.
1: Betul. Dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama sih rata-rata makanan yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang. Dan itu isinya tuh ada kelapa. Ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda. Tepung gitu, kalau nggak salah tepung beras ya, kalau nggak salah lepek binti itu apa, tepung ketan ya, antara dua itu tepung ketan deh kalau nggak salah ya. Lepek binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda, ada yang gula merah, ada yang gula putih. Suka yang merah atau yang putih?
2: Saya lebih suka gula merah sih.
1: Yang merah ya?
2: Tim gula merah.
1: Karena dia ada dua tuh, yang lepek binti, ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya, di apa, kukus dengan santan kayak gitu. Jadi pokoknya rasanya tuh enak lah gitu, ada asin-asin gurihnya. Tapi manisnya itu dari gula merah, intinya itu ya, kelapa muda di tengah. Itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih. Sementara kalau kue kojo ini bolu koja atau bola ya ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan
2: kojo,
1: tapi kalau di Bengkulu lebih ke koja. Dia itu dari apa, pandan, daun pandan. Jadi dia tuh kayak bolu. Kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh.
2: Tidak, teksturnya beda lah.
1: Dia bukan yang spons.
2: Agak kenyal juga kan.
1: Dia kenyal, dia enggak spons ya, bukan bolu kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan apa lembut gitu. Nah, dia tuh enggak, dia tuh kenyal. Kenyal dan dia ada campuran daun pandan atau suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan tidak boleh yang apa berbahan kimia ya. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperas gitu untuk mengambil warna hijaunya. Nah, itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya. Acara-acara ritual tuh masih banyak. Gitu Mas gitu. Kamal.
3: Baik.
2: Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
3: Sudah ya. Satu menit untuk penutup. Dah, silakan Kak Feby. Ya.
2: Dari Kak Feby, penutup.
1: Ya. Yang pasti saya

0: berharap ya dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional, walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa, tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba, dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia, itu enak sekali. Nah kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetua.com. Insya Allah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, insya Allah doakan ya, nanti bisa
1: segera
0: versi cetaknya juga. Terima kasih Mpo Nova.
2: Terima kasih juga. Sama-sama Inga Feby. Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal.
1: Ya, Pak.
2: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Feby Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po LRT Jabodebek menjadi salah satu pilihan transportasi publik untuk mendukung mobilitas masyarakat termasuk perjalanan wisata dan rekreasi keluarga. Selasa kemarin, manajer public relation LRT Jabodebek Raditya Mardika mengatakan, konektivitas antar moda memudahkan masyarakat menuju berbagai pusat aktivitas dan destinasi wisata di Jakarta, Depok, serta Bekasi. Jumlah pengguna LRT Jabodebek pada akhir pekan dan hari libur rata-rata mencapai 46.000 lebih orang, meningkat 13% dibanding periode serupa pada 2025. LRT Jabodebek terintegrasi dengan MRT Jakarta, Transjakarta, KAI Komuter, KA Bandara, serta layanan pengumpan untuk mendukung perjalanan hingga ke tujuan akhir. Kita beralih ke berita lainnya. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman menyaksikan kejuaraan pacu kuda HUT ke-81 di Lapangan Haji Muhammad Asan Gayo Blangbe Bangka Aceh Tengah yang berlangsung 24 hingga 30 Agustus lalu. Marciano mengatakan kegiatan ini melestarikan tradisi pacuan kuda Aceh, menghidupkan perekonomian masyarakat serta memanfaatkan venue warisan PON 2024. Kejuaraan yang diikuti peserta dari Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues menjadi ajang pembinaan atlet menuju PON 2028 mendatang di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ia berharap dari kejuaraan ini lahir atlet berkuda Aceh yang mampu mewakili Indonesia di ajang internasional. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Wedal menika sampun nyawiji kalian program 4 RRI Yogyakarta. Lan salajengipun kula dherekaken siaran Irama Budaya Nusantara. Dan saya Betty Damayani dan Mas Sugiman Dwi Nurseto pamit undur diri. Dan selanjutnya siaran bersama Jordan Talaksoro. Sugeng midhangetaken.
0: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Ya, selamat sore Sutresno Budoyo, masih Anda ikuti Perempat RRI melalui Budaya Jawi Suara Budaya Jogja bersama Irama Budaya Nusantara. Satu jam ke depan akan kita temani Anda. Tentunya beberapa koleksi lagu di seluruh Indonesia akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Titik Renggani yang akan mengawal Anda bersama Irama Budaya Nusantara. Iya, Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan budaya yang beragam, seperti tarian daerah, pakaian adat, rumah adat, dan sebagainya. Baik, Sutresno Budoyo akan saya ajak Anda untuk berkeliling Indonesia. Kita akan menuju ke Indonesia Timur, lebih tepatnya di Maumere. Iya, Maumere sebagai ibu kota Kabupaten Sika yang berada di beranda timur Pulau Flores. Maumere adalah tempat yang sangat menarik untuk Anda berlibur. Maumere disebut juga sebagai kota terbesar di Flores dan dapat dikatakan sebagai ini ya, lebih besar daripada Labuan Bajo yang bertengger di ujung barat Flores. Kota ini sebagai jalan pembuka penjelajahan untuk menuju Taman Nasional Komodo. Dan di Maumere ini ada beberapa tempat menarik yang layak dikunjungi. Bukit Nilo, Gereja Tua Sika, Museum Bikon Blewut, Pasar Gelinting, Desa Wisata Watu Belapi, yaitu dusun yang membudayakan kain ikat tenun. Ya, Sutresno Budoyo, lagu Maumere yang asik buat berjoget, senam, atau sekedar menemani Anda minum kopi atau secangkir teh hangat. Monggo kita pindah ngetakan sesarengan lagu Gemu Famili.

Pamor. Pamor adalah pola-pola berwarna keperakan pada permukaan bilah keris atau tosan aji lainnya yang tercipta karena pencampuran dengan cara ditempa dua jenis logam atau lebih yang memiliki komposisi kimia yang berbeda. Pamor berasal dari kata Jawa, awor atau amor, yang artinya mencampur atau tercampur. Nama dan penamaannya pun berbeda setiap daerah.

mengenal makanan khas Indonesia. Pergi ke Lampung, kita akan menjumpai makanan yang bernama seruit. Terbuat dari ikan goreng atau bakar bercampur dengan terasi, tempoyak atau olahan durian yang sudah difermentasi, serta mangga. Jenis ikan yang digunakan sebagai dasar pembuatan makanan ini biasanya ikan yang besar-besar seperti belide, baung, serta layis. Menggunakan lalapan sebagai pelengkap hidangan seperti timun dan tomat.

0: Konten Perumpat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sudah kita dengarkan barusan itu ya, lagu Angin Datang Kasih Kabar atau juga populer dengan judul Balai Pulang, merupakan salah satu lagu timur yang sangat populer belakangan ini. Lagu ini bahkan viral loh di media sosial. Lagu berbahasa daerah Maluku. Ini merupakan karya yang apik dari dua putra timur yang bernama Toton Karibo dan juga Justy Aldrin. Balai Pulang Dua ini bercerita tentang seorang pria yang ditinggalkan oleh kekasihnya. Sang wanita memilih bertunangan dengan pria lain itu di sana. Dan lagu ini diciptakan serta dirilis pertama kali pada bulan September 2021. Ya, banyak sekali budaya dan juga wisata nan indah di Maluku. Karena Maluku punya beragam budaya dan adat istiadat, mulai dari alat musik, bahasa, tarian, hingga seni budaya. Salah satunya adalah tradisi Sasahil dan Nekora. Ini merupakan tradisi masyarakat adat di negeri Siri Sori Islam dan negeri Siri Sori Kristen di Pulau Saparua. Dan makanan khas Maluku yaitu ada ikan kuah pala banda, ada juga sambal colo-colo. Banyak ini ya dicari para wisatawan yang datang ke Maluku. Serta makanan sagu itu juga banyak sekali dicari oleh para wisatawan yang menyempatkan untuk datang ke Maluku. Ya, Sutresno Budoyo, sambal colo-colo ini berbahan dasar cabai, kecap, dan juga air jeruk nipis. Ini sambal colo-colo memiliki perpaduan rasa segar, pedas, dan manis.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Baik, Sutrisno Budoyo, kita akan lanjut kembali ke pulau sebelah Maluku, yaitu Pulau Sulawesi Selatan. Tepatnya ada di Makassar. Baik, Sutrisno Budoyo, kita akan lanjut ke pulau sebelah Maluku, yaitu Pulau Sulawesi. Lebih tepatnya, yaitu Sulawesi Selatan. Ada di Makassar. Saatnya akan kita dengarkan dua buah lagu berturut-turut, yaitu lagu Pacarena disambung dengan lagu Angin Mamiri.

0: mengenal musik tradisional. Gendang Tungrung Talua. Musik gendang Tungrung Talua berasal dari Makassar. Musik ini yang terdiri dari gendang kecil dan gendang besar memiliki irama yang tak kalah merdunya dengan gendang kecil. Pelaksanaan gendang besar juga memiliki karakter yang jeli agar irama yang dihasilkan sangat merdu. Biasanya untuk prosesi mengiringi prosesi pernikahan dari daerah Makassar.
1: Mengenal makanan khas Indonesia. Coto Makassar sudah ada sejak masa Somba Opu yang merupakan pusat kerajaan Goa ketika mengalami kejayaan pada 1538. Masakan ini terpengaruh oleh kuliner Tiongkok diperkirakan masuk Goa pada abad ke-16. Coto sendiri mempunyai makna yang sama dengan soto, melambangkan Indonesia yang berbasis sebagai keluarga besar. Coto Makassar terdiri dari daging dan jeroan sapi serta memiliki rasa kacang tanah halus.

Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Masih bersama Perempat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Ya, Makassar merupakan kota besar yang ada di Sulawesi Selatan. Berbagai budaya Makassar selalu dilestarikan. Seperti halnya suku Makassar yang mempunyai rumah adat bernama bala, yaitu bentuknya rumah panggung dan menggunakan kayu sebagai penyangga. Serta baju adat yang khas banget dengan Makassar yaitu baju adat, baju budu. Ciri-cirinya adalah berbentuk segi empat, tidak berlengan, sisi samping dijahit, bergelembung di bagian tubuh, hiasan bulat di bagian tepi, dan tidak ada jahitan sambungan di bagian bahunya. Dan budaya serta makanan khas yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya yang ada di Makassar ini, menjadi sesuatu hal yang menarik kalau kita berkunjung ke Makassar, karena banyak sekali makanan-makanan khas yang ada di Makassar. Baik, Sutrisno Budoyo, koleksi lagu yang sudah hadir tadi akan menambah koleksi-koleksi lagu yang kita perdengarkan pada sore hari ini. Tetap nyawici, kalian Perempat RRI, melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.
2: Mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya, orang menyebutnya sebagai sashimi ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuyi, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi ternate.

Nusantara, seni budaya Nusantara. Ya, baik seterusnya budaya masih bersama seni budaya Nusantara. Baik, makanan khas yang selalu memakai lalapan sayuran segar dan identik dengan sambal. Pastilah Anda pernah dengar atau bahkan pernah pergi ke Sunda, Jawa Barat. Banyak tempat wisata yang luar biasa indahnya di Jawa Barat ini. Banyak sekali keunikan yang ada di suku Sunda. Seni budaya juga banyak, seperti tarian tradisional Jaipongan. Keunikan yang dimiliki juga banyak. Selain makanan dengan memakai lalapan sayuran-sayuran segar, seperti juga penggunaan bahasa keseharian, seperti bahasa Sunda. Lanjut, ada alat musik khas seperti suling dan angklung. Mari kita simak bersama lagu-lagu Sunda berikut ini. Ada Cincang Keling dan juga Tokecang. Selamat mendengarkan.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata amis memiliki makna ganda dalam bahasa Sunda dan bahasa Jawa.
2: Kopi teh amis pisan.
1: Nah, kalimat tadi dalam bahasa Sunda berarti kopi yang sangat manis. Karena amis dalam bahasa Sunda berarti manis. Namun, amis dalam bahasa Jawa berarti bau anyir. Orang Jawa yang mendengar kalimat tadi akan bingung, karena itu berarti kopinya bau anyir.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
4: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
3: Artinya, zaman sudah

0: Sutresno Putoyo, budaya di Indonesia sangatlah beragam.
1: Recording in progress.
0: Dari sisi tarian, sukunya, juga hidup kesehariannya atau budayanya, setiap daerah pastilah punya ciri khas masing-masing. Seperti halnya makanan tradisional, terus pakaian adat, adat istiadat, dan lain sebagainya. Sama-sama di satu pulau, Pulau Jawa, Yogyakarta, dan Jawa Tengah tentunya punya tradisi budaya ataupun ciri khas yang juga berbeda. Lagu-lagunya pun punya sendiri-sendiri. Ayo simak kembali lagu tradisional dari Jawa Tengah, Gundul Gundul Pacul.

0: Sutresno Budoyo, demikianlah jumpa kita di siaran Seri Budaya Nusantara kali ini. Lagu Suwe Ora Jamu menutup jumpa kita hari ini. Dan merupakan kebanggaan kita semua dengan banyaknya ciri khas masing-masing daerah yang memiliki potensi seni budaya juga, kekayaan alam, dan segala sesuatunya. Inilah keanekaragaman Indonesia, walau berbeda tetapi satu juga. Saya Titi Renggani pamit undur diri dan kita akan berjumpa kembali di hari berikutnya di Perempat RRI melalui Budaya Jawi Suara Budaya Jogja dengan mengangkat lagu-lagu dari berbagai daerah yang ada di Indonesia.
1: Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo perolehan predikat istimewa pada penilaian Indeks Reformasi Hukum atau IRH tahun 2026 menjadi dorongan moral yang kuat bagi pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mempertahankan transparansi serta kepastian hukum di setiap roda pemerintahan. Capaian ini diraih Pemkab Kulon Progo dalam ajang tasyakuran Hari Pengayoman ke-81 yang digelar di kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum DIY. Pada kesempatan itu, Pemkab Kulon Progo sukses memboyong dua penghargaan sekaligus, yaitu Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH tahun 2025, serta Penilaian Indeks Reformasi Hukum atau IRH tahun 2026 dengan predikat istimewa. Bupati Kulon Progo Agung Setiawan menyampaikan rasa syukur atas tren positif kinerja pemerintah daerah dalam mengelola tata hukum dan pelayanan publik. Ia menegaskan, predikat istimewa pada Indeks Reformasi Hukum memicu komitmen Pemkab Kulon Progo untuk menjaga keterbukaan dan kepastian hukum. Beralih ke informasi lain. Panen raya bawang merah seluas 200 hektar digelar di Pulak Bungkus, Kelurahan Parangtritis, Kapadewon Kretek, Kabupaten Bantul. Hasilnya mencapai 4.000 ton dengan nilai transaksi sekitar 72 miliar. Namun di sela seremoni, petani masih menyampaikan sejumlah keluhan lewat forum Sambung Rasa bersama Kementerian Pertanian. Salah satu petani Subagio mewakili kelompok 4 petani bawang merah Parangtritis mengeluhkan saluran drainase yang belum memadai. Ia menyebut lahan pertanian kerap tergenang saat musim hujan tiba. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Warga Jogja yang istimewa, siap untuk lebih dekat dan menyampaikan langsung aspirasi kepada pemimpin Kota Yogyakarta tercinta? Jangan lewatkan kesempatan emas dalam acara Wali Kota Menyapa. Bukan sekedar dialog biasa, tapi ruang terbuka bagi kita semua untuk bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan masukan demi Jogja yang semakin maju dan nyaman. Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu jam 3 sore. Wali Kota Menyapa, siap mendengarkan setiap suara dari sudut kota Jogja.
2: Selamat sore warga kota Yogyakarta, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan kami di program Wali Kota Menyapa, sebuah program dialog interaktif yang hadir juga di Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan juga KR Radio. Kami sapa untuk Anda pendengar di beberapa radio yang tadi telah kami sebutkan. Selamat sore. Seperti biasa, selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya Jordan Talaksoro, kita akan mengajak Anda untuk membicarakan persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan warga, sekaligus kita akan mencoba mencari jawaban langsung dari pemerintah Kota Yogyakarta. Warga Jogja terkhususnya, kesehatan itu adalah hak setiap orang. Tetapi bagaimana kalau suatu hari seseorang yang selama ini mendapatkan jaminan kesehatan tiba-tiba mengetahui bahwa statusnya berubah karena perubahan desil kesejahteraan? Inilah yang menjadi perhatian kita sore hari ini, perubahan data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau singkatannya DTSEN. Ini ternyata membawa konsekuensi terhadap sebagian warga Kota Yogyakarta, termasuk kepesertaan penerima bantuan iuran atau PBI, Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah Kota Yogyakarta ini menyebut sekitar ada 21.000 warga terdampak. Sekitar 16.000 diantaranya sudah mendapatkan penanganan, sementara masih 5.000 lainnya menunggu harus ditapis dan diverifikasi. Pertanyaannya kemudian sederhana tetapi sangat penting seperti ini. Apakah perubahan angka dalam data ini boleh membuat seseorang kehilangan haknya untuk berobat? Lalu bagaimana kalau orang tersebut sedang menjalani pengobatan rutin? Dan bagaimana kalau dia adalah pasien, salah satunya mohon maaf, misalnya cuci darah? Nah, bagaimana kalau seseorang warga merasa dirinya sebenarnya tidak mampu, tetapi tiba-tiba masuk desil yang lebih tinggi? Dan yang tidak kalah penting, siapa yang harus memastikan warga tidak menjadi korban kesalahan data? Itu akan kita bicarakan sore hari ini bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir. Langsung saja saya akan perkenalkan satu persatu narasumber saya yang sudah bergabung di Zoom pada sore hari ini. Langsung yang pertama, mungkin kita masih menunggu Pak Wali Kota ya, karena Pak Wali Kota masih sibuk dengan kegiatannya. Narasumber saya yang kedua ini ada PLT, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Dr. Lana Unwana. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Lana. Sudah bergabung belum ya? Assalamualaikum, Dr. Lana. Baik, nampaknya belum bergabung ya, Dr. Lana. Selanjutnya narasumber kami berikutnya ada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bapak Suprianto SST. Assalamualaikum, selamat sore Pak Supri, apa kabar?
3: Waalaikumsalam Mas Jordan.
2: Inji.
3: Dan juga pendengar RRI Pro 4 Jogja. Alhamdulillah sehat Mas Jordan.
2: Sehat ya, ini kita ketemu lagi nih Pak Supri, semoga nggak bosen ya Pak ya. Oke, ini dari Dinas Kesehatan sudah hadir ya, Kesehatan Kota Jogja, Dr. Lana Unwana. Saya kembali sapa dulu. Assalamualaikum Dr. Lana, apa kabar?
4: Selamat sore Mas Jordan.
2: Inje, sehat ya dokter?
4: Ya, sehat, apakah suara saya terdengar?
2: Jelas sekali dokter.
4: Oh,
2: iya, ya, baik, terima kasih. Baik, saya sapa lagi untuk narasumber kami berikutnya. Ini dari BPS Kota Yogyakarta, lebih tepatnya Kepala BPS Kota Yogyakarta, ada Bapak Joko Praitno SSI MSE. Assalamualaikum, selamat sore Pak Joko, apa kabar?
5: Waalaikumsalam, selamat sore Pak Jordan,
2: salam Injil. Sehat. Salam sehat, sehat semua ya. Ini ya narasumber kita, ada 3 orang dan satu lagi Pak Wali Kota, kita masih menunggu, semoga nanti bisa bergabung di sela-sela acara. Dan tidak lupa kami sampaikan kepada Anda seterusnya dan juga pendengar, buat yang mungkin terdampak terkait dengan perubahan desil ini, Anda bisa menyampaikan pertanyaan ataupun juga masukan lewat WA di 0895 0144-1066 dan juga bisa telepon kami. Untuk sementara kami geser teleponnya ke nomor yang lain di 0274-552219. Saya ulangi lagi, 0274-552219. Baik, kalau gitu langsung saja kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir melalui Zoom. Mungkin saya mau ke Bu Lana dulu deh, Dokter Lana dulu ya. Ini PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja. Benar ya Bu Lana ya?
4: Betul, Mas Yordan.
2: Baik, gimana Bu? Masih sehat? Gak pusing kan Bu?
4: Sehat-sehat, alhamdulillah. Doakan terus ya Mas Yordan.
2: Amin, kayaknya bakal
4: tetap bisa melayani masyarakat.
2: Iya, saya gak kebayang Bu, buat teman-teman atau saudara kita yang cuci darah itu loh Bu. Kalau misalnya berubah kan otomatis, iya kalau secara teknis berhenti. Tapi sebelum dijawab ke sana, begini dulu Bu. Warga ini kan tentu tidak hanya membutuhkan kepastian di atas kertas ya Dokter Lana atau Ibu Lana. Yang mereka membutuhkan itu adalah kepastian ketika datang ke puskesmas, rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Jangan sampai warga yang sudah sakit terus kemudian masih harus memikirkan lagi, saya ini masih ditanggung atau tidak gitu ya? Karena itu saya ingin melihat persoalan, atau kita ingin melihat persoalan ini dari sisi pelayanan kesehatan di lapangan. Dokter Lana, kalau mulai hari ini ada warga yang datang ke puskesmas dengan kondisi sedang sakit yang tadi seperti sudah saya jelaskan, tetapi ketika dicek status PBI BPJS-nya sudah tidak aktif karena desilnya berubah gitu, apa yang dilakukan petugas Bu? Apakah pasien langsung diminta membayar atau ada mekanisme perlindungan sementara? Monggo.
4: Selamat siang Mas Jordan, selamat siang dari Kepala BPS Kota ya.
2: Pak Joko.
4: Kemudian dari Dinas Sosial Pak Supri, selamat siang Pak Supri. Kemudian juga Bapak Wali Kota Yogyakarta nih, yang mungkin masih belum bergabung atau bahkan sudah menyimak. Sebetulnya persoalan ini terkait dengan penonaktifan peserta PBI-JK. Artinya PBI-JK itu penerima bantuan IUR jaminan kesehatan itu adalah yang selama ini dibiayai oleh pemerintah pusat, oleh APBN. Nah, itu kemarin terkait dengan penyandingan data di pusat, sebetulnya sudah sejak awal tahun ya, mungkin tepatnya sekitar bulan Februari-Maret ya, itu sudah mulai terjadi. Nah, saat itu memang cukup banyak ya peserta di seluruh Indonesia, tidak cuma di Kota Jogja ya, karena itu dari pusat itu menyandingkan data. Jadi ada sebagian data itu mungkin yang sudah tidak masuk dalam kategori apa namanya desil yang DTSN ya. Kemudian DTSN. Juga ada juga penyandingan data karena misalkan seorang itu dia sebagai PPU, pekerja penerima upah, kan dia nggak berhak untuk mendapatkan PBI ya, penerima bantuan IUR. Kemudian juga ada beberapa perubahan yang lain sehingga saat itu memang seluruh daerah juga terdampak. Nah, Kota Jogja saat itu kalau nggak salah sekitar masih Bu Emma waktu itu kepala dinasnya.
2: Bu Emma.
4: Mas Jordan masih ingat ya?
2: Masih ingat saya.
4: Itu ada sekitar 21.000. Nah, memang kemudian dampak dari itu beberapa cukup banyak warga yang memang membutuhkan layanan yang rutin, termasuk di dalamnya adalah layanan cuci darah itu kemudian berbondong-bondong menyerbu balai kota ya, Jamkes dan juga sebagian ke puskesmas. Nah, tetapi kemudian sudah berhasil diatasi pada saat itu, artinya Kota Yogyakarta punya skema pembiayaan dengan PBI APBD kota ya, yang kita kenal mungkin dengan sebutan PDPD ya, peserta yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah, itu beberapa kemudian memang sampai dengan saat ini terus dari bergulir dari mulai Februari, Maret, April, Mei sampai dengan terakhir itu masih ada peserta yang diaktivasi. Artinya selama penduduk itu memang memenuhi kriteria ya. Satu, penduduk kota, ya, KTP kota. Kemudian dua, dari sisi segmen kepesertaan itu juga bukan pekerja penerima upah. Kan kalau pekerja penerima upah harusnya yang membayarkan adalah pemberi kerja.
2: Perusahaannya itu, begitu.
4: Perusahaannya atau kantornya. Artinya selama itu memenuhi syarat dan ketentuan, maka yang membutuhkan layanan itu bisa langsung diaktivasi dengan skema PBI APBD. Dan ini sebetulnya di saat-saat ini sudah mulai relatif stabil, Mas Yordan.
2: Syukur, alhamdulillah.
4: Sudah mulai stabil. Artinya masih ada proses ini terus terjadi. Jadi masyarakat yang memang terdampak, tapi bisa jadi saat itu di awal tahun memang belum membutuhkan layanan kesehatan sehingga memang belum mengakses gitu ya. Nah, Yeah. Bisa jadi mungkin baru di bulan-bulan ini, bulan Juli, Agustus, baru butuh layanan kesehatan, begitu ke puskesmas atau ke layanan yang lain, oh ternyata kok nggak aktif. Nah, itu bisa langsung diaktivasi dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan untuk PBI, APBD Kota Yogyakarta. Demikian, Mas Jordan.
2: Berarti bulannya kalau secara praktisnya, warga itu nggak usah perlu panik dulu dan pulang karena status BPJS-nya berubah gitu ya?
4: Iya, jadi secara, yang penting prinsip. Prinsipnya itu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan ya sesuai dengan masuk dalam kriteria itu jika membutuhkan dan membutuhkan layanan kesehatan dan ternyata posisi tidak aktif atau non aktif bisa langsung diaktivasi baik itu di Pasienkes, di Puskesmas maupun dengan datang langsung ke Jamkesda. Hanya memang seringkali yang saat itu tidak disiapkan oleh pasien adalah terkait dengan identitas. Jadi kadang-kadang nggak semua orang tuh bawa KTP, bawa KK di dalam dompetnya kan.
2: Oke.
4: Nah, sementara untuk aktivasi kepesertaan itu kita butuh NIK. Dari itu di sini saya juga menghimbau nih kepada warga kan sekarang ini sudah mulai ada IKD ya Mas ya, identitas kependudukan digital. Yang diinisiasi oleh Dukcapil. Nah, itu sebaiknya warga itu sudah mulai menginstal tuh IKD di HP masing-masing. Sehingga saat kemudian ke Puskesmas nggak bawa KTP fisik, nggak bawa KK fisik, tapi di HP-nya ada IKD. Ya, atau kalau misalkan IKD-nya itu belum bisa diaktivasi atau misalkan trouble jaringan atau misalkan paket kuotanya habis misalnya gitu ya. Tapi minimal menyimpan soft file dari KK dan KTP di HP-nya.
2: Scan-scanan lah gitu ya.
4: Kalau soft scan-scanan di HP-nya simpan aja di apa di file di WA atau di apa gitu sehingga nanti suatu saat dibutuhkan NIK itu kita bisa langsung tidak harus saya nggak bawa KTP fisik nggak bawa KK jadi harus pulang lagi nah sehingga itu yang kemudian dirasa memperlambat gitu ya. Tapi kalau kita sudah siap jadi masyarakat sudah siap dengan kebutuhan data itu dengan data-data yang dimiliki insya Allah akan lebih cepat prosesnya.
2: Dokter Lana, ini tadi menarik jenengan mengatakan ada Jamkesda. Pemkot ini menyediakan Jamkesda gitu ya sebagai salah satu instrumen untuk menjaga akses kesehatan warga gitu. Tetapi kan kalau misalnya kita secara teknis pertanyaan gini, kapan Jamkesda itu bisa digunakan oleh warga yang PBI-nya terhenti karena perubahan desil, Bu? Nah, apakah warga harus menunggu sampai proses verifikasi selesai? Monggo.
4: Sebetulnya enggak harus nunggu verifikasi, Mas. Jadi misalkan verifikasi belum selesai, terus misalnya nih ya kemarin desilnya di bawah 5 kemudian terus terlempar nih misalnya ke bukan terlempar naik desil jadi 7 atau 9 gitu
2: 10 lah kalau gitu ya
4: tidak aktif ternyata terus mengalami satu gangguan kesehatan datang aja ke puskesmas nggak harus nunggu perubahan desil.
2: Berarti kalau
4: selama itu memenuhi kriteria tadi ya yang saya sampaikan, satu KTP-nya kota, kedua dia bukan pekerja penerima upah ya bukan masuk kriteria pekerja penerima upah. Nah, itu nanti bisa langsung diaktivasi begitu.
2: Oke, ini berarti mungkin bisa dipertegas lagi kalau misalnya seseorang membutuhkan tindakan medis contoh hari ini misalnya gitu, Dokter Rana ya. Siapa yang mengambil keputusan agar pasien tetap dilayani hari ini juga, Bu?
4: Ya, jadi teman-teman di layanan itu sudah paham Mas karena sudah menjadi bagian dari alur ya. Jika ada orang yang akan akses layanan kesehatan belum terdaftar atau sudah terdaftar tapi dalam kondisi non aktif gitu ya. Nah, kemudian akan dicek mana KTP-nya, mana KK-nya. Nanti akan teman-teman di layanan kan akan mengecek dengan memasukkan NIK. Nanti akan kelihatan, ibu ternyata non aktif gitu. Sekarang butuhnya, nanti akan dibantu aktivasi saat itu juga oleh teman-teman di layanan.
2: Baik.
4: Dengan komunikasi ke teman-teman yang di kantor Jamkesda, di loket Jamkesda di Pemkot.
2: Gitu. Berarti ini untuk masyarakat mungkin pasien misalnya contoh penyakit metabolik ada diabetes, hipertensi, kanker, TB gitu atau pasien cuci darah itu atau pasien yang membutuhkan obat secara rutin bisa dipastikan masih tetap tidak terputus ya Bu ya untuk pengobatannya
4: Karena juga ada kemarin yang kemudian menjadi nonaktif itu karena ternyata dia sekarang sudah bekerja gitu ya sudah sebagai pekerja penerima upah jadi kan nggak bisa tuh kalau itu baik PBI yang JK maupun PBI APBD kan nggak bisa kalau udah PPU pekerja penerima upah kan udah kewajiban pemberi kerjanya kantor atau perusahaannya yang membayarkan gitu.
2: Baik, terima kasih Dokter Lana untuk penjelasannya. Saya geser dulu
4: Mas
2: ke
4: juga.
2: ya ke Pak Supri terlebih dahulu gitu ya, bidang perlindungan dan jaminan sosial Pak Suprianto. Pak Supri, ini status desil kan juga ya bukan sekedar angka ya, setahu saya 1 sampai 10 begitu ya. 6 itu udah bisa dikatakan menengah ke atas, 5 itu pas-pasan kalau tidak salah, nanti bisa dikoreksi. Tapi bagi masyarakat, angka tersebut kan juga bisa menentukan apakah mereka mendapatkan bantuan atau tidak gitu, termasuk dalam skema perlindungan sosial ini, Pak Supri. Nah, persoalannya kondisi ekonomi keluarga ini kan bisa berubah sangat cepat, Pak. Ya, gimana seorang keluarga, kepala keluarga itu bisa juga kehilangan pekerjaan atau usahanya bisa bangkrut. Kadang pendapatan bisa turun, tetapi data administrasi belum tentu berubah secepat kondisi kehidupan mereka, gitu. Nah, pertanyaannya begini, Pak. Misalnya contoh, saya tidak punya rumah sendiri, misalnya gitu. Tidak punya aset berharga, penghasilan tidak tetap. Tetapi kok masuk desil tinggi. Nah, ini kira-kira apa langkah konkret yang harus dia lakukan untuk membuktikan bahwa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data tersebut, Pak? Monggo, Pak Supri.
3: Ye, terima kasih, Mas Jordan. Berkaitan dengan data, itu memang sangat dinamis, kalau kami boleh bilang seperti itu. Nah, berkaitan dengan pemeringkatan, yang sebenarnya nanti juga ada dari BPS nanti mungkin bisa mempertajam. Seperti yang disampaikan oleh Mas Jordan, desil 1 sampai dengan desil 5, kalau di Kementerian Sosial, Mas Jordan, ini sebagai penerima bantuan
2: PBI ya Pak ya?
3: Yang desil 1 sampai dengan desil 5 ini tentunya sebagai penerima PBI JK APBN. Yang perlu kami sampaikan kepada para pendengar Pro 4 RRI. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Mas Jordan, manakala terjadi adanya perubahan data, sementara data tidak sesuai dengan fakta atau tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan, ini yang perlu kami sampaikan Mas Jordan dan juga Bapak Ibu sekalian, secara solusi ada dua alternatif solusi. Yang pertama tentunya dari keluarga yang bersangkutan ini bisa mengusulkan untuk pemutakhiran data secara mandiri. Ini tentunya melalui aplikasi Cek Bansos yang sudah disiapkan oleh Kementerian Sosial. Kemudian yang kedua, ini juga bisa dilakukan usulan pemutakhiran data melalui musyawarah kelurahan. Kalau ditemukan data tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonominya. Nah, khusus untuk musyawarah kelurahan tentunya Mas Jordan, keluarga yang bersangkutan, ini langkah awalnya adalah mereka menemui Bapak Ibu pengurus RT setempat.
2: Berarti mulai dari RT RW ya Pak ya?
3: Ya, kalau yang muskel itu melalui pengurus RT dan RW. Mereka menyampaikan bahwasannya data yang sekarang ditetapkan di dalam DTSEN ini ternyata tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonominya. Nanti pada saat dilakukan muskel tentunya oleh Bapak Ibu pengurus RT RW nanti akan membahas benar tidak data tidak sesuai dengan fakta kondisi sosial ekonominya. Kalau memang benar data tidak sesuai dengan fakta, tentunya nanti akan menjadi salah satu prioritas untuk diusulkan pemutakhiran data. Nah, tentunya hasil muskel nantinya akan ditindaklanjuti oleh petugas kami, operator SIGNG yang ada di kelurahan. Keluarga yang akan diusulkan untuk pemutakhiran ini tentunya akan dimintai keterangan berkaitan dengan kondisi perumahan, kemudian juga penghasilan dan banyak lagi variabel. Nah, tentunya setelah nanti operator SIGNG kelurahan mengentrikan di dalam aplikasi Mas Jordan, nantinya diteruskan ke kami, ke verifikator tingkat kota. Tentunya kami melakukan pengecekan terhadap variabel yang sudah dientrikan. Kalau memang datanya sudah lengkap dan benar, kami pun juga nanti meneruskan ke Kementerian Sosial RI melalui aplikasi SIKNG juga.
2: Oke.
3: Dan endingnya Mas Jordan dan juga Bapak Ibu sekalian, Kementerian Sosial pun nanti juga meneruskan ke BPS RI.
2: Oke.
3: Tentunya nanti BPS RI akan melakukan pengolahan dan pemeringkatan desil. Nah, tentunya nanti secara periodik per 3 bulan Mas Jordan di desil ini nanti akan ditetapkan.
2: Makatan Mas Jordan. Baik, Pak Supri, ini kan ada tadi kalau tidak salah ada 5.000 warga yang masih harus ditapis ya, Pak ya. Dari total 21.000 masih ada 5.000. Ini kalau dari Dinas Soskertrans Kota Jogja, bagaimana menentukan prioritasnya nih, Pak? Apakah warga yang sedang sakit berat gitu ya, pasien kronis, lansia, anak-anak atau penyandang disabilitas akan otomatis mendapatkan prioritas verifikasi atau bagaimana? Ada perhitungan tersendiri begitu?
3: Ye, jadi mohon izin Mas Jordan, kami melakukan pengecekan melalui aplikasi SIKNG.
2: Oke.
3: Tentunya bagi penduduk Kota Yogyakarta yang masuk di dalam desil 1 sampai dengan desil 5 belum memperoleh PBI JK APBN, ini tentunya kami usulkan untuk bisa menerima PBI JK APBN. Kemudian yang kedua Mas Jordan juga data penerima PBI APBD yang tentunya dikelola oleh Bu Lana Dinas Kesehatan itu juga setiap bulan dikirimkan ke kami. Kami lakukan penyandingan terhadap peserta PBI JK APBD yang saat ini masuk di desil 1 sampai dengan desil 5. Ini juga kami usulkan ke Kementerian Sosial dengan harapan nanti yang masuk desil 1 sampai 5 ini di backup melalui APBN. Begitu Mas Jordan.
2: Baik, sebelum saya bergeser ke Pak Joko dari BPS, Pak Supri satu lagi nih Pak Supri, bisakah warga itu mengetahui Pak mengapa dirinya masuk desil tertentu begitu ya? Misal nih, karena faktor apa yang membuat seorang berada di desil 3, desil 6 atau 7 atau 5 begitu ya? Karena kalau warga tidak tahu dasar penilaiannya, ini mungkin logika sederhananya bagaimana mereka bisa mengoreksi apabila datanya keliru ini, Pak? Mau nggak, Pak Supri?
3: Ye, jadi mohon izin, Mas Jordan, Bapak sekalian, kalau kami melalui aplikasi SIKNG, yang kami tugaskan juga operator SIKNG di masing-masing kelurahan, itu akan bisa membantu pengecekan terhadap kondisi sosial ekonominya dari masyarakat. Yang bersangkutan bisa dicek sekarang kok masuk di desil 6 atau desil 7 dan sebagainya, itu nanti akan terlihat berkaitan dengan variabel-variabel tadi kami sampaikan. Oh mungkin sekarang karena keluarga tersebut sudah memiliki motor baru sehingga akan terdetek di dalam asetnya. Oh ternyata sekarang ada anggota keluarganya yang sudah menjadi ASN TNI Polri. Ini yang tentunya bisa terdetek baik aplikasi SIKNG maupun cek bansos. Ngaten Mas Jordan.
2: Baik, terima kasih penjelasannya Pak Supri. Saya geser ke Pak Joko, Kepala BPS Kota Yogyakarta. Nah ini yang perlu kita tanya lebih jauh lagi karena data Anda ini yang survei, kemarin saya disurvei juga nih oleh BPS gitu ya masalahnya. Jadi harus jujur mengatakan apa yang ada, pekerjaan dan lain sebagainya. Pak Joko, bisa dengar suara saya Pak Joko?
5: Siap, Pak Jordan.
2: Oke, wah mantap sekali nih. Kayaknya udah siap untuk menjawab pertanyaan ini. Relax ya, aja Pak Joko ya. Semoga ini bisa membuat masyarakat kita menjadi tercerahkan Pak, di tengah mungkin keterbatasan informasi juga yang mereka bisa dapatkan. Semoga di Wali Kota Menyapa ini bisa menjadi media untuk mereka mengerti gitu, kenapa suatu hal ini terjadi seperti ini begitu. Nah sekarang kita akan masuk ke sumber persoalan yang paling sering menjadi perdebatan, data ini Pak. Nah kita tentu sepakat kebijakan sosial itu membutuhkan data yang akurat, saya juga setuju gitu ya. Nah BPS ini kan juga melakukan pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini dan melakukan pendataan terhadap kondisi ekonomi keluarga, mulai dari pendidikan juga kegiatan ekonomi sampai kondisi masyarakatnya. Data tersebut nantinya membantu untuk menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat dengan lebih presisi lagi gitu. Tetapi masyarakat juga bertanya gini Pak Joko, Bagaimana mungkin kondisi nyata seseorang berbeda jauh dengan angka desil yang muncul dalam sistem? Mungkin itu dulu, Pak. Penjelasannya seperti apa?
5: Ya, terima kasih, Pak Jurdan. Sebetulnya sudah banyak dijelaskan oleh Pak Supri secara jelas ya. Mm-hmm. Tapi boleh kami awali dulu ya, Pak ya, bahwa DTSN ini kan berdasarkan Impres nomor 4 tahun 2025. Ini adalah produk bersama, Pak. Namanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Ini dibangun dari awalnya ada beberapa data utama. Yang pertama itu adalah data DTKS. Kemudian ada data P3KE dan ada Reksosek. Ditambah dari data beberapa kementerian ataupun instansi, misalnya dari Pertamina, dari PLN dan sebagainya. Data ini dipadupadankan melalui sistem ya berdasarkan NIK, kemudian diberikan peringkat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Ya, jadi ini yang dipakai tingkat kesejahteraan, karena data berdasarkan pendapatan seluruh penduduk sepertinya belum ada. Pertama itu ya, jadi tingkat kesejahteraan. Nah, peringkat kesejahteraan itu tentu didekati dengan beberapa variabel ataupun indikator sampaikan Pak Supri tadi. Nah, kemudian sebetulnya DTSN ini bukan hanya sekali ini diupdate. Ini adalah update yang ketujuh, Pak. Jadi setiap 3 bulan itu diupdate. Diupdate-nya dari mana? Dari data-data kementerian. Setiap ada kementerian sampaikan Pak Supri tadi, ada Kementerian Sosial mengirimkan data, kemudian dari kementerian mungkin BKKBN dan data itu kemudian oleh BPS dibikinkan pemeringkatan.
2: Okay. Nah,
5: pemeringkatan itu berdasarkan ini relatif ya, Pak ya.
2: Okay.
5: Ini intinya pemeringkatan itu relatif begitu.
2: Pak Joko, ini kami ingin mendengar atau penjelasan dari BPS begitu ya.
5: Siap.
2: Dengan bahasa yang mungkin sesederhana mungkin, Pak. Kalau bahasa sekarang bahasa bayi gitu, Pak. Nah, sebenarnya apa yang menentukan seseorang itu masuk ke 1, 2, 3, sampai 10? Kalau 10 udah 7 ke atas, 5 ke atas itu udah enggak lah ya. 1 sampai 5 lah kita fokus. Apakah hanya penghasilan atau ada faktor lain seperti aset, kondisi rumah, pekerjaan, pendidikan, dan anggota keluarga tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Supri? Monggo, Pak Joko.
5: Nggih, terima kasih Pak Jordan. Jadi untuk membuat perenkingan kesejahteraan itu ada sekitar 41 indikator.
2: Wah, banyak
5: baik
2: sekali ya.
5: Indikator perorangan, artinya kondisi karakteristik dari masing-masing anggota rumah tangga, tingkat pendidikan, pekerjaan dan sebagainya, maupun indikator dalam keluarga itu, tentang perumahan dan sebagainya. Misalnya dari sisi listrik, penggunaan listriknya, kemudian dari aset sampaikan Pak Supri tadi, kemudian kondisi rumah tempat tinggalnya, luasannya berapa gitu ya. Jadi ini nanti seperti sampaikan Pak Supri tadi, kalau misalnya warga masyarakat itu melihat di cek bansos, itu akan kelihatan variabelnya. Nah, monggo itu mana yang tidak sesuai, itu yang akan harusnya diupdate. Gitu kan. Kemudian mungkin ada yang sebetulnya ini nggak berubah kok jadi berubah desilnya gitu ya. Jadi karena ini relatif, Pak, relatif ya. Namanya diperingatkan relatif. Kalau ada orang yang di bawah kita seperti Pak Jordan sampaikan tadi, tiba-tiba dia kehilangan pendapatan, ya. Kemudian dia kan akan masuk ke desil 1 kemungkinan. Nah, orang yang di desil 1 karena ini cuma 10, Pak, 10%, dia kan bisa aja tergeser ke bawahnya. Kalau
2: karena
5: dia
2: udah penuh.
5: Iya, karena ini dinamis gitu ya. Walaupun dalam variabel dia mungkin nggak ada yang berubah gitu ya, karena lebih ada yang lebih membutuhkan lagi di desil 1 itu. Gitu. Karena kan relatif ini setiap 3 bulan akan berubah begitu.
2: Berarti begitu, Pak. Per 3 bulan ya, Pak, diupdate terus ya, Pak Joko ya?
5: Betul, per 3 bulan. Jadi yang sekarang ini versi 3, 10 Juli 2026, nanti di versi 4 itu di sekitar 10 Oktober 2026.
2: Oke, sorry, ini saya mungkin agak berlawanan dengan yang selama ini saya tanyakan ke narasumber. Saya ingin tahu juga, karena ini agak cukup menggelitik, Pak Joko. Sebenarnya ada nggak sih masyarakat yang, mohon maaf, agak nakal, Pak? Maksudnya biar terus dapat bantuan gitu, Pak?
5: Begini, jadi data ini tidak ada di BPS saja ya, Pak ya. Jadi data ini kita tadi sampaikan, pengumpulan data ini bukan dari BPS mata, ini data bersama, ada dari Dinas Sosial, ada di BKKBN gitu ya. Jadi memang tidak di BPS saja, kita hanya setelah mendapatkan lalu memperingkatkan. Nah, kalau di lapangan ya tentu kita dengan menggunakan probing ya, ketika melakukan wawancara itu tentu probing, Pak.
2: Iya gitu. Oke, tapi ada nggak, Pak, kira-kira?
5: Yang gimana?
2: Yang nakal, biar dapat terus bantuan begitu. Padahal udah harusnya naik kelas nih dia.
5: Ya nanti ketika data itu terupdate, harusnya dia kan bergeser.
2: Oh gitu, gitu ya. Ya kita nggak pernah tahu namanya manusia kan gitu. Oke, masih dengan Pak Joko, saya pengen ngobrol terkait dengan ini, Pak. Kalau terkait dengan data begitu ya, kalau kita bicara data yang menjadi dasar tadi pemberian bantuan dan perlindungan sosial seperti yang dengan jelaskan tadi, sebenarnya seberapa besar sih Pak tingkat akurasinya itu? Apakah BPS ini memiliki ukuran error atau margin kesalahan yang bisa menjelaskan mengapa sebagian warga itu mungkin masuk kelompok yang tidak sesuai kondisi sebenarnya Pak? Menurut saya ini penting ya Pak, karena supaya masyarakat memahami bahwa data statistik itu bukan berarti selalu identik 100% dengan kondisi setiap individunya itu. Monggo Pak.
5: Iya betul Pak. Jadi memang di statistik sendiri mungkin Pak Jurin juga pernah melakukan uji statistik ya. Statistik itu kan pasti ada tingkat kepercayaan.
2: Yes.
5: Tidak 100% pasti ada error. Itu sangat manusiawi dan mungkin. Error itu banyak dari sumber, bisa dari respondennya, dari bisa pencacahnya dan sebagainya. Tetapi ini yang harus selalu diminimalisir, diperkecil.
2: Oke. Okay.
5: Caranya gimana? Dengan melakukan pelatihan petugas, kemudian dengan penyadaran kepada warga masyarakat untuk menjawab dengan sebenar-benarnya. Itu salah satu bagian harus kita perkecil terus gitu ya. Oleh karena itu, karena ada kemungkinan error tadi, kalau dalam hal ini bisa inclusion error ataupun exclusion error. Orang yang harusnya tidak ada di desil itu kok naik gitu ya. Harusnya di sini harus bawah gitu kan. Nah, itu yang harus, yang akan selalu diupdate di saat ini. Betulnya tuh respon dari masyarakat terhadap dengan adanya desil ini, perhatian ini bagus. Bagusnya adalah mereka akan melakukan update gitu ya. Update ketika tidak merasa tidak ada kesesuaian. Ini sebetulnya keterbukaan dan ini karena tadi dinamis ya. Kalau zaman dulu mungkin yang dapat bantuan siapa itu enggak semuanya orang ngerti kan gitu. Justru ini kan lebih terbuka, lebih bagus menurut saya. Jadi lebih apa ya?
2: Awareness-nya ya.
5: Transparan,
2: Orang
5: akan lebih transparan.
2: Orang gitu. Jadi lebih tanggap lagi bahwa pembaruan data tuh lebih penting sekarang ya. Sangat-sangat penting malah gitu ya. Ya, kalau tidak ada masalah mungkin nggak ada seperti ini, Pak. Oke, Pak Joko, ini masih menarik nih. Saya pengen tanya lagi terkait dengan kapan data itu bisa berubah, Pak. Tadi mungkin belum begitu komplit dijelaskan. Tapi awalnya begini, saya mau ngawalnya gini. Kondisi ekonomi warga itu kan berubah setiap bulan, Pak. Mungkin bahkan setiap minggu begitu ya. Misalnya contoh ada seseorang kehilangan pekerjaan hari ini, usahanya tutup gitu ya. Atau bagaimana mekanisme pembaruan data agar sistem tidak menggunakan gambaran ekonomi warga yang sudah tidak relevan, Pak. Misalnya gini, apakah masyarakat bisa aktif juga memperbarui datanya atau harus menunggu pendataan pemerintah berikutnya, Pak?
5: Terima kasih Pak Sudar. Tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Supri bahwa ada dua cara tadi kan. Yang pertama itu masyarakat aktif dengan apa? Dengan cek bansos. Buka kanal cek bansos itu sebetulnya juga bisa melihat datanya dan bisa mengajukan update apabila tidak ada ketidaksesuaian datanya. Tadi disampaikan secara jelas gitu. Itu bisa. Artinya setiap saat monggo dibuka. Cuman dalam proses entry di 6NG memang ada tidak langsung setiap satu hari dirubah, besoknya berubah gitu ya.
2: Yeah.
5: Pasti ada butuh waktu ya Pak ya. Butuh waktu termasuk verifikasi. Tadi Pak Jordan juga bilang pengennya berupa langsung apa, ada orang yang pengen dapat bantuan terus. Bagaimana kalau masyarakat itu merubah data apa tidak benar tanpa ada verifikasi? Siapa yang perlu terjawab? Nanti begitu dirubah semua jadi miskin semua dan enggak ada verifikasi. Jadi kami juga harus dikasih waktu verifikasi kan gitu Pak. Pak Supri juga ada tugas
2: untuk berapa lama sih Pak Joko? Kira-kira berapa lama
5: jadi
2: Pak?
5: Jadi gini, makanya tadi saya bilang dalam satu tahun setiap 3 bulan data itu terupdate Pak. Jadi saat ini versi 3 itu kan di 10 Juli. Nanti 10 Agustus itu akan muncul lagi yang versi 4 begitu.
2: Berarti pakai triwulan-triwulan ya Pak ya?
5: Ya.
2: Pakai triwulan-triwulan gitu ya?
5: Iya, betul. Ya,
2: 4 kan kali butuh, berarti. Oke.
5: Okay. Ya, butuh konfirmasi kan.
2: Oh,
5: harus diverifikasi. Baik. Nanti kalau asal ngisi gimana?
2: Oke, ini menarik ya pembicaranya. Tapi sebelum kita lanjut, kita jeda dulu sejenak Bapak Ibu untuk sore hari ini. Nanti kita akan bacakan untuk WA yang sudah dikirimkan, juga matur nuwun. Untuk telepon nanti akan saya buka. Jangan lupa catat nomornya 0274552219. Dan silakan bagi Anda yang ingin bertanya atau menyampaikan pengalaman terkait dengan obrolan kita di sore hari ini, kembali lagi saya sampaikan nomor WA di 0895-0144-1066 atau telepon di 0274-552219. Kita akan kembali selepas commercial break berikut ini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo tole disengkuyung bareng-bareng.
8: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
9: Wong manca dagemen karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
7: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani tole. Iki budayamu. Iki duwekmu. Mulayu padha dijogo lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Matur nuwun sedherek dan juga pendengar, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di program Wali Kota Menyapa. Kita masih berbincang bersama dengan narasumber kita di sore hari ini terkait dengan topik yang lagi hangat-hangatnya, jaminan keberlanjutan akses kesehatan masyarakat Kota Yogyakarta di tengah perubahan status desil begitu ya. Sudah hadir narasumber kami, ada PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja, Dr. Lana Unwana, dan juga Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bapak Suprianto, SST, serta Bapak Joko Praitno, SSI, MSA, Kepala BPS Kota Yogyakarta. Bapak Ibu, kita akan baca dulu untuk WA yang sudah dikirimkan di sore hari ini. Mungkin ini sebenarnya ditujukan kepada Pak Hasto, tapi Pak Hasto belum masuk begitu ya. Mohon maaf dengan siapa ini, mungkin nanti bisa disertakan namanya, nomor belakangnya 6648. Pertanyaannya cukup panjang, tapi nanti boleh dibantu jawab baik Pak Joko, Pak Supri ataupun juga Dr. Lana begitu ya. Selamat siang, saya operator SIKSNG, nah, kelurahan, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah mohon kebijaksanaan dari Pemda mengenai honor, tugas, dan mekanisme kerja operator SIKSNG gitu ya. Mengingat tanggung jawab semakin berat dan selalu menjadi jujukan pertama masyarakat. Entry ratusan usulan PDPD dan Bansos ditambah pembaruan data desil dengan tampilan form seperti sensus ekonomi atau tidak sesimpel sistem yang dulu. Tolong dipertimbangkan apakah sepadan. Saya tidak perlu sebut ya angkanya ini. Apalagi saat ini sedang menjadi sorotan se-Indonesia. Berbondong-bondong pembaruan desil sampai mendatangi rumah. Dan mohon dipertegas tentang muskel RT RW. Karena di awal Dinsos mengatakan kerjanya online, hanya entry. Tetapi sekarang masyarakat diserahkan langsung menghubungi dan menemui operator. Itu sangat menyita waktu pribadi. Mohon kebijaksanaan untuk operator yang sudah mendata dari layer paling bawah demi bansos tepat sasaran. Dan yang kedua, ada yang menanyakan terkait BPJS PBPU ayahnya yang tiba-tiba nonaktif. Ini diduga akibat masuk desil 6 sampai 10, tetapi dalam satu kakak anggota keluarga yang lain tidak nonaktif. Itu alasannya kenapa ya, Pak? Saya hanya bisa menyarankan untuk menghubungi Pandawa agar jam kesedanya bisa diaktifkan lagi sembari yang bersangkutan tersebut pembaruan data sampai desilnya berubah, lalu akan saya usulkan PBIJK-nya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan, semoga aspirasi ini tersampaikan dan dibaca sampai tuntas. Berarti ini untuk Pak Supri sama Ibu Lana, ini mungkin bisa menjelaskan, bantu ya. Yang pertama dulu Pak Supri deh, monggo Pak Supri, terkait dengan operator ini Pak, yang tadi sudah didengarkan ini keluh kesahnya, monggo Pak Supri.
2: Ji, terima kasih Mas Jordan dan juga Bapak atau Ibu operator SIKNG yang tentunya sudah memberikan atensi di dalam Wali Kota Menyapa. Tentunya berkaitan dengan ketugasan, ini kami juga sudah menyampaikan di awal, tapi memang mohon izin Mas Jordan dan juga Bapak-Ibu sekalian, dengan adanya dinamika data yang istilahnya cukup tinggi, sehingga memang betul ini ketugasan dari operator SIKNG ini bertambah relatif cukup banyak. Sehingga ini juga ke depan menjadi pemikiran kami berkaitan dengan, ya tanda kutip kalau kami boleh matur, kaitannya dengan hak yang harus diterima oleh operator SIKNG. Ini menjadi pemikiran kami, Mas Jordan dan juga Bapak atau Ibu operator SIKNG. Tentunya kami juga sampaikan kepada Bapak Ibu operator SIKNG, kalau ada hal-hal yang sekiranya itu memang ada kendala, mohon nanti bisa dikomunikasikan dan dikoordinasikan langsung kepada kami. Karena memang operator SIKNG kelurahan ini kami tugaskan di masing-masing kelurahan. Termasuk juga mohon izin berkaitan dengan ketugasan membantu di dalam menginputkan data. Ini yang sebenarnya benar-benar menjadi ujung tombak. Kami boleh agak sedikit menjadi ujung tombak juga sekarang, karena memang kebiasaan memang cukup luar biasa. Ini nanti menjadi pemikiran kami ke depan, bagaimana kewajiban dan hak itu bisa seimbang. Saya kira mengatakan Mas Jordan.
1: Baik, terima kasih Pak Supri. Ibu Lana, Dr. Lana. masih bersama dengan kami nggih, Dokter Lana. Mungkin yang pertanyaan keduanya bisa langsung ditanggapi, Bu. Apakah sudah cukup jelas atau butuh saya bacakan lagi, Bu?
3: Coba diulang lagi, Mas Jordan.
1: Oke, baik. Ada ini masih dengan petugas SIKSNG. SIKNG kalau Pak ini Pak Supri bilangnya. Ada yang menanyakan terkait BPJS PBPU ayahnya yang tiba-tiba nonaktif. Ia menduga akibat masuk desil 6 sampai 10, tetapi dalam satu kakak anggota keluarga yang lain tidak nonaktif. Itu alasannya kenapa begitu? Saya hanya bisa menyarankan untuk menghubungi Pandama agar jam kesedanya bisa diaktifkan lagi sembari yang bersangkutan tersebut melakukan pembaruan data sampai desilnya berubah lalu akan saya usulkan PBIJK. Monggo, Bu.
3: Ya, terima kasih untuk atensinya tadi Mbak petugas. Mbak apa Mas ya?
1: Tidak menyebutkan namanya, Bu. Rahasia ini. Mohon maaf ya.
3: Ya, enggak masalah Mas. Jadi kalau misalkan memang menghendaki untuk bisa dimasukkan ke dalam apa tadi diusulkan kembali dalam PBIJK itu kan tadi Pak Joko menyampaikan harus melalui proses verifikasi. Pak Supri apa Pak Joko tadi nyampaikan?
1: Pak Supri.
3: Harus melalui proses verifikasi sehingga mungkin lama. Artinya kan akan diverifikasi apakah memang masih masuk di desil 1 sampai 5. Nah, senyampang dengan itu kalau misalkan ada yang kemudian dia kan PBPU nih, peserta bukan penerima upah dan misalkan dia penduduk kota, alamatnya kota. Itu enggak masalah jika memang membutuhkan layanan kesehatan enggak perlu ke Pandawa, datang langsung saja ke loket yang kesda atau ke puskesmas untuk bisa bisa diaktifasi kembali. Tentunya seperti yang saya sampaikan, bawa KTP, bawa kakaknya gitu ya, atau sudah menginstal IKD di HP-nya atau menyimpan soft file kakak dan KTP gitu di HP-nya sehingga prosesnya itu bisa berjalan dengan baik. Okay. Nah, apabila kemudian ternyata masih terus dia sudah diaktifkan di PBI APBD, kemudian senyampang dengan itu masih dilakukan verifikasi nih oleh Dinsos untuk apakah dia memang masih masuk dalam desil 1 sampai 5. Kemudian ternyata nanti berapa bulan kemudian, biasanya 6 bulan ya Pak Supri ya, paling cepat ya. 6 bulan kemudian ternyata dia memang masih masuk dalam desil yang mendapatkan bantuan termasuk di sini bisa diusulkan dalam PBJK, maka nanti kami kan juga tiap bulan selalu melakukan proses penyandingan data ya. Jadi Dinkes dengan Dinsos dengan Dukcapil itu setiap bulan kami selalu bersama-sama menjadikan data. Jadi kalau misalkan memang dia memenuhi kriteria, memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai PBJK, nanti akan dialihkan kepesertaannya begitu.
1: Okay.
3: Yang tadinya PBA-PBD, kemudian jika memenuhi syarat bisa masuk ke PBJK.
1: Okay.
3: Demikian Mas.
1: Baik.
3: Jadi prinsipnya kita nggak menyulitkan kok. Ya,
1: baik.
3: Siapapun yang membutuhkan layanan, syarat ketentuan berlaku akan bisa diaktifasi.
1: Baik.
3: Begitu.
1: Terima kasih Ibu Lana, Dokter Lana. Ya. Lanjut lagi ada penanya kami, ini juga tidak menyertakan namanya, sepertinya petugas juga kalau saya kira-kira begitu, karena mengirimkan screenshot ini sepertinya data DTSEN gitu ya, atas nama Bapak Rahmat Widodo, usia 74 tahun, kepala keluarga. Desilnya peringkatnya berubah 6 ke 10 begitu, mohon dibantu, mudah-mudahan desilnya bisa berubah dan akses bantuan juga kesehatan tetap gratis bagi yang bersangkutan, atas nama Pak Rahmat Widodo begitu. Nah, saya kurang tahu juga ini warga kota atau bukan, mungkin bisa dikomplitin begitu ya, Suter Snobri dan juga pendengar kalau misalnya mau bertanya, supaya gampang dilacaknya. Selama ini dapat akses BPJS KIS dan Bansos non-tunai. Kira-kira kemana ini kalau misalnya ada laporan begini, ke Pak Supri atau Pak

0: melalui aplikasi cek bansos, atau yang kedua melalui muskel. Ya, tentunya dari pihak keluarga, tadi kami sampaikan datang kepada pengurus RT RW, kemudian nanti dilakukan muskel, kemudian nanti dilakukan entry data, kemudian nanti dikirimkan ke Dinsos, Dinsos dikirimkan ke Kemensos, dan Kemensos endingnya nanti dikirimkan ke BPS RI untuk dilakukan pengolahan dan pemeringkatan, yang tentunya nanti secara periodik akan ditetapkan setiap 3 bulan sekali. Nah, perlu kami matur Mas Jordan dan juga Bapak-Ibu sekalian berkaitan dengan tingkat validitas data, akurasi data, ya salah satu kuncinya adalah mohon masyarakat di dalam memberikan informasi itu betul-betul disesuaikan dengan kondisi realnya. Harus seobjektif mungkin. Tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Sehingga nanti pada saatnya BPS RI melakukan pengolahan dan pemeringkatan, ya harapannya data itu nanti betul-betul sesuai fakta yang ada di wilayah. Katen Mas.
1: Jordan. Baik, terima kasih Pak Supri untuk penjelasannya. Saya lanjut lagi, ini untuk yang sudah bertanya kembali, sepertinya diarahkan untuk BPS ke Pak Joko gitu ya. Dari Mas Fajar, warga Jetis ini Pak. Saya Fajar dari Jetis. Kalau pemerintah punya data, tetapi setelah dicek ternyata data tersebut tidak sesuai dengan kondisi warga di lapangan, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab memperbaikinya? Apakah warga harus menerima dulu akibat kesalahan data sampai proses perbaikan selesai atau bagaimana? Monggo Pak Joko.
2: Terima kasih Pak Jordan dan juga terima kasih Pak Fajar. Jadi ya seperti sampaikan tadi ya, sekarang kan eranya sudah mulai apa ada dinamika data dan ada kepedulian dari tingkat masyarakat. Sebetulnya dari sisi apa pemeringkatan desil ini kan kemudian digunakan dari semua kementerian untuk melaksanakan program. Nah, ketidaktepatan dari sebuah data itu kan terlihat ketika sudah mendapatkan program kan gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah suruh lihat ini nggak tepat, ini nggak tepat, itu kan tanpa ada masukan ya tentu sulit gitu kan. Jadi bukannya apa tadi sampaikan, justru saat ini ada kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan update data. Update datanya itu tadi bisa cukup lapor melalui bansos atau tadi melalui ya sampaikan Pak Supri tadi dari musyawarah kelurahan. Karena gimana kita mau ngecek saya balik misalnya pemerintah ini ada data yang nggak tepat, dari sisi pemerintah sendiri taunya dari mana kalau ketika itu tidak merasa tepat, ketika tidak ada apa apa dari yang merasa yang mendapatkan program tadi gitu loh. Maksud saya gitu Pak Jordan, nangkep kan maksud saya.
1: Nangkep.
2: Ya kan? Jadi kita perlu imbal balik gitu loh biar biar tahu gitu, tanpa itu kan nggak ngerti kan gitu. Seperti karena data sudah masuk nih, informasinya kan dianggap udah betul kan gitu, tentu harus gitu kan. Kemudian dilakukan pemeringkatan lalu ada program. Nah, kalau ternyata itu tidak tepat, itu kan harusnya ada imbal balik ke kita untuk mengetahui gitu. Mengetahui, kemudian ada tadi kanal dua, boleh mandiri, boleh dari pemerintah melalui tadi dilakukan apa verifikasi melalui muskel dan sebagainya tadi atau cek bansos misal mandiri.
1: Iya, memang kita harus sadar begitu ya kalau data ini penting, apalagi yang menerima bantuan harus rajin dan rutin mengecek datanya gitu ya. Jangan sampai nanti berubah terus yang disalahin orang lain, jangan sampai gitu ya. Kita saling aware aja. Aware tuh kalau bahasa Jawanya apa ya Pak Supri ya? Aware ya, Pak Joko. Saya susah nyari bahasa Indonesianya. Aware tuh harus punya tanggap ing sasmito mungkin ya. Tanggap ing sasmito. Kalau kita memang butuh bantuan, ya mau tidak mau harus repot gitu. Repotnya ya ke sana kemari mengupdate data gitu ya. Oke, ini karena waktunya sudah mau habis, mungkin sebagai closing statement dari masing-masing narasumber, saya persilakan singkat saja. Kita mulai dulu dari ladies first ya, Ibu Dokter Lana. Silakan Bu. Singkat saja Bu.
3: Ya, take message kami 3 ya. Jadi yang pertama tadi, bagi warga masyarakat Kota Yogyakarta yang memenuhi kriteria, artinya bukan PPU.

0: ya, dia masuk di TP BPU peserta bukan penerima upah KTP Kota Yogyakarta membutuhkan layanan kesehatan, silakan datang ke puskesmas atau ke loket Jamkesda untuk bisa diaktifasi kalau dia tidak aktif pesertanya. Dua, saya pesan agar menginstal IKD dalam HP masing-masing ya. Kemudian jika IKD masih belum memungkinkan untuk diinstal, selalu bawa soft file KTP dan KK di HP sehingga jika sewaktu-waktu membutuhkan layanan dan akan mengaktifasi itu sudah siap perangkat pendukungnya, NIK-nya sudah ada begitu. Itu aja Mas Jordan.
1: Oke, baik. Silakan lanjut lagi
0: singkat
1: Pak Supri.
0: ya
1: Matur nuwun Ibu Lana.
0: Ya, sami-sami.
1: Monggo Pak
2: Jadi,
1: Supri.
2: Terima kasih Mas Jordan dan juga Bapak Ibu pendengar Pro 4 RRI Jogja. Ada beberapa hal tentunya yang perlu kami sampaikan. Yang pertama tentunya karena ini berkaitan dengan data yang cukup dinamis kalau kami boleh bilang. Yang pertama kami pesan kepada Bapak Ibu pendengar untuk selalu melakukan pengecekan terhadap kondisi data saat ini. Karena tadi juga sudah disampaikan bahwasanya untuk DTSN itu secara periodik dilakukan pemutakhiran per 3 bulan. Monggo nanti minimal per 3 bulan itu bisa dicek.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan, kalau kita bicara data, ini harus kita sikapi secara bijak. Karena data ya tidak 100% itu valid. Tentunya bisa kita sikapi secara bijak. Yaitu apa? Kalau ditemukan data memang tidak sesuai dengan fakta, lakukan sesuai dengan ya alternatif solusi yang sudah disiapkan.
1: Oke.
2: Okay. Usulan untuk pemutakhiran data, baik itu secara mandiri maupun secara muskel. Saya kira mengatakan
1: baik.
2: Mas Surdan dan Bapak.
1: Terima kasih. Silakan dilanjutkan Pak Joko. Singkat saja Pak.
3: Data adalah alat untuk perencanaan pembangunan, terutama data yang berkualitas. Data berkualitas akan terbentuk apabila dari semua sisi, baik metodologi yang baik dan tentu juga dari jawaban masyarakat yang jujur. Tentu harapan itu yang kami harapkan, masyarakat bisa menerima pendataan dengan baik dan memberikan jawaban secara jujur apa adanya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk para narasumber, Pak Joko, Pak Supri dan juga Dr. Lana sudah berkenan hadir di program Wali Kota Menyapa. Dan demikian untuk Wali Kota Menyapa sore hari ini seterusnya Bu Teh. Untuk pertanyaan yang belum sempat kami bacakan, nanti coba kami akan sampaikan ke narasumber terkait, atau Anda bisa langsung saja datang ke Dinsos ataupun juga BPS untuk data lebih komplitnya lagi, bisa berkonsultasi dengan yang bersangkutan. Jangan lupa, bagi warga yang masih statusnya desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, jangan diam, laporkan, verifikasi, pastikan data Anda sesuai dengan kondisi nyata. Saya Jordan Talakseru pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jordan.
4: Telah Anda ikuti program Wali Kota Menyapa, persembahan Pro 4 RRI Yogyakarta.

0: kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengajak gerakan Pramuka Aktif untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui penguatan program Lumbung Mataram. Saat memimpin apel besar Hari Pramuka ke-65 di Gunung Kidul, Sultan menegaskan bahwa anggota Pramuka harus menjadi agen pembangunan yang mampu memanfaatkan perkarangan rumah sebagai ruang produksi pangan mandiri. Beralih ke informasi lainnya, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta mengeluarkan peringatan dini kategori awas terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di seluruh wilayah DIY. Menyusul kondisi iklim yang sangat kering akibat dampak El Nino, masyarakat diimbau untuk tidak membakar sampah di lahan kering serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suka sami suka, panjenengan suka, kulo suka, setoyo sami suka. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta Pro 4 RRI Ngeluluri Puto Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng santan seterusnya budaya. Yuk lanjut lagi. Tadi serius, sekarang kita mulai bercanda. Enggak lah, tetap serius ya. Sersan, serius tapi santai. Pokoknya sore hari ini bersama dengan saya Jordan Talaksoru ya. Yuk seterusnya budaya. Lanjut.

0: lagunya tak keluarkan. Yang pertama Gelombang Samoro alias Asmoro atau Kalah Weton, pilih yang mana Seterusno Butoyo? Gelombang Samoro atau Kalah Weton? Monggo tak buka teleponnya di 552219 ya. WA 0895-0144-1066. Halo Sugeng Sonten, suka sampe suka?
1: Sugeng.
0: Loh kok meng Sugeng ngepriye?
1: Lah iya.
0: Kepriwe?
1: Ya jeng dipotong rapopo, aku mau ngirim lagu ya. Enggok ngono
0: kok. Hah? Kok dienggok kepripun?
1: Nah Gelombang Samoro ya apa ora?
0: Mengko nek ngomong asmoro sing lenggokke pendengare. Saiki dienggokke penyiare diprotes pendengare.
1: Memang
0: haling. Oh, wis rano sing bener iki pendengar karo penyiar iki padha.
1: Padha dene
0: ora ada weng. Nek aku ora sih.
1: Banget.
0: Aja banter-banter ndak dirungokke lho, Bu.
1: Biasane tak sengaja ben gak krungu.
0: Oh, senengane kok buka wadi lho wis. Sehat.
1: Ndang buka liane kan.
0: Lo lo lo lo lo. Lagunya yang mana Bu?
1: Sehat anak.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Jenengan gak waras toh Bu?
1: Iya. Bu waras tuh. Langkahnya sehat.
0: Nah iya toh.
1: Sehat langkahnya waras.
0: Nah, wes bolak balik wes terus.
1: Gelombang.
0: Gelombang baron. Oh, senajan cerak segoro iki kita.
1: Lagi tulek iwak asih panen iwak.
0: Oh, iya toh. Iwak apa? Cetul.
1: Wes apa senengane?
0: Cetul laut ya.
1: Gelombang kena.
0: Siap, Bu.
1: Pun paring pun kesempatan atau salam. Atau Romo Hadi Ngadiono, Mbah Yono, Romo Heri Sabono, Patri Painin, Uki Kacem, Itu Muda, Mbah Noyo, Bunda Ayu Weni, Joko Sadio, Mbah Dio, Bunda Ayu Dalam Pare, Mak Idem, Sutari, Dimas Dito Sumarto, Mak Pagi Anti, Dik Supriyati, Manis Satika mungkin dang sehat Mas.
0: Amin.
1: Pun gerah wonten rumah sakit.
0: Aduh, sedih deh.
1: Mungkin dang sehat. Kok ditekoni rumah sakit ngendi ora kapan-kapan.
0: Yo sik jelas ya ning rumah sakit.
1: Lah deh. Aduh, aku sakit ngalon. Deh, Bapak Ibu sarana winak sing medal.
0: Heeh.
1: Dan wonten wali kota menyapa wau saengga kantun satu ya jam kita pokoipun kagem sok daya susresna budaya wonten ing suka sami suka kula suka nadu dan suka sedaya sami suka
0: inje matur nuwun
1: Sugeng
0: Sonten. Lanjut lagi Sugeng Sonten suka sami suka.
2: Sugeng santen
0: juga
2: sami suka masuk ya.
0: Loh, wes lega iki nek masuk nomor kali.
2: Tak ambilnya. Masuk pendek enak kan weten. Kan iki jungkel ngene.
0: Ah, untung we tadi urung kejungkel ya, Pak.
2: Nggih, kula nggih ngirit sakjana mawon.
0: Heeh.
2: Wektunipun Gelombang Asmara niku wau.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Heeh.
2: Kuwi kemawon.
0: Oke.
2: Begini pun engkang ngajeng niku kula matur nuwun. Sugeng sonten Mas Dodan.
0: Sami-sami Pak Tarno, matur nuwun. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Suko sami suko.
0: Iya.
3: Sedaya sami suko.
0: Ini dengan siapa?
3: Sugeng Sonten menjelang maghrib Mas Budha.
0: Inje, pantun dulu dong.
3: Numpak kereta jalan-jalan ke Jawa Barat.
0: Cakep.
3: Lewat Kota Baru mampir beli buah.
0: Cakep.
3: Nyimak suko sami suko jumpa Mas Budha di Prompat. Sehat selalu sekeluarga. Rezeki mengalir melimpah kata barokah.
0: Nah gitu dong. Ini udah lama gak masuk kemana mas. Kelamaan le mau ramai lagi.
3: Udah Ada aja kok Mas.
0: Ya ada tapi di sana kan, enggak di sini.
3: Jangan gitu, tapi pada tahu loh Mas.
0: Loh, udah pada tahu kok.
3: Yang tahu dirimu sama aku aja.
0: Udah jadi rahasia umum.
3: Nanti itu aku tahu.
0: Saya penting sehat ya Mas Ardi ya.
3: Oke, penting sehat Mas Jutan. Semoga guru ini baik dan sehat.
0: Inje, monggo.
3: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa
0: taala. Amin. Lagunya yang mana Mas Ardi?
3: Itu tak kalau tak direk niku sinten Pak sinten niku?
0: Pak Sutarno Gelombang Samoro.
3: Nggih, Gelombang.
0: Gomblang.
3: Terus ketimpa singkatnya lah Mas
0: Jumblang. Salam buat yang itu loh, yang cantik okay. Itu loh. Siapa penyiarnya itu?
3: Ya udah, itu juga salam Mas.
0: Iya.
3: Masuk salam ya, ya oke. Okay,
0: yang
3: aku
0: ada,
3: lama,
0: yang ada
3: lama nggak masuk nih aku.
0: Yang ada tai lalatnya itu loh.
3: malah buka rahasia.
0: Ya, salamnya buat siapa Mas Ardi, monggo.
3: Terus pokoknya ini kan cuma 1 jam. Pokoknya buat Gutrisno butuh yang berempat semuanya aja ya.
0: Oke.
3: Okay. Buat Mas Gutrisnya, Mas Tugas, pokoknya tetap sehat, semangat buat dia.
0: Matur nuwun.
3: Kalaupun berhati-hati di jalan, selamat sampai rumah. Matur, thank you Mas Jurgen.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Siapa ini?
4: Puskesmas Kota Baru.
0: Iya, mau periksa apa Bu?
4: Mau periksa sama dokter Jurgennya ada.
0: Oh, ini kayaknya kok saya dengerin sakit batuk ini ya.
4: Oh, tidak.
0: Oh, jadi apa yang sakit ini?
4: Tidak ada yang sakit, sehat Bapak Dokter. Cuma cek aja apa benar Pak Jurgen.
0: Oh ya benar toh, masa ya salah. Ini udah jadwalnya saya kok ya.
4: Oh iya. Ini apa, gomblang
0: Gomblang Samoro.
4: Gomblang Asmara. Ya jangan di, dari awal harus di apake kok ya karo penyiar jadi pendengarnya bingung. Saya tadi tuh bonceng Budijo. Katanya mau ditekan ke Jogja lah kok tekan Mbah Noto lo gandeng di Dunkes peneran Mbak Mise.
0: Enggak apa-apa.
4: Iya.
0: Nah, siap tak catat lagunya. Salamnya buat siapa, Bu?
4: Salamnya nggih buat pendengar Pro 4 saja karena waktunya mepet ini toh. Pokoknya yang penting bisa masuk. Bisa mendengarkan penyiar ketawa ngakak.
0: Waduh.
4: Pendengarnya semua gembira.
0: Waduh.
4: Sehat semua. Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Sami-sami. Lanjut. Halo Sugeng sonten. Suko sami suko. Halo.
5: Suko sami suko.
0: Wah.
5: Suko suko. Panjenengan Jurgen. Suko sedaya sami suko.
0: Nggih, kok hari ini enggak ada kiriman foto piye iki?
5: Delah.
0: Stoke urung ana iki. Aduh.
5: Ndak marai bingung.
0: Hah?
5: Apa kuwi?
0: Kenapa ki?
5: Marai bingung nek fotone kaya-kaya iki.
0: Oh, fotone kok meng kuwit terus ya, enggak ono liyane
5: iki. Aku ngerti kok sik fotone landeng-landeng iki.
0: Sapa?
5: Ngerti aku.
0: Waduh, wis.
5: Ayo.
0: Muka-muka kleru.
5: Ngene wae yo kul yo.
0: Lagunya dari apa? Lagune
5: mesti dibuat yo kabeh wae tak kirimi.
0: Lagunya yang mana?
5: Asmoro.
0: Gelombang Samoro, oke.
5: Samoro. Itu aja yo kul yo.
0: Siap.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
5: Di payment Mas Ipul wae.
0: Nggih, siap.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke ini dulu ya. Seterusnya butuh apa namanya ke WA dulu ya. Ini WA-nya yang udah masuk banyak banget. Langsung aja kalau gitu ada Bu siapa nih, Bu Widyaningsih. Sugeng sonten. Lagune pun dari ingkang sami cumawes nderek kinten salam kageng Eyam Sasmito, Budhe Dwijo, Bu Nani Bajuri, Romo Narto Endro, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Kirugen Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Reseseto, Mbah Man, kali-kali pun, Mbak Bekti, Mbak Pipit, Mbak Titut, para gini pun kagem sedaya kemawon, kagem masyarakat, sugeng tugas, ngantos paripurno. Bu Nani Bajuri, sugeng sonten, salamnya buat Mami Sartika, Bu Sri Bun Agung, Bu Dwija, Bu Yayuk, Setoyo Yayuk, Yang Sas, Bu Ender, Bu Widaningsi, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asigopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Yusirup, Yumudo, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirokun Wardo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Onaka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarja, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskes, Mbah Glendi, Nun, saking Bu Nani Bajuri Gamping Tengah, kagem Pak Nur Hasan juga sama Mbak Anggun. Lanjut lagi Mbah Jio, Sugeng Santun, Mas Yordan, absen kula nggih nyuwun tulung salamipun katur Budrijo Karangmojo Butarmi Pak Aji Ngadiono ugi sedaya kemawon. Siapa lagi nih Romo Yuwono Sugeng Santun suka sami suka salamnya buat Ki Joko Budo Pajangan Kirukun Wardo Budwijo Pusartika Busri Pun Agung Bu Agianti Bu Mega Gunung Kidul Yumudo Busri Utami Bunda Bajuri Bu Yano Asim Mbah Noyo Kirseseto Sedoyo Masianto Ki Kumbo Karno Yang Sasmito Mas Rian Payak Ki Bandung Bondowoso Mbah Yono Mbah Suroyo Romo Ngadiono Romo Tujuh Subagio Romo Narto Endro Mas Ipul Wates Pak Mamat Pak Mujiono Pak Sarjio, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoy Kadilair, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar. Sekarang yang voice note ya. Yang voice note ada Pak Kasiono, kita dengerin dulu.
6: Suko sami suko, sing sonten Mas Jordan, kula Pak Kasiono Mbulawen kintun salam katur Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Tupar wonten ing Senden Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Ki Siseto dan Timoho, Ki Rukun Werto Terong Mariono wonten ing Mejing Wetan, Pak Sarjio Jatimulyo, Pak Sagio nening Kretek Jalan Samas, Pak Supoyo Kadilayar, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Sri Utami wonten sak wetan isi, Ibu Tuti Joko Yudan, Ibu Wagianti Wareng Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Sutarmi Demangan Baru, Ibu Yeni Patuk. So katur sedaya para susno suka sami suka wonten ing RRI 4 Ngayogyakarta. Sugeng sonten, sugeng midhangetaken lagunipun derek Mas Jordan. Matur nuwun.
0: Sami-sami, lanjut lagi. Ada siapa ini? Mbak Ijem.
7: Halo, sugeng sonten, suka sami suka, sugeng sonten, Mas Jordan Talaksoro. Niki Mbak Ijem babatan piyungan badhe derek ngregengaken acara menika. Lagune derek ingkang sampun cumawis mawon. Badi kintun-kintun, kintune kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka kagem Marsurdan sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar.
8: Suko sami suko, kulo suko penyenengan suko sedaya sami suko. Sugeng sonten Mas Jordan Talak Seru dere atur salam gandeng ming sak jam nggih sithik mawon nggih. Kagem Putu Ijo bagian te sirup imute Bu Supriyati Putarmi Bunanik Bajuri Bu Mami Sartika Mungah Bu Tuti Joko Yudan Bu Sri Utami Bu Yayu Sedaya Yayu Lek Kono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mus Tanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purworejo Pak Kasiono Mbulawen Ki Kumbo Karno Kresi Seto Romo Tujus Keluarga Romo Cingationo Mas Rian Kemremes Mas Ipul saini pun kagem sedaya kemawon kagem Mas Jordan sugeng tugas ngantos paripurna lan pilih kundur ngantos atos niki kula nembe demam niki Mas Jordan
0: waduh matur. Enggal dangan ya Pak sami-sami matur nuwun Pak De Paiwin
9: sugeng sonten suka sami suka Mas Jordan suka lan sedaya sami suka tembange kula nderek idem kemawon ingkang sampun cumawis salamipun kagem Mbah Noyo Eyang Duwijo Mbak Pipit Ibu Tarmi Ibu Yayu Ki Joko Budu Mak Sakirman Pak Yono sing teng pedes lan sedaya kemawon matur nuwun
0: sami-sami yuk kita ke lagu dulu ya ini Gelombang Asmoro yang paling banyak enggak pakai lama langsung aja tak putarkan di Suka Sami Suka karena waktunya mepet sugeng midhangetaken.

0: PC musik lho iki. Sutresna budaya kula Galijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga aselole.
1: Kula Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Lumantar frekuensi FM 106,6. Saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu 8 dalu. Sumangga tansah nyawiji. Mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Leluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

0: Robat Derer Ingel Leluri Butuh Jawi, Suara Budaya Jogja. Seterusnya butuh kita lanjutkan lagi ya sore hari ini di Suko Sami Suko. Kalau begitu tak keluarkan dua lagu pilihan. Yang pertama Lamunan atau yang kedua Nemu. Pilih yang mana seterusnya butuh yo, Lamunan atau Nemu. Monggo 0274 552219. Tak buka lagi teleponnya. Halo Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
1: Halo, Sugeng Suko Sami Suko.
0: Ini lagi
1: bosen ya sama tante.
0: Ini nyari ini ya, nyari apa namanya, sarung ya.
1: Nah, nyari apa?
0: Sarung, jualan sarung.
1: Sarung? Lah, kok iso sarung jakun kok?
0: Pinter tenan. Sarung
1: jakun.
0: Oh, jok nyanyi toh.
1: Apa tantra
0: kayak toh? Ah, elok tenan ya. Pokoknya aja karo sinden. Jarene lho. Aku meng jarene lho iki yo.
1: Siapa sing mengeng?
0: Yang ngomong yo mantan sinden. Budhe. Budhe waras budhe.
1: Waras ora waras aku di nek diparani Mas Klawor.
0: Mas Klawor ki ngrungokke lho.
1: Lah, men kemalaman dolan rene men. Tak tunggu tak wedangi.
0: Ah, waduh hati-hati Mas Klawor nek diwedangi mengko iso ora mulih lho.
1: Mboten ding Mas, anu mungkin ndak didukan.
0: Nah, lagunya yang mana Budhe? Lamunan.
1: Lagunya apa toh?
0: Lamunan apa Nemu?
1: Waduh, lamunan wae aku lagi nglamun ke sing anu kae, Dik.
0: Sopo?
1: Ya, kuwi sing
0: ngono ta saiki ya. Oke, siap.
1: Kuwi lho sing apa wong ganteng kayak putih. Suka ora foto je karo kono.
0: Nek ireng seneng ora Budhe?
1: Ireng ganteng ora apa-apa. Lah nek ireng bleketek ae oke.
0: Salamnya buat siapa? Ndak mekono sing nesu iki.
1: Alah ya. Ireng ganteng e marai apa semangat. Salam itu di Mas Ganteng.
0: Iya.
1: Karena waktu ini peseng arep lebu ya akeh. Pokoknya buat semuanya saja aku cintai, aku sayangi, aku tersenang.
0: Oke.
1: Bahagia selalu. Dadah.
0: Dadah Budhe, matur nuwun. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten matur gaduh.
0: Wis ta, wis mulai.
2: Tak jongkong kene ora medun ki mau.
0: Mulai meneh, wis ta.
2: Over iki apa?
0: Hah?
2: Aku gila tekan over ya, power lagi.
0: Hower? Maksudnya piye pak?
2: Aku mau tekan over.
0: Hower? Siapa sih tekan hower gini?
2: Ay, mbak tekan gunanu. Balik kota menyapa mau.
0: Hower?
2: Hower gini badan dunia ni apa?
0: Kok hower sih?
2: Hower lah apa?
0: Aware,
2: bang. Aware.
0: Makan hower. Aware, tanggap ing sasmito maksudnya ini.
2: Karena ditambahi L.
0: Lah memang awareness toh bahasa Inggrisnya.
2: Tambahi L apa ngarpe?
0: Owl.
2: Ya lo aware.
0: Lo, wow, lagi ya serame lo melu nih gini. Angel lagi, angel.
2: Aware, bau tegis lo aware.
0: Nah, kaya siapa?
2: Kaya penyanyi. Lamunan we rasa suwe-suwe.
0: Lamunan ya, salamnya buat siapa?
2: Ya di Sogoi sing nang guriku. Mbak Siti, Mbak Ana, Pak Yanto. Mas Mbak Yono karo Mbak Sumbokarno.
0: Sumbokarno?
2: Eh Mbak Sumbokarno ndak si darani Mbak Cindy, Mbak Cilacan.
0: Oke, siap
2: bae. Oke. Selamat
0: sehat
2: bersama perempat. Oi, gula Jawa rupane coklat. Nah, dan wis tuwa tetap semangat.
0: Nah, merdeka. Merdeka. Lanjut lagi Sugeng Sonten Suka Sami Suko. Halo.
3: Halo.
0: Halo, siapa ini?
3: Halo, tak pikir iki sama Budhe.
0: Waduh, piye ta ya wis diholah halo kok iya. Senengane ngono kuwi lho. Iki ngetes apa piye iki?
3: Ndak, iki makan lagi goreng telo to. Ternyata masuk ya wis
0: dipateni
3: kompor.
0: Sehat, Bu?
3: Alhamdulillah sehat, cucuku mamanya juga sehat,
0: sehat
3: ya.
0: Sehat semua, monggo lah.
3: Ini apa ini?
0: Lagunya Lamunan Nopo Nemu.
3: Nemu wewes.
0: Nemu, nemu sinten?
3: Nemu sing gelem ditemu.
0: Nah, ya bener kuwi. Bener, enggak salah. Salamnya buat siapa?
3: Salam ini katemben Mbah Noyo. Lajeng Romo tujuh kalian ibu. Pokoknya kagem semua kabeh wae.
0: Ya. Oke. Ya.
3: Siaran dangu ya.
0: Iya iyalah.
3: Ya wes spesial buat iku cintaku.
0: Oke, siap.
3: Gitu wes, semangat sore.
0: Sore, matur nuwun. Lanjut Sugeng Sonten suka sami suka.
4: Halo Sugeng Sonten suka sami suka.
0: Siapa ini?
4: Yulimbo.
0: Arep WA apa arep telepon?
4: Arep telepon, ra iso WA ya.
0: Yo, kalau gitu siap.
4: Siap dong.
0: Mau apa?
4: Ayo Marco mau ngomongan.
0: Yo ngalah mengarep omong-omongan tekan RRI lu.
4: Iya,
0: gue
4: direwangi
0: yang berjuang kemau rai somlek. Oh, toh? Sake, yuk muda gitu. Sehat toh, yuk?
4: Alhamdulillah, yuk sehat kok.
0: Ya, wes. Sehat,
4: sehat, rai somlek.
0: Lah, iya. Lagunya senti,
4: yuk? Oh, masih lalu ya, tuh.
0: Hmm?
4: Lali, ya.
0: Lagunya Lamunan apa nemu?
4: Nemu-nemu, gue, wah.
0: Nemu-nemu, ya.
4: Nyari.
0: Oke, siap bayi.
4: Aku salamnya Sari Ungkas bayi. Wong iki wong kene ya mung sepite.
0: Kene ngerti.
4: Ayo ngerti wae. Ora ngerti kepiye enggak aku. Ya wis pokoke salamnya kagum sedoyo mawon. Pokoke sing nyawi iki Pak Ki. Ya rapi rapi.
0: Oke.
4: Kirimi ya matur nuwun iki Tino kok sing gue bali. Pokoknya
0: salam
4: sehat ya keluarga.
0: Inje.
4: Ya pentingnya semuanya ya sehat-sehat kabeh. Dan bisa telepon terus, ketemu terus.
0: Ngono wae Mas
4: Jerjan. Siap.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih monggo Pak polisi Pak polisi, Bu polisi.
5: Polisi tidur.
0: Yo kesel tidur.
5: Injang neng
0: wae. Ini mau ada apa ini?
5: Mau nemu.
0: Mau nemu? Nemu sinten? Nah, yo bener sapa sak gelem ditemoni ya ditemoni.
5: Ora gelem?
0: Nek ora gelem ya dipaksa. Oke.
5: Okay. Ya,
0: ya siap Mbak Titut. Matur nuwun sami-sami. Sugeng sonten suka sami suka. Oh, putus. Teleponnya putus ini ya. Coba dicoba lagi biar enggak putus ini. Menggo 0274552219 masih ada waktu nih Seterusnya Butoyo. Dan WA-nya juga masih banyak ini. Kalau gitu tak sambi WA dulu ya. Waduh, baru mau ngomong sambi WA wis telepon sik. Halo Sugeng Sonten suka sami suka.
6: Suka sami suka Sugeng Sonten Mas Jurda.
0: Iya. Enten keperluan nopo Bapak?
6: Badhe jumpa Mas Jurdan ada enggak ya?
0: Enggak ada ya.
6: Oh, kok nggak ada tuh gimana?
0: Delik
6: ya.
0: Ini dengan Pak siapa ya?
6: Kok Pak lo?
0: Apa Ibu?
6: Mbah.
0: Oh Mbah Kakeng apa Mbah Putri?
6: Mbah Mus lah.
0: Mbah Mus. Gimana Mbah Mus kabarnya?
6: Alhamdulillah.
0: Sehat.
6: Sehat.
0: Gitu dong. Lagunya yang mana Mbah Mus?
6: Apa sing nomor 1 kuwi mau apa?
0: Lamunan.
6: Lamunan.
0: Oke, siap baik. Salamnya buat siapa?
6: Salam-salam Sidik Mawon ya. Dan Pak F.E. Enggar Wahyudi, wonten Ibu Arjila, Lewer Jujur, Mbah Asnawi, Mbah Gemuk, Romo Haji Ngadiono, Pak Sudar Jatilan, Pak Tumidi, Romo Resiseto, Yurati, Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Tujo Subagio, Bu Wagianti, Bu Yanwase, Mbah Mus Mujiono, kembaran kula Mas Jordan wonten ing Broso, Sugeng sonten sedaya. Langkung saya kangge sedaya kemawon ingkang midhangetaken sonten menika. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng sonten suka sami suka.
7: Halo Sugeng sonten suka sami suka.
0: Iya, siapa ini?
7: Gen.
0: Oh, Pak Mariono. Kok Mariono?
7: Nggih Mariono.
0: Bener ya? Pak Mariono ya ini ya.
7: Iya, rukun Wardo.
0: Nah, rukun Wardo. Monggo ki, lagunya yang mana?
7: Lagunya pun perlu ngomong. Agem, Bunani Bajuri, Busi Utami, Buju Ijo Bunyayu. Agem kagem, Bu Mame Engkang Mama. Agem kagem, Mas Kasiona Umbulawen. Kagem sedaya kemawon matur nuwun.
0: Sami-sami, Romo Mariono. Sugeng sonten, suka sami sugo.
8: Sugeng sonten, suka sami sugo. Kulo suka, penginan suko. Saya sami suko,
0: iya. Mas Nusantan Palasoro. Monggo Ibu Rukun Werdo. Kleru ya, Bu Sri ya ini ya.
8: Telepon sampun mepet ye. Pokokipun salamipun kagem sedaya kemawon. Sampun maringi salam-salam kalang kula menika minangka single kalihipun.
0: Oke, siap baik.
8: Pun kagem kirukon perdan nggih kalian Pak Kasiono Embulawen. Pokokipun sedaya kemawon kula pinuni. Matur kemawon matur nuwun wedal pun Mas Wirdan.
0: Sami-sami. Matur nuwun Bu Sri. Lanjut Sugeng sonten suka sami suka.
9: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Iya Pak Wali, monggo.
9: Oh, aku mau telepon apa cukur.
0: Mbok yo cukur.
9: Aku isih kena
0: piye?
9: Tegatan ora.
0: Wah, ya ini. Kalau
9: bayar terus ngarang ketegat ya Mas ya.
0: Coba dicek udah desil berapa sekarang?
9: Aku sekarang desil lagi jane mung 5 aneh ya omahe kaya anu kaya
0: magrong-magrong.
9: Ora kaya rumah camat ya.
0: Oh. Camat ngendi?
9: Saman Blambangan.
0: Yo ngalah Gusti. Wes lagunya yang mana ki?
9: Ya lamunan wae Mas.
0: Oke, siap yo, baik.
9: Mbah Noyo mau ngaringi senggolan sih.
0: Heeh.
9: Bu Nani Bajuri. Bu Narti wonten Baturan. Lajeng sinten malih nggih? Oh anu Widyaningsih. Mbak Pipit, Mbak Titut. Ngoten mawon sih Mas nggih.
0: Siap.
9: Wektune wis entek.
0: Nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka. Halo.
10: Hola.
0: Loh, siapa ini?
10: Sami suka.
0: Siapa?
10: Ibu Riko.
0: Oh, Pak Sagi. Oh.
10: Bentul masternya.
0: Bentul ya. Bukan betul, bentul ini. Gimana, Pak? Persiapan, Pak?
10: Oh, ya mudah-mudahan siap-siapkan, Mas.
0: Amin.
10: Pokoknya Mas Jirjan semua monitor saya minta ke sini.
0: Oke.
10: Mudah-mudahan sehat semua.
0: Iya, makasih.
10: Salam dulu.
0: Pak Sagio, lagunya yang mana dulu lagunya?
10: Nomor itu enggak mawon.
0: Oke, lamunan ya.
10: Nggih, lamunan. Pun ngoten mawon.
0: Oke.
10: Tanggal 6 minggu wingi ampun supen. Wonten gubuk kula Palian Tirtomulyo Kebek Bantul Jalan Samat.
0: Nggih.
10: Noten Mas Irjan, matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Sagio, matur manuwun. Cukup teleponnya, kita geser ke voice note lagi. Ada Mbak Glendi.
11: Yo, geng santai.
0: Nggih.
11: Kami suka. Niki kalau boten ngadep radio, niki ping pengawuran nggih, Mbak Nopo Mas.
0: Heeh.
11: Ae lagune kula nderek ingkang mawi semawon. Kenton-kenton. Mbak Tarmi, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Bu Wagianti, Bu Yanwade. Bu Andri Senewo, Bu Duijo. Mami Sardika, muah-muah, Pak Sumar, Pak Mujiono, Pak Ipul, Pak Mamat, Mbah Suro, terus Ki Rukun Werdo, Ki Joko Budu, Bu Yayu, Doyo Yayu, Bu Sri, Doyo Bu Sri. Nggih, kata niki mawon, kula niki dolan nggih.
0: Siap.
11: Matur nuwun.
0: Matur nuwun, Pak Ruslan.
12: Sugeng sonten Mas Jordan menika Pak Ruslan kepareng nderek nyawiji nderek kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen Bunda Dewi Jokarang Mojo Mbah Noyo Romo Yuwono Marto Diawejo Romo Narto Indro Bekasi Ibu Sri Utami Sakwetan Kampus ISI Mami Sartika Kang Giono Kalasan Mas Rian Bunda Yayu wonten ing Kueni Lek Gono Yusi Rupak Tujo Subagyos Kano wonten ing Bambang Lipuro Ibu Waldianti wonten Wareng Pak Wening Wonosari Mas Bambang Sutarno Purworejo Ibu Tuti Joko Yudan pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patuk kula lagune nyuwun ingkang angka setunggal wekdal kita kunduraken lepat nyusih pangapunten matur nuwun
0: sami-sami Mbak Suro
13: sugeng sonten suka sami suka kula suka Mas Jordan suka Mbak Suro Trisik suka sedaya sami suka sonten punika mugi Mas Jordan sehat sak keluargi guyub rukun ayem-ayem nggih lagune Mbak Suro tak nderekke mawon wong ya tak sambi-sambi wektune ya kur saiki tenan Mbak Suro ora oleh cerewet kentun salam kagem Pak Sawiyo Mbah Gono Mbah Glendi Pak Sagio Mbah Min Pak Bambang Yumudo Yusilo Budu Wijo Mbak Ana Mas Rian Peyek Mas Paryono Mbocokan Romo Ersigin Pak Kasiono Mbulawen Pak Wening lan prayoginipun Mbah Ijem, Bu Sri Monjali, Bu Sri Jalan Paris, Bu Salamah, Bu Nani Barjuri, Mami Sartika prayoginipun kagem sedaya kemawon. Aja suwe-suwe Mbah Suro mburine antri, mekaten kemawon nggih Mas Jurdan.
0: Sami-sami.
13: Ngayahi tugas ngantos paripurna, wekdalipun kula kundulaken matur suwun.
0: Sami-sami. Lanjut lagi Bu Supriyati.
14: Sugeng sonten suka sami suka panjenengan suka kulon je suka majurdan suka sedaya sami suka nyi majurdan spesialipun kagem keluarganipun majurdan sehat selalu bahagia selalu sukses selalu ya nah nantinya adik cantik
0: amin
14: kan badhe atur salam kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka sonten menika amargi wekdalipun namung sekedhe dadi sepun kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka sonten menika mangke majurdan menawi badhe kondur daerah kesugeng kondur ngantos-ngantos wonten margi mangke dumugi dalam pinanggi ibu kalian putra kanthi wilujeng matur nuwun
0: sami-sami lanjut Bu Artini
15: sugeng santen suka sami suka Mas Jordan suka kula suka sedaya sami suka Mas Jordan santen menika kula badhe nderek regengaken acara suka sami suka menika lagunipun nderek lan derek salam-salam kagem sedaya kemawon pandemen Pro 4 RRI Ngayu Jakarta. Matur nuwun Mas Jordan.
0: Sami-sami.
15: Sugeng tugas. Salam sehat selalu.
0: Injih. Lanjut Pak Supoyo.
16: Suka sami suka. Kula suka Mas Jordan suka nggih kesarasan wonten ing panjenengan. Lan

0: Ijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Siwi, Bu Sas, Bu Mas Narto, Mas Loro, Mas Kasiono, Bu Tuti, Joko Yudan, Bu Legi, Lan Kagem Sedemawon.
1: Bu Jumira.
2: Sugeng sonten Mas Judan. Kula badhe nderek jawab ingkang lamunan ngoten kemawon Mas Judan. Suka sami suka niki kula Ibu Jumira saking panti pijet lunane tabis mong sedang bangun tapan. Kula badhe nderek kinten-kinten nggih Mas kagem Mbak Rahayu, Pringgolayan, kagem Mbak Tari lan Mas Wahyu wonten ing Jalan Cantel, kagem Ibu Wito wonten ing
3: 30 Januari 2026
2: mohon Mas Jodan matur suwun.
1: Sami-sami, lanjut Bu Tarmi ya.
4: Suka sami suka, kula suka Mas Jodan suka sedaya sami suka Mas Jodan iki Bu Tarmi. Derek kinten-kinten lagu-lagune manut Mas Jodan mawon setunggal kagem Bunda Dwija. Bu Agyanti, Mami Sartika, Mbah Buyut, Jeru Bentong, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Kira Suseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Jio, Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Kang Bilas, Romo Yono Marto Diarjo, Bu Yanu Ate, Mbah Ijem, Mbah Anggun, Pak Nyanto Bulegi, Bu Yayu Kale-Kale Ipun, Pak Sarjio, Mbah Pak Bambang Sutarno Ki Joko Bodo Pak Gono Pak Yanto Sayegan Bapak Kasiono Mbolawen Bu Andri Sendowo Pak Sagio Bu Salamah Bu Salima Bu Nani Bajuri Bu Rati Bapak Tujo sekalian Ibu Pak Supiran sekalian Ibu Pak Ardi Bu Karsipi Bu Mudo Bapak Suter Dasilan Bu Sagine Mbah Suro Pak Paimen Lekwer Jujur Pak Nardi Mursani Mbah Mus Tanjung Pinang Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, matur suwun, sugeng sonten, sugeng makar ya Mas Jordan.
1: Sami-sami, matur nuwun. Lanjut lagi Pak Asari ya, sugeng sonten. Lagu ini nomor 1, salam buat Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yukweni, Di Yusirup, Yumudo, Bu Wagianti, Bu Subrati, Mbak Ijem, Mbah Noyo, Pak Ngadiono, Pak Bambang Setara, Mas Inpe, Mbak Giyuk, Kajoran, Ngeluar, Mami Sartika, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Lan Kagem, Soto Kemawon. Siapa lagi nih, Mbak Anggun yang dengerin aja, teleponnya jong katanya, masih kerja. Oke. Cukup semua ya, kalau gitu langsung aja tak putarkan ternyata nomor 1 seterusnya putih sebagai lagu penutup. Saya juga mau pamit diri, terima kasih. Ini dia Lamunan di Suko Sami Suko. Dadah.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan dengan karya budaya berupa kain batik sepanjang 8,1 meter. Karya batik dibuat oleh Batik Sembung untuk simbol persatuan, gotong royong, dan kebinekaan bangsa Indonesia. Owner Batik Sembung Bayu Permadi mengatakan karya tersebut untuk memperingati momentum kemerdekaan dan proses pembuatan kain batik kolaborasi antara perajin Batik Sembung dengan masyarakat. Beralih ke informasi lain. Sejumlah siswa mengundurkan diri dari Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 1 Kulon Progo dan mendapat perhatian serius dari DPRD Kulon Progo. DPRD Kulon Progo meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab utama siswa memilih meninggalkan sekolah. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kulon Progo, Dian Putera Karana mengatakan sebagian siswa yang mengundurkan diri belum terbiasa tinggal di lingkungan asrama. Pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah lanjutan agar siswa yang mundur tetap memperoleh akses pendidikan yang layak untuk keberlanjutan masa depan. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Promat RRI ingin leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, seterusnya budaya Sugeng Sonten. Sore hari ini pukul 17 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami akan dedikasikan untuk Anda program Siraman Rohani Islam bersama dengan narasumber kami Ustadz Nur Ahmad S.A.G.M.A. yang akan mengangkat tema bahasan Ngerekso Badanipun Piyambak Saking Bepoyo Lan Icalipun Nikmat.

Sutrisno Butoyo telanda dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kamis genap kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.

Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

0: suku bangsa di wilayah Nusantara ini masing-masing memiliki senjata khas tradisional. Salah satunya adalah keris. Keris merupakan salah satu hasil perkembangan dari senjata tikam. Di Jawa, keris disebut juga curiko atau wangkingan. Namun, banyak yang menyebutnya dengan kata duong. Senjata keris mempunyai masa perkembangan yang cukup panjang. Menurut peneliti budaya Siti Munawaroh, gambar keris pertama kali ditemukan pada relief Candi Panataran tahun 1369 Masehi. Namun, benda keris pertama kali ditemukan di Candi Borobudur.
1: Keris pertama kali ini diketemukan di tengah stupa besar di Candi Borobudur ketika candi tersebut dibongkar. Temuan tersebut ini diberi nama Majapahit Krise.
0: Orang Jawa mengidentifikasi keris berdasarkan periode-periode khusus yang ditandai dengan karya para empu yang terkenal pada masa yang bersangkutan. Keris dibuat oleh seorang pandai besi yang

0: dimulai dari periode sebelum Kerajaan Pajajaran, periode Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, sampai pada periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta. Dalam periode-periode tersebut, ditandai dengan spesifikasi karya empu yang khas dan dijadikan pedoman untuk menentukan tangguh keris yang bersangkutan. Misalnya, keris tangguh Majapahit, tangguh Mataram, dan sebagainya. Sejak periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta, pembuatan keris tidak lagi menjadi monopoli para empu di lingkungan istana saja, akan tetapi sudah menjadi pekerjaan masyarakat umum. Zaman Sultan Agung berkuasa di Mataram, keris menjadi benda umum. Siapa saja bisa memiliki dan boleh membuat keris asalkan mampu. Seperti halnya perajin keris yang ada di Dusun Banyu Sumurup Imogiri, Bantul. Bahkan di masa lampau, dusun tersebut juga menjadi tempat tinggal para empu keris.
1: Keahlian membuat keris ini bermula dari Mbah Sosro Menggolo sebagai pembuat keris pertama di Banyu Sumurup. Keahlian membuat keris ini kemudian diwariskan kepada anak keturunannya. Hingga sekarang sudah ada sekitar 4 keturunan dari Mbah Sosro Menggolo ini yang menjadi pengrajin keris. Satu di antaranya yang terkenal di Banyu Sumurup adalah Empu Jiwodi Harjo. Dan pada tahun 1982 ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini menganugerahkan gelar empu pada beliau, namanya pun berganti menjadi Empu Sarjono Supo.
0: Meskipun Empu Sarjono Supo sudah meninggal, namun kemampuan membuat keris masih diteruskan oleh anak-anak keturunannya. Membuat sebuah keris dibutuhkan banyak orang dalam pengerjaannya. Hal itu karena keris memiliki bagian-bagian tersendiri. Sebuah keris yang lengkap menurut Siti Munawaroh harus memiliki 4 bagian, antara lain ukiran atau jejeran yang dinamakan hulu keris, ada wilahan atau yang disebut bilah keris, warongko atau sarung keris, dan pendok atau sarung bilah.
1: Masing-masing bagian ini pada umumnya dikerjakan oleh pengrajin yang berbeda-beda. Bahkan jarang sekali ditemukan yaitu pengrajin yang mengerjakan semua bagian secara mandiri. Jadi ada pengrajin yang khusus membuat ukiran, warongko, pendok, dan bilahan.
0: Masing-masing bagian keris dibuat dari bahan yang berbeda. Misalnya, bagian ukiran atau jejeran. Bahan bakunya terbuat dari kayu kemuning, kayu sawo atau cendana. Namun ada juga yang terbuat dari perak atau emas gading. Biasanya, untuk membuat ukiran, bahannya disesuaikan dengan bahan warongkonya. Karena warongko yang baik juga menggunakan kayu yang baik supaya bilah keris tidak berkarat.
1: Kayu timoho dan trembolo yang paling bagus, kayu ini ada peletnya atau bunga kayu dan mengandung minyak, sehingga bilah keris ini tidak mudah berkarat. Kayu yang ada peletnya ini dapat membawa kewibawaan dan keindahan keris, dan bahkan ada sugesti tersendiri bagi pemiliknya.
0: Bagian keris yang lain adalah pendok, pembungkus atau sarung bilah. Ini terbuat dari logam seperti perak, suasa, kuningan atau logam mulia. Sementara untuk bagian bilah keris atau wilahan, bahan yang digunakan ada 17 jenis logam besi.
1: Untuk membuat bilah keris ini biasanya terdiri dari 1 sampai 5 jenis besi untuk campurannya. Di Banyu Sumurup, jenis besi yang baik untuk membuat keris jenis mengangkang dan balitung.
0: Meski zaman sudah modern, namun keris masih populer di masyarakat, khususnya di Jawa.

0: Bila dahulu keris lebih banyak sebagai senjata tikam, kini dalam perkembangannya mengalami pergeseran fungsi. Siti Munawaroh menuturkan, hingga saat ini, sentra kerajinan keris Banyusumur Bantul membuat 3 jenis keris, yakni keris koden, keris ageman, dan keris pusaka. Keris koden adalah keris yang dibuat asal jadi. Keris-keris ini biasanya digunakan sebagai properti seni pertunjukan. Keris ageman adalah keris yang dibuat seindah mungkin, kadang-kadang diberi hiasan permata. Keris ageman biasanya digunakan sebagai cenderamata, perhiasan, atau upacara perkawinan. Sedangkan keris pusaka adalah keris yang dibuat dengan menggunakan kekuatan supranatural dan biasanya merupakan benda warisan turun-temurun yang dikeramatkan.
1: Seorang empu ini termasuk juga yang ada di Dusun Banyusumurup. Ini bila akan mencampur bahan ini disertai laku, yaitu puasa, mengurangi tidur, dan kekuatan supranatural yang dimilikinya.
0: Menjadi perajin keris sudah menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Banyusumurup. Dari data dusun, kurang lebih ada 300 kepala keluarga atau 60% warga di sana berprofesi sebagai perajin keris. Bahkan antusias generasi muda dalam pembuatan keris di Banyusumurup cukup bagus. Keris, sebuah warisan leluhur yang tidak saja indah, namun juga memiliki unsur spiritual. Karenanya, pembuat dan pemilik keris harus memperlakukan keris dengan penuh cinta dan bijaksana. Pesan luhur yang sepantasnya dilestarikan.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng. Sugeng dalu, sugeng pinanggi malih wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Ki Narto Sabdo. Kanthi mbabar lampahan Gatot Koco gugur pirangan setunggal. Sutresno Budoyo, sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

Barata Yudha Jaya Binangun. Barata Yudha Jaya Binangun Titilo dadi teleng bab tigang prakawis. Ingkang pisan telenging kaul, kaping kalih telenging tagih tinagih ing antawisipun potang pinutang rasa miwah budi pakerti. Kaping tiga Barata Yudha Jaya Binangun Titilo dadi teleng sirnaning Durjana Juti kisasing budi tandolo ilanging angkara murka ingkang kudu syuh brastha lesu lesah punah saka lumahing bumi. Mangkono mungguh wedharing kang maha sabda sinten to ingkang minangka pambukaning carita jinejering mangke. Laring pasanggran Uru Mandala Yudha mapan tengahing kita Waranawata hagelar sepapan tetungguling para Kurawa nenggih Narendra Ngastina jejuluk Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana Kurupati Tripamangsah Gendari Suta Trestarastratmaja ya Sang Kurawa Indra ora mokal lamun denyomyos lenggan katingal lamun samun pasmoning wadana biasing pepolatan tawonging cahya ngalentri ing sarira katondo lamun sang nata ndawa kapanduk ing raos duh kita tegese nandhang susah. Apa ta mungguh ingkang ngandhalari sungkawaning penggalih labet denyo anggung enget pecah ingkang putra ingkang anggung ginala gala anenggih satring saroja binangun akasih Raden Lesmana Mandra Kumara ingkang inguni pejah sampyuh tanding lan sang Abimanyu mula senadyan jabat kang samya ngepung lenggah nyosang loto kebasan anglir mendung parantini menrenging netra basan tanpa kedhep kumrangsanging rasa satemah kemrengseng kaya ngrangsang-ngrangsanga pakuwaning Pandhawa waja kadhik elati kumitir keter saryane sakujur angremet-ngremet kangasta anggedruk-gedruk pratala sinten to ingkang ngandhari lenggah
Lap menika pandhita ing tim purusa ingkang peparap Maharsi Kerpa ya Begawan Kerpa. Ingkang sanditya nyaket diunggianing Sang Nata murih slimur. Orucat sungkawaning Wardaya. Paparing andhap Sang Nayaka Watrapati wasisaning Praja Astina. Sadreng palasa Narawastra Den Pati Harya Sengkuni. Raden Patih Harya Suman Triganta Patih ya Sang Swila Putra. Miwah pilenggahe pandhita ing Soka Lima peparap Maharsi Drunaya Dayawan Kumbayana. Ya Sang Baratmaja Putra. Dinengkeng Malila tejaning nguwung. Kaya lintang panjer Rahina lah punika Narendra nganggo. Ya Narendra ngawangga Prabu Karna Basusena. Ya Prabu Suryatmaja Suryaputra Aradhitya Sunu. Ya Sang Bismantaka Tali Dharma. Kaparing andhap satring padhayangan Awasta Bambang Haswatama. Petenging penggalih Sang Nata kedadak biar padhang narawangan. Candrane kaya mendhung kasaputing maruta. Karana enget lamun sineba sadaya sanggya para senopatining prang nagari Astina. Mula kemangkana pangudyasmaraning penggalih Prabu Duryudana lamun tadring kawijiling lisan.

0: dikenalin oleh semua oleh semua rantai kentos palok kembal monyar monyar cukret cukret. Pelicantil pun tu tejuk lu awaloh awaloh andeng andeng cilek mulai tak cuplak dari moloh. Kiwon,
1: gula bobo.
0: Wondering mriki kula kepengin badhe nyirep makantar-kantaring dahana ingkang dereng kajeng murup menika.
1: Menapa dene dipun sane pakaken mekaten?
0: Kula ngertos. Ingkang dipun pikajengaken adhi kula IP pun kerpa menika salah setunggaling playagung ingkang dinten menika ugi hanja cari lenggah paduka ingkang sinuwun. Menawi kula dipun nilani ngginakaken mancing ing prayogi menika kula kepengin badhe wawan ginem kaliyan adhi kula IP pun kerpa.
1: Nggih, monggo, Bapak. Sanget-sanget ing panyuwun kula watul ing mangke awuh panunggal kula namung sarujuk kewala.
0: Lah rak ngaten. Po. Karep apa?
1: Kula kakang.
0: Kowe kuwi wasis kena ning aja kewasisen. Kowe iki pinter kena ning aja dienggo minteri. Pemandur wis kaloka sugih wicara. Wis kaloka sugih rembuk nanging rembukmu mau mbok ya siram-siram bisane adem swasana iki. Siramen nganggo banyuning kesabaran. Aja tok sirami wedan. Ngono? Ndak melonyo. Ketiga dawa kang sak nggon-nggon padha panas bebasan tani entuk pengayupan iki. Yen to geni kang murup tok siram wedang, wedange tetep dadi umop, genine tetep murup. Ora urung bakal ngobar katentreman. Ora urung bakal ngobar katentreman. Ya. Yen sing kobong mau mung sak wewengkon, nang yen sing kobong mau sagotrah. Yen sing kobong mau keluarga agung. Yen sing kobong mau panjenenganing para prayagung. Tan murunga anyempyok marang panandanging para kawula. Para agung, para pandega wae padha diya diniya rebut bener. Mongko nyatane ora bener ibu-ibu para kawulane. Mongko kawula ana heh kerpa. Pa. Kerpa?
1: Wonten dawuh.
0: Mlaku sindak guneman sklimah. Kumlah wis sakrembyah para pandega iku amung tansah disawang dening para kawulane. Ala pecik para kawula gumantung. Tak aling poro pandiko. Poro pandiko kudu kroso yang dikeblat dening poro kaulani. Mulo saring panindak kudu kena sinudar sono tekse kena kanggo tepo tulodo. Mesti wae. Sampai jeneng prayagung. Ingkang sawetara dosok sing bolas mane mau durung keparang paling dawuh amarga panjenengane ngengeti. Yen tos kon kala timpurusa kuwi kerpo aku sing gawa. Aku sing gawa. Tekan karo Ngastina tak suwitake ing Sriwun Prabu Duryudana diwene kelungguhan dadi paran para. Ana kene diperaboti, ana kene diwulang kawruh. Ana kene dituduh-tuduhake, ana kene disurup-surupake. Nanging yen padha nggawa kepinteran kok padha lali karo gurune iki kepiye coba. Apa kaya ngono lah, lole nganti lali ku nyebut. Ya, dadi tenono. Aku amung tansah trima mung aku banget ngelingake marang kowe. Kelem-kelem saiki ucapmu mau jabelen. Mumpung durung ana kedadian apa-apa ucapmu mau jabelen. Mergo aja kulino memanas swasana. Kawrono yen teng pesanggeran kene bumi saya panas. Tak jaluk malah penemu-penemu kang luhur. Panemu panemu kang agung sumbang no bebrayan ing kula iki supaya temah tentrem jinem dadi ayem rasane marem hatine macem mengko wekasan dadi gelem nggone bakal perang maneh anandingi kridane mungsuh wekasan mungsuh sirna Kurawa kang jaya kuwi panjalukku.
1: Nggih mulai ingkang ananggapi pangandikanipun para winasis wau sadaya pinanggihipun leres. Nanging menawi kula ingin ngungkap pun sewu, ngibaratipun tiang lumampah wonten samudra pasir, ngibaratipun tiang lumampah wonten telenging samudra pasir menika mboten kepengin emas ing sak genthong agengipun. Nanging lamun kepengin mboten ketang setetes wujuding

0: Nanti kang kaya godina iki bisa didadak. Engke mekaten mau mboten kok nama kula ngalahaken dodol abet pameran kaprawiran nang nggen wormeksa kal asmanipun Yayi Prabu Duryudana. Kula nyuwun pangandika paduka saklimah kewala.
1: Kados pundi?
0: Paduka kersa ngendika iya.
1: Kados pundi kepareng menggalih?
0: Namung saklimah kemawon kula sumpun. Paduka kepareng ngendika iya. Mangke menawi paduka sampun ngendika iya. Kula badhe damel tontonan ingkang jagat dereng nate wonten. Kula kepengin badhe damel tontonan ingkang jagat dereng nate wonten. Inggih menika kekeset siraing pandhita kang aran Kerpo.
2: Melintir Gumbawa Bambang Aswatama. Melintir Gumbawa Bambang Aswatama. Merkitik kupingi runtik atine. Nadyan boten pinarintah boten tinimbalan. Cemangkah wusa sumungkem padaning Prabu Duryudana. Nyat ngadeg jejeg malang kadak mendeleng nitrane anu ding nu ding Prabu Karno. Prabu Karno aja kaya wong lanang dhewe.

Sutrisno budaya cekap semanten atur pasugatan kiaran ringgit wajojal wekdal menika. Mugi-mugi saged dadosaken sukorenaning penggalih. Wusono sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Bupati Kulon Progo Bapak Agung Setiawan sesarengan kalian kadang tani nindakaken panen melon wontening Lumbung Mataraman Kelurahan Giripeni Wates minangka salah setunggaling coro kagem kemandirian pangan daerah. Wontenipun kegiatan menika ugi paring panyengkuyung dening para kaneman ing sektor pertanian lumantar program pengembangan konsep petani milenial. Pawartos salajengipun kirang langkung kawan likur cacahipun guru SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta sampun kasil anggenipun nindakaken pendidikan pasca sarjana program magister. Capaian akademik menika minangka srana ningkataken kompetensi pendidikan lan ugi paring kegiatan tumrap kualitas pasinaon wontening sekolahan. Program menika dados salah setunggaling komitmen SD Muhammadiyah Sapen kagem ningkataken pengembangan profesionalitas guru awit langkung kathah malih tantangan perkembangan pendidikan ing zaman menika. Mekaten kula Gilang Sutowiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Perempat RRI Ngeluluri Buto Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng dalu, selamat malam, sutresno budoyo. Senang sekali saya Jordan Talaksoro bisa kembali menemani Anda di program Sejenak Kenangan Bersama. Kurang lebih selama 30 menit ke depan, kita akan memutar kembali waktu, memanggil pulang memori indah masa lalu lewat nada dan juga melodi. Malam ini ruang nostalgia kita akan dipenuhi oleh suara emas dari salah satu legenda terbesar musik Indonesia. Seorang pria kelahiran Pematang Siantar yang dikenal dengan jangkauan vokalnya yang luar biasa tingginya. Siapa lagi kalau bukan Edi Silitonga? Sebagai pembuka perjumpaan kita, mari bersama kita dengarkan lagu yang satu ini.

0: Neng endi Kang?
1: Iki lho Lek, arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP. Kaya aku iki.
1: Ya lah tenane Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutrus Lombutoyo, tahukah Anda? Edi Silitonga ini lahir dengan nama Charles Edison Silitonga 17 November 1950. Bakat menyanyinya ini sudah terlihat sejak kecil dan langkah besarnya dimulai ketika ia meraih juara pertama festival lagu populer tingkat nasional di Jakarta pada tahun 1975. Sejak saat itu, jalannya di dunia tarik suara semakin terbuka lebar. Yang membuat Edi begitu dicintai adalah karakternya yang sangat kuat, di mana beliau tidak hanya bernyanyi dengan teknik yang matang, tetapi juga penuh penjiwaan yang sangat dalam. Berikut kembali kita dengarkan lagi lagu dari Edi Silitonga.

0: Caraka, Data, Siwa, Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono, lare ing sinau kedah dipunampingi, dipuntunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
2: Nah, pinter tenan anake sapa.

Masih di sejenak kenangan bersama, bernostalgia bersama karya-karya abadi dari Edi Silitonga. Sutrisno Butoyo, tahukah Anda bahwa Edi Silitonga ini bukan sekedar penyanyi lagu pop melankolis? Beliau adalah seorang maestro serba bisa. Edi dikenal sangat fasih menyanyikan lagu-lagu daerah dengan cengkok yang luar biasa fasih. Mulai dari lagu daerah asalnya Batak, hingga lagu-lagu Melayu, Minang, dan juga Jawa. Kemampuannya mengadaptasi rasa dalam setiap bahasa daerah, ini membuat lagu-lagu tradisional yang dibawakannya terdengar begitu magis dan naik kelas.

Terima kasih Anda masih bersama dengan saya, Jordan Talaksoro, di Sejenak Kenangan Bersama. Musik memang punya cara sendiri untuk merawat ingatan. Meski sang maestro telah berpulang ke pangkuan yang maha kuasa pada 25 Agustus 2016 silam, warisan karyanya tetap abadi melintasi generasi. Setiap lirik yang ia nyanyikan itu adalah cerita, dan setiap nada adalah rasa yang jujur. Dan sebelum kita berpisah, kami hadirkan satu lagu dari Eddy Silitonga. Inilah persembahan terakhir malam ini dari Eddy Silitonga.

0: Sutris Nobutoyo, lagu tadi sekaligus menjadi titik akhir kebersamaan kita dalam program Sejenak Kenangan Bersama malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga untaian nada dan info yang kami bagikan tadi bisa mengobati rindu Anda pada masa-masa indah yang telah lalu. Saya Jordan Talaksoro pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, sampai jumpa di Sejenak Kenangan berikutnya. Dan terus cintai musik Indonesia.
1: Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Pinongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 8 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: AM 106,6 dan AM 1107 kHz Pro 4 RRI ngeluluri budaya Jawi suara budaya Yogyakarta.

Program Mba Teradinga Yogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Ngaturi pambagio wilujeng katur dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon panjenengan nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya Rembak Endalu menika wonten ing giaran Bangun Desa kanthi tema mengenal makanan fermentasi, aneka fermentasi kedelai. Ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Bapak Insinyur Lukman Amin MP. Beliau adalah dosen Universitas Mercubuana Yogyakarta dan juga herbalis Harmoni Herbal Yogyakarta.

0: Ya, Sutresno, butuhnya terkait dengan tema mengenal makanan fermentasi, aneka fermentasi kedelai. Tentunya apa saja aneka fermentasi kedelai yang bisa dibuat tentunya. Dan sudah bergabung melalui line telepon Bapak Insinyur Lukman Amin MP. Kita sapa terlebih dahulu. Sugeng dalu, selamat malam Pak Lukman.
1: Sugeng dalu Mas Girang, sugeng dalu
0: Sutresno Budoyo. Inje, tas pundi pawartos Pak Lukman, sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Alhamdulillah matur nuwun Pak Lukman sampun kepareng rawuh menika wonten ing giaran Bangun Desa. Mengenal makanan fermentasi, aneka fermentasi kedelai ngaten nggih Pak Lukman.
1: Nggih. Ah, sampun kadhe kaping 3 menika.
0: Kaping 3 menika nggih kayut kalian makanan fermentasi menika nggih.
1: Nggih.
0: Ah. Menika kayut kalian aneka fermentasi kedelai. Nah, menopo kemawon menika Pak Lukman, monggo mbok menawi andharanipun.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih.
1: Sutresno Budoyo nek kula matur kedelai.
0: Nggih.
1: Fermentasi kedelai mesti langsung kepikir tempe.
0: Tempe menika nggih.
1: Pasti tempe menika olahan fermentasi kedelai ingkang paling populer.
0: Mm-hmm.
1: Indonesia, dan itu asli Indonesia. Keporo amargi manfaat lan miliki sini pun meniko negara-negara maju sampun nyobi damel tempe lan sak meniko dados industri khususipun Amerika kali Jepang.
0: Mm-hmm. Sampun dados industri meniko nje?
1: Nje, pabrikan meniko.
0: Nje.
1: Tempe piyambak menika dipun damel saking kedelai yang dipun rebus lajeng dipun paringi laru. Nah laru menika nek ingkang alami menika saged ngagem usar
0: nggih
1: ingkang dipun pundhut saking ron waru utawi ron jati.
0: Mm-hmm.
1: Nanging saat menika wonten ilmu pengetahuan sampun modern menika wonten kultur murni utawi biakan murni Rhizopus. Nah bentene hasilin menika nek ingkang alami mbok pilih secara visual nggih.
0: Nggih.
1: Kepinyale menika kirang sae, kirang petak, kirang resik.
0: Mm-hmm.
1: Nggih, dibanding ingkang ngagem kultur murni menika langkung cepat perkembanganipun jamur, langkung petak, langkung resik. Nah, ning mangke dumugi raos ingkang natural menika langkung eco.
0: Oh, menika raosipun ugi mangke benten ngaten nggih Pak Lukman nggih.
1: Nah, lajeng manfaat nopo tempe menika?
0: Manfaatipun menapa kemawon menika Pak Lukman?
1: So konten ingkang matur mental tempe padahal tempe
0: kata aja manfaatipun
1: manfaatipun luar biasa terus nek diomong mental tempe kedah bangga. Nah pertama menika bahan pangan ingkang berkualitas bergizi dan berkualitas tinggi.
0: Kata gizi ini pun menika nggih Pak Lukman nggih
1: keporo malah menika kedelai menika proteinipun sekualitas daging.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sekualitas daging, sekualitas susu. Mula wonten dipundamel, saged dipundamel susu kedelai. Amargi kualitasipun sangat mendekati protein hewani.
0: Ngata.
1: Lajeng saking bukti kedelai ugi, menika saged dipundamel daging sintetis.
0: Nggih.
1: Ini kita mboten bahas menika amargi menika sanes fermentasi. Nah, lajeng manfaat wau nilai gizi lan kualitasipun inggil. Proses fermentasi menika menyederhanakan senyawa protein lan serat.
0: Nggih.
1: Nggih, dados mangke langkung gampil dipun cerna teng padaran.
0: Mm-hmm.
1: Lajeng manfaat sanes jamur menika saged mengurai senyawa antinutrisi. Antinutrisi menika senyawa ingkang menghambat pencernaan nutrisi.
0: Nggih.
1: khususipun teng kedelai menika wonten kitat. Kitat menika mengganggu penyerapan fosfor. Karena kacang-kacangan menika mineral fosfor menika terikat dalam bentuk kitat yang boten saged mencerna. Dan fermentasi dados tempe menika saged dipuncerna, saged dipunmanfaataken.
0: Ngaten.
1: Sae kagem kesehatan tulang lan gigi. Lajeng jamur menika selama kehidupan jamur menika membentuk senyawa-senyawa ingkang sejatinipun kagem kepentingan jamur menika. Nanging produksi ini pun biasanya pun niku berlebih lan bermanfaat kagem kita ingkang dahar tempe menika. Salah setunggalipun onten isoflavon lan fitosterol. Nah, ingkang kaitanipun mangke kalih kesehatan jantung.
0: Oh, kathah manfaatipun kagem kesehatan jantung menika nggih, Pak Lukman nggih.
1: Nggih. Lajeng iki kagem hormon, sterol menika steroid kagem bahan baku hormon. Terus kagem kesehatan lan stamina menika sae.
0: Sae menika nggih.
1: Sae. Menika manfaat pokok saking
0: tempe kalau pun sih, lajeng variasi menikah wonten menapa kemawon Pak Lukman saking tempe menikah nih.
1: Jadi menikah sanisipun dipun damel saking kedelai tempe sangat uji saking kacang-kacangan sanes. Ini kedelai biasa dipun kedelai petak, sangat kedelai cemeng. Jadi nak zaman rin, kulo ngerasa malah kedelai cemang sedarangi pun kedelai petak mereka kata.
0: Oh malah ngaten je.
1: Jadi langkung kuri.
0: Oh benten uki je si pun.
1: Jadi nak ceng sakit ngagem kacang tunggak utawi kacang rolo, kacang ijo, kacang merah.
0: Je.
1: Lajeng koro, macam-macam koro mereka sakit dipun tamel tempe, termasuk kecipir.
0: Nggih.
1: Wijinipun nggih botol pun kecipir.
0: Oh, wijinipun menika.
1: Nggih, lajeng wijinipun lamtoro. Lajeng wonten ugi bungkil kacang. Bungkil kacang kru. Nah, menika alternatif pembuatan tempe. Ingkang sampun biasa dipun damel menika teng Jawa Timur. Menika bungkil kacang tanah. Nggih. Nah, Jawa Barat menika bungkil kacang tanah dipun damel oncom. Mangke kita bahas oncom.
0: Oh, oncom menika nggih.
1: Lajeng wonten jenis tempe ingkang bebayani.
0: Bebayani menika?
1: Nggih, menika tempe bob. Kenapa kok membayani? Amargi lendamel menika dipun campuri ampas.
0: Oh, ngaten.
1: Ampas kelapa menika mboten saged dipun langsung damel amargi sekedhik-sekedhik dipun kembalaken. Nah, selama pengumpulan menika mangke terkontaminasi kali bakteri ingkang nami Burkholderia gradioli utawi Pseudomonas coccovenan. Nah, menika ingkang bakteri menika ingkang damel utawi memproduksi racun. Racunipun di khas naminipun asam bongkrek. Amargi dipun panggi teng tempe bongkrek menika tatus namine tempe bongkrek tatus menika khas sangat. Lan tokso Flavin, nah menika kalih toksin menika sangat mematikan. Nah, kok tetap dipun damel, tetap dipun konsumsi, amargi nek ceritane menika kula piyambak dereng nate semerep dereng nate dahar.
0: Ngaten.
1: Nggih. Nah, amargi campuran kedelai kalih klopo menika dados langkung gurih. Begini pun langkung merah. Nah, menika ingkang kali hal utama, kok ngerti beracun tetap digawe, tetap dikonsumsi. Amargi murah lan econg. Secara resmi sejati ini pun pemerintah sampun melarang produksi dan penjualan tempe gongreng. Nanging amargi menika
0: murah dan enak.
1: Nah, menika masyarakat tetap memproduksi lan mengkonsumsi. Naming kata-kata sampun boten-wanten memperdagangkan.
0: Menawi wonten kesehatan tos pundi menika, Pak Lukman?
1: Pripun?
0: Menawi dikonsumsi mengke tos pundi? Efek wonten padaran apa tos pundi?
1: Boten selalu, boten mesti medang.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Kabeh menika. Nggih. Dados kontaminasi niku napa nggih kecampuran.
0: Nah, ngaten.
1: Mumpung penanganan lan kebersihan ampas kelopo menika.
0: Mila kita sih wonten ingkang produksi menika nggih lan konsumsi menika sinau mboten kathah nggih Pak Lukman nggih.
1: Nggih, dados teng daerah-daerah ingkang sampun biasa konsumsi menika.
0: Nggih.
1: Nek damel nggih dikonsumsi biasa nggih mboten apa-apa. Ning nek pas apes medal bomrekipun. Saged sak keluarga kilat.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Tapi nek bagi tangga nggih sedaya sing mengkonsumsi menika.
0: Nggih. Terus untung-untungan menika nggih Pak Lukman nggih.
1: Nggih. Boten-boten kapoke, boten-boten bedine niku kan
0: istimewa. Awit menika wis sampun pun larang dening pemerintah menika nggih.
1: Nggih. Nah, menika macam-macam tempe,
0: variasi tempe menika nggih.
1: Ingkang sanes saking kedere. Nek tempe koto mbok pilih yo cocok sampun biasa
0: nggih. Ah, sampun limrah menika wonten ing mriki menika nggih.
1: Nanging seterusnya budaya ingkang nanem lan gadai biji-bijian wau konten kecipe, konten macam-macam koro menika saking dipun damel tempe kagem variasi konsumsi
0: nggih leres.
1: Secara umum nilai kisine pun langkung sae, langkung gampil dipun cerna, dipun bandingaken kalih bahan aslinipun. Lajeng kita bahas malih sak menika olahan fermentasi saking turunan kedelai.
0: Nah, menapa mawon menika Pak Lukman?

0: lajengipun kum ngagem toyos toyo sarem.
1: Ngaten.
0: Lajeng niko dipun rendem mingguan ngantos wulanan. Makanya sampun aromanipun sampun metal kiat. Niko dipun godok, dipun campuri gendis jawi kalih bumbu-bumbu rempah. Maka ingkang beda akan rausipun tempe meniko, kecap meniko, saking dangunipun fermentasi, lan saking bumbu-bumbunipun.
1: Oh, bumbu-bumbunipun meniko.
0: Jadi setiap merek kecap meniko rausipun benten-benten tergantung prosesipun meniko. Nanging kagem pengetahuan seterusnya budaya, mboten sedaya kecap meniko dipun damel saking
1: kedelai menikah aja Pak Lukman.
0: Kadang dipun campuri tetes.
1: Ngata.
0: Tetes nek nek seterusnya budaya mendarat kecap niku ampun sing kemirahan. Nah mirah berarti palsu.
1: Enje. Nawi olahan sanesipun menapa malih menika Pak Lukman nyuwun pangapunten awit menika winates sing wekdal.
0: Lajeng wonten tauco.
1: Oh, tauco menika nggih.
0: Tauco prosesipun meh sami kali kecap yang fermentasinipun jamiripun danten Aspergillus oryzae. Lajeng sasampunipun dados tempe menika dipun kum ngagem sarem sami ning ngantos remuk. Nah menika bedah-bedah berbulan sampai tahunan.
1: Wow, kidangu menika nggih, tauco menika nggih.
0: Nggih. Mengke saya mateng, saya remuk menika saya eco.
1: Oh, ngaten.
0: Menika biasanipun dipun damel bumbu teng masakan-masakan Mandarin.
1: Oh, nggih.
0: Ning tiyang Jawa nggih kathah ingkang remen.
1: Tauco menika nggih. Ngaten nggih Pak Lukman nggih, matur nuwun awit andharanipun makanan fermentasi aneka fermentasi kedelai niki wae nggih Pak Lukman nggih. Nggih, matur nuwun sangat Pak Lukman wekdalipun, nyuwun pangapunten sangat awit winatese wekdal menika wonten ing dalu menika Pak Lukman. Nggih, matur nuwun Pak Lukman andharanipun tansah sehat kagem Pak Lukman. Matur nuwun sugeng dalu. Sutresno Butoyo cekap semanten atur giaran bangun desa kan di tema mengenal makanan fermentasi aneka fermentasi kedelai yang sampun kandaraken dening panjenenganipun Bapak Insinyur Lukman Amin MP. Mugi tansah migunani mring sesami saged pinanggih malih wonten ing giaran bangun desa dinten candhaipun. Nuwun.

Pendengar, kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Dupula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Dupula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Dangafai dan Lolotepa.

0: Woi, karmana kalau ini hari ketong pi berburu?
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sakni pulau Rote itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karmana? Ayo sudah.
1: Karmana
0: Aduh, dubulai. Jam bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang ko, rusa ko, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang ketong siap ketong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, ketong pung anjing yang setia tuh.
0: Oh, harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk ketong toh.
1: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap, nah ketong jalan su, jangan sampai siang lagi.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Ketong berburu.

0: Aduh Ledo, ini tuh satu purnama lebih mah. Katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusa Kelandu, Nusa Kebaa, Nusa Kelelain sampai di Dengka sini. Maka katong sonde dapat babi hutan kok, musang kok, apalai rusa.
1: Tenang, Sandu Bulan. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sonde dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong susanto di Nusa Dengka. Sone mungkin toh katong pulang kembali kampung dengan tangan kosong. Lebih katong lanjut berburu sa di hutan saya hingga nao dan lopak loy lapo. Siapa tahu katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa?
0: Siapa tahu, terserah lu sa. Yang pasti, beto sone mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sa.
1: Ih, dubulai. Sone salah toh kalau katong coba.
0: Oh, nah katong jalan su.

0: Weh, weh, Dubula, kenapa? Lu lihat di sana tuh.
1: Di mana, di mana?
0: Di sana tuh ada babi hutan.
1: Kok? Itu. Di mana?
0: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan. Ayo, kamu tangkap itu babi.
1: Ho. Beta susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, beta dari sebelah sini. Pelan-pelan. Ya, tombak.
2: Kenal.
1: Dapat toh.
2: Dapat toh.
1: Ini bolong. Itu si bilang lah, pasti kenal.
0: Dapat toh, Dubula. Weh, ini Dubula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih, kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
3: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Dubula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Dubula.

0: Selamat pagi, saudara dong.
1: Selamat pagi, saudara.
0: Maaf, oh, katong semua ganggu sadiki nih.
1: Selamat pagi, saudara. Sande apa-apa, ke mana? Mardu do lo kok? Oh iya, beta du sumone, terus itu pun kawan, Tio Dangga.
0: Beta dubula, ini bepung saudara, aduledo. Saudara dong dari mana, eh? Soalnya saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah liana.
2: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masa katong pung hasil buruan nih.
1: Iya, mari saudara dong, coba dulu kok. Katong pung masakan, mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
3: Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
1: Oh, sonde apa-apa. Nanti katong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu. Anggap sa katong saudara, teman. Jadi seng usah malu-malu. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih saudara. Tapi jangan marah. Oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
2: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangko untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau katong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam atau potong apa kok.
3: Oh, terus yang saudara dong pakai ini apa? Bagus eh. Soalnya sama yang ke katong pakai.
1: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu, benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain nih, katongpun saudara perempuan di katongpun kampung.
0: Awi, hebat eh. Kalau begitu nak, saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong. Supaya katong juga bisa kasih tahu katongpun orang kampung dong. Bisa kok saudara?
2: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar saudara dong, terus saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di saudara nubung kampung. Intinya sama-sama bakasih tahu toh, kok ke mana? Iya toh.
3: pasti. Mau tanya apa tadi ini pulau, pasti katong kasih tahu.

0: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Jogja.
1: Sudah senang Butoyo bantu nuwun panjenengan tasi keparingane wiji kalian program 4 dari Yogyakarta ngeluluri Butoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran pendopo.

0: Sudarsno Betuyo, selamat malam. Anda kembali bersama kami di Pendopo malam hari ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kami harap Anda senantiasa sehat bersama keluarga. Dan malam hari ini saya Miskam Bambudi temani Anda bersama narasumber dari Pasri DIY. Kita akan berbincang seperti biasa. Juga nanti kita akan memberikan kesempatan untuk Anda, Sudarsno Putoyo, di 0895 01441066. Juga bisa di 552219. Untuk malam hari ini, Pendopo menghadirkan tema seni tradisi sebagai penguat identitas keberagaman. Dan untuk memperbincangkan hal ini, sudah hadir di studio dua orang narasumber dari Pasri DIY. Yang pertama saya perkenalkan kepada Anda, ada Bapak R. Antonius Heru Sumario. Beliau juga dari Pasri DIY, adalah pengurus Pasri DIY. Selamat malam Sugeng Dalu Pak Heru.
1: Selamat malam Sugeng Dalu Mas, Sugeng Bapak Rian yang Pendopo.
0: Jee, matur sangat Pak Heru, sampun keparang rawuh menika. Wonten ing kiyaran Pendopo dalam menika seni tradisi sebagai penguat identitas keberagaman ya Pak Heru. Nanti kita akan berbincang seputar itu. Hingga kali menika wonten Ibu Yakti Utami S. Miss, menika njih pengurus Pasri DIY. Sugeng Dalu, selamat malam Bu Yakti.
2: Sugeng Dalu.
0: Bu Yakti nopo Bu Tami menika?
2: Bu Yakti.
0: Yakti mawon nggih. Nggih. Bu Yakti, terima kasih sudah hadir. Sampun kepareng rawuh wonten Pendopo dalam menika. Saya ke Pak Heru dulu Pak Heru. Kalau kaitannya dengan seni tradisi sebagai penguat keberagaman, identitas keberagaman, mungkin bisa disampaikan ini mengapa seni tradisi dinilai memiliki peran mendasar ya, kalau kita boleh katakan sebagai penguat dalam membentuk identitas keberagaman ini Pak Heru.
1: Karena seni tradisi ini bentuk unsur keseni tradisional. Anjir. Ini macam-macam sih Mas, ada seni Anjir. Tari, ada seni lukis, ada macam, pokoknya macam-macam seni. Anjir. Nah, maka dari itu mengapa kok menjadi penguat identitas keberagaman? Anjir. Nah, ini di sini. Nah, berbagai macam kesenian ini apabila ada atau apabila dijadikan satu, ya, dijadikan Anjir. Satu karena seni itu kan berasal bukan hanya dari sini saja, ya. Nah, ini
0: artinya dari beberapa daerah.
1: Ya, beberapa Anjir. Daerah, ya. Nah, ini bentuknya pun banyak sekali. Nah, sebagai pemerintah anu fondasi kekuatan bangsa yang dengan memahami hubungan antara keduanya kita dapat melihat betapa perbedaan bukan ancaman namun peluang untuk memperkuat bangsa. Ini yang jelas.
0: Tapi kalau kita melihat Pak Heru, karena ini kaitannya dengan identitas keberagaman, kalau kita melihat Indonesia sendiri kan memang beragam sih, tidak hanya satu suku saja misalnya, hanya Jogja saja, atau satu keyakinan saja, atau budaya saja tadi yang sampaikan Pak Heru, dari beberapa daerah tentu berbagai daerah ini budayanya tentu agak berbeda sih Pak Heru. Nah, kalau bicara mengenai penguat, tentu harapannya adalah seni tradisi ini menjadi jembatan, ngatain sih, jembatan penghubung antara masyarakat-masyarakat yang tadi ini yang berbeda-beda ini. Seperti apa Pak Heru ini?
1: Nah, ini jelas keberagaman budaya dapat membantu menumbuhkan sikap toleransi antar individu. Kemudian di sini masyarakat belajar untuk menghormati adat istiadat, kebiasaan dan kepercayaan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Nah, sikap toleransi tersebut sangat penting untuk menjaga kehidupan sosial yang harmonis, Mas.
0: Di satu wilayah.
1: Apalagi di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Gitu. Selain memiliki nilai-nilai sosial, keberagaman budaya juga memberikan manfaat dalam bidang pendidikan. Nah, ini.
0: Artinya masyarakat yang heterogen, yang berbeda-beda, yang banyak latar belakangnya ini memang bisa jadi seni tradisi yang dulu dimunculkan atau dilahirkan atau dicipta oleh penemunya ini memang bisa menjadi jembatan ngaten nggih, penghubung nggih Pak Heru nggih.
1: Nggih. Leres menika.
0: Ke bukti kalau tadi disampaikan Pak Heru ini bisa menjadi jembatan, menjadi jalan untuk menghubungkan menghidupkan toleransi di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau Bu Yakti sendiri melihatnya seperti apa? Apakah seni tradisi di Indonesia ini masih cukup efektif dalam memperkuat toleransi hubungan antar warga, antar wilayah yang tadi disampaikan Pak Heru adalah majemuk tadi.
2: Oke, terima kasih. Di sini kan peran seni, tradisi dalam memperkuat identitas. Jadi identitas keberagaman kita yang saat ini itu bisa menunjukkan bahwa jati diri masyarakat, oh ternyata seperti ini, mencerminkan keadaan masyarakatnya. Kemudian bisa menjaga warisan budaya, seni tradisi dipelajari atau mungkin bisa dipraktekkan dengan apa generasi yang muda untuk bisa mempraktekkan ini. Karena
0: generasi muda itu generasi sekarang ini.
2: Iya, generasi sekarang, karena sekarang ini kan sangat sulit untuk ke situ. Generasi muda itu sekarang inginnya yang ke dunia di luar tradisi seperti makanya kenapa menciptakan kembali, kita mulai menciptakan lagi bahwa peran seni dan tradisi ini bisa memperkuat identitas keberagaman kita, sehingga bisa menumbuhkan rasa bangga bahwa sebenarnya kita itu punya kebanggaan sendiri, punya identitas yang perlu kita banggakan. Tapi kadang-kadang kalau anak muda itu kan sulit, itu kuno, soal yang sudah lalu. Tapi sebenarnya itu suatu memperkuat identitas bahwa ini loh keadaan atau daerah kami mempunyai keberagaman seperti ini, mempunyai identitas tersendiri yang perlu nanti diperkenalkan. Dan kemudian bisa membangun sifat atau sikap untuk saling menghargai. Jadi kita bisa menghargai lah. Kemudian misalkan ada, kalau di Aceh itu misalkan ada tari Saman, ada tari Kecak dari Bali. Itu kan identitas, oh ternyata identitas di Bali seperti ini, sedangkan identitasnya di Aceh, di Jawa itu identitasnya dengan wayang. Nah itu yang memperkuat, sebenarnya memperkuat untuk keberagaman kita. Dan itulah salah satu kekayaan kita.
0: Nah kalau tadi disampaikan Bu Yakti tentang kalau zaman sekarang atau generasi sekarang, generasi muda sekarang, ketika disodo di seni tradisi mungkin agak sulit, sulit tadi disampaikan Bu Yakti. Di tengah kesulitan itu, apa yang bisa dilakukan oleh pelaku seni tradisi atau yang memang berkecimpung di seni tradisi ini, apa yang mesti dilakukan?
2: Ya mencari, berusaha lah mencari untuk generasi, regenerasi, bahwa memperkenalkan bahwa misalkan untuk ke anak-anak seni tradisi menari, ya coba dari situ mulai belajar, anak-anak diajari untuk menari, untuk yang paling disukai. Sekarang kan anak-anak kadang itu untuk seni tradisi harus tanya dulu, kamu maunya apa? Seperti itu. Kadang anak itu mau, sebenarnya kadang anak mau, cuman kadang juga ada peran orang tua yang di situ, yang kita perlukan kerjasama antara anak dan orang tua, yang kemudian bagaimana kesenian ini bisa sampai ke anak dan ada regenerasi lah. Jangan sampai nanti tidak ada regenerasi untuk melanjutkan kesenian ini.
0: Mungkin bisa disampaikan satu contoh atau beberapa contoh konkretnya seperti apa, Bu Yakti?
2: Konkretnya misalkan misalkan di sekolah, misalkan kan
0: lewat dunia pendidikan.
2: Dunia pendidikan seperti yang sampaikan Pak Heru tadi, itu kan ada ekstra. Ekstranya kan biasanya ada macam-macam, ada olahraga, ada kesenian. Nah, di situ kan kadang anak itu pengen ada yang di dunia olahraga, ada yang pengen di dunia kesenian. Nah, kesenian itu kan macam-macam. Ada yang menari, ada yang gamel, ada yang angklung dan sebagainya. Nah, di situ bagaimana kita memperkenalkan lewat dunia pendidikan, anak-anak bisa mengenal akan jenis-jenis atau macam kesenian ini, keberagaman yang dimiliki ini, bagaimana mereka bisa mencintai dan membuat karya atau meneruskan karya lah, karya supaya kesenian ini biar mereka menumbuhkan kembali seni kesenian ini untuk anak-anak ini dan mencintai karya seni.
0: Ya, artinya seni tradisi ini kan tidak berjalan sendiri kalau bicara zaman sekarang, Bu Yakti. Artinya ada seni-seni yang lain, ada apa? Ada semacam aktivitas yang lain di zaman modern sekarang ini. Nah, kalau tadi disampaikan Bu Yakti, ketika pelaku seni tradisi harus lebih bertanya dulu generasi maunya apa. Nah, apakah nanti tidak menimbulkan sesuatu yang artinya seni tidak lagi tradisi, karena tradisi mungkin mengalami kegeseran, Bu Yakti. Ya. Nah, kalau ada hal-hal yang seperti itu, apa yang mesti dilakukan ketika dianggapnya ini bukan seni tradisi, ini seni tradisi yang sudah ada pergeseran?
2: Iya. Iya, karena zaman sekarang kan sudah beda, nggih. Zaman sekarang itu lebih anak-anak itu ke dunia yang modern atau dunia media sosial. Dari situ mungkin dari lewat media sosial pun bisa perkenalkan ini loh kesenian-kesenian seperti ini. Kemudian apakah kamu bisa, misalkan ini ada tari seperti ini atau apalah yang lain yang bisa dilihat dari di situ, kemudian memperkenalkan kepada anak-anak. Jangan sampai nanti anak-anak kalau sudah melihat apa media sosial atau HP, biasanya dimainkan game. Nah, itu diubahlah bagaimana menunjukkan ke anak-anak itu loh kesenian yang perlu kita lestarikan itu. Ya ayo anak-anak, kamu mau melestarikan kesenian. Itu ternyata juga sangat banyak minat juga ke anak-anak. Setelah kayak seperti kemarin contohnya di acara 17 Agustus itu, ternyata juga banyak anak-anak yang berperan di situ, bagaimana menampilkan kesenian tari-tarian, kesenian jadilan dan lain-lain. Di situ ternyata minatnya juga sangat.
0: Artinya mereka bisa sebenarnya.
2: Mereka bisa.
0: Meskipun sebenarnya, ya kalau dikatakan sekarang lah Gen Z,
2: ya,
0: mereka
2: Gen
0: bisa.
2: Gen Z itu. Iya, tapi kalau mereka dikasih tahu ternyata juga masih bisa. Walaupun sedikit sing ngeyel juga ada, tapi gitu juga ya, kearahkan ke situ juga masih bisa. Tergantung bagaimana kita mengarahkan, karena semua kan tergantung dari orang tua juga.
0: Ya. Saya ke Pak Heru, ya. Kalau tadi sampaikan Bu Yakti bahwa ketika kita tanya lah ya kan generasi sekarang maunya apa, kemudian tetapi yang ditawarkan adalah seni tradisi, ya seni tradisi disodorkan. Tadi Bu Yakti mencontohkan Agustusan, ini masih baru bulan kemarin gitu ya. Generasi sekarang, anak-anak, remaja, ketika mereka tampil di panggung, di tempat pertunjukan, mereka bisa, tadi contohnya jadilan atau seni tradisi yang lain. Nah, ketika tadi saya tanyakan ke Bu Yakti, kalau kemudian ada semacam perubahan atau ada pergeseran, ya pergeseran seni tradisi, karena kita tahu Pak Heronji, gempuran budaya modern ini kan begitu masif. Nah, ketika tadi disampaikan Bu Yakti, ya kita ikuti apa yang inginnya generasi muda. Nah, ketika ada pergeseran makna seni tradisi di tengah gempuran budaya modern seperti sekarang ini, Pak Heru, apakah tidak ada khawatiran ketika nanti ada semacam produk kontra di tengah masyarakat?
1: Sebetulnya sangat khawatir, karena generasi muda sekarang itu banyak mencintai kebudayaan dari luar. Nah, kebudayaan dari luar itu, karena sekarang HP saja yang namanya video, yang namanya apa namanya, yang namanya media, media yang dari luar itu sangat menarik bagi generasi muda. Nah, ini sebetulnya tugas kita, ya tugas sebagai di bidang pendidikan, kemudian di masyarakat sendiri dan di pemerintahan, ini memang harus betul-betul nguri-nguri budaya atau seni tradisi ini. Jangan sampai seni tradisi ini kemudian hilang. Setelah hilang, anak cucu kita itu nanti akan sebagai apa ya, hanya kenangan, wah itu pernah mengalami hal semacam ini.
0: Nah, ada kekhawatiran itu ya?
1: Kekhawatiran ada mas, yang jelas ya, itu kekhawatiran ada. Karena sebetulnya kan keberagaman ini kan sudah zaman dulu sudah ada toh mas. Sudah zaman kerajaan Majapahit misalkan, dulu sudah ada itu Empu Tantular yang mana mengarang buku Suta Suma itu. Nah, itu kan salah satu keberagaman Tanhama Dharma Merapal itu contohnya. Nah, itu kekhawatiran kita dari sejarah yang sedemikian lama, kemudian sekarang banyak sekali masukan-masukan seni-seni yang dari luar, kemudian seni-seni tradisi kita malah justru tenggelam. Dalam arti tenggelam itu justru tidak dimunculkan di kalangan masyarakat banyak. Namun sekarang sudah mulai seperti halnya yang di apa yang di ngendikake Bu Yekti, sudah banyak dari daerah-daerah atau dari masyarakat yang memunculkan seni tradisi seperti tadi dikatakan ada pentas tari, jadilan dan sebagainya. Mungkin pentas-pentas yang lain ketoprak. Nah, ini ini salah satunya untuk menghindari supaya generasi muda mencintai seni tradisi yang ada di wilayah kita atau di negara kita demikian.
0: Tetapi ketika bicara seni tradisi kan tadi disampaikan, mungkin orang akan atau generasi sekarang menganggapnya itu tradisi kuno.
1: Iya.
0: Tentu harus punya cara, punya apa kreativitas. Nah, kalau Pak Heru sendiri, bagaimana semestinya mengemas seni tradisi ini agar tetap relevan dan juga menarik bagi generasi muda? Tapi yang perlu di apa yang perlu digaris bawah adalah kemasan itu tidak menghilangkan nilai asli serta apa ya semacam identitas dari misalnya satu wilayah. Nah, cara mengas seni tradisinya seperti apa ini agar tetap relevan, Pak Heru?
1: Mungkin dengan akulturasi budaya aja.
0: Oh gitu.
1: Nah, itu mungkin apa supaya generasi muda itu tidak menganggap seni tradisi ini kuno. Kemudian ada tambahan-tambahan dari mungkin kreativitas dari biasanya seniman-seniman ini yang pintar membuat supaya pertunjukan itu menarik. Nah, ini setelah dibuat kesenian itu menarik, nah generasi muda itu tidak akan kemudian tidak akan kemudian meninggalkan seni tradisi. Mungkin demikian, Mas.
0: Gitu, kalau punya kita sendiri punya gambaran bagaimana cara mengemas seni tradisi yang tetap relevan, Bu Jekti? Kalau tadi Bu Jekti sampaikan, mungkin generasi sekarang kalau lihat seni tradisi jemu, bosan.
2: Iya, bosan gitu kan apalagi anak-anak zaman Gen Z sekarang gitu. Melihat seni tradisi itu kayaknya kok wah ini kuno dan sebagainya. Ini bukan zaman saya, ini sudah
0: ini zaman punya simbah-simbah ya, dulu.
2: Gitu. Kadang kan memang kebanyakan seperti itu. Tapi kalau kita pelan-pelan nanti menyampaikan, saya pikir beberapa yang sudah saya lihat ke anak-anak itu diperkenalkan seperti ini, itu ternyata juga anak-anak itu mau.
0: Gitu.
2: Cuman nggih mau bahwa ini loh tradisi kita. Ayo kita coba belajar ke sini bagaimana kamu bisa melakukan atau kesenian ini yang tradisi pada zaman dulu. Nah, sekarang ayo generasi ini kita belajar. Masyarakat anak-anak belajar gamel di tempat kami pun juga ada. Anak-anak kecil itu sudah belajar gamelan, kemudian karawitan. Itu juga sudah mulai di situ mulai mau belajar.
0: Tapi minat anak-anak sekarang tidak sebesar zaman dulu, Ji.
2: Betul, tidak sebesar zaman dulu karena minatnya sekarang sudah beda, sudah dunianya kan sudah beda dengan kalau dulu kan kita tidak ada HP ya. Nah, itu.
0: Dan tidak ada peralatan-peralatan modern, Ji.
2: Tidak ada peralatan modern.
0: Ketika bicara mengenai anak muda, ketika tadi kalau Bu Yekti menyampaikan gamelan gitu ya. Apakah memungkinkan ketika mengemas seni tradisi itu ada, kalau Pak Heru menyampaikan akulturasi, kalau saya sampaikan mungkin inovasi, artinya menggabungkan alat seni tradisi itu dengan alat modern. Kalau menurut Piyakti gimana?
2: Iya, itu juga membuat anak-anak tuh kalau digabungkan misalkan dalam dunia kesenian, misalkan gamelan ditambahin misalkan alat yang modern, ada apa itu juga bisa digabungkan di situ dan anak-anak muda sudah mulailah. Kalau saya lihat sekarang ini berapa waktu ini melihat kemarin Agustusan itu, wah ternyata tuh anak-anak itu kok mau dan menjalani kesenian itu seperti ini, dan mereka tuh seneng itulah untuk seneng untuk melakukan ada kesenian yang bisa mereka jalani itu dengan cara mereka lah, cara mereka dalam arti karena pemikirannya anak-anak sekarang sama kita dulu kan memang beda. Jadi mereka dengan cara mereka ya mau enggak mau kita juga sedikit ke sini tapi tetap mengarahkan bahwa ini loh sebenarnya seperti.
0: Tetap ada batasnya.
2: Tetap ada batasnya.
0: Baik, Pak Heru Bu Yekti, sembari kita berbincang, kita baca WhatsApp ya. Ini sudah ada yang beberapa mengirimkan WhatsApp. Dan juga untuk Sutarsono Budoyo, sembari kita berbincang, kami juga memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 552219 atau di WhatsApp 0895 0144 1066. Saya bacakan satu dulu ini, Pak Heru dan Bu Yekti. Ini ada dari Bu Widyaningsih di Kulon Progo. Selamat malam narasumber, izinkan saya bertanya. Di era sekarang ini, kalau Bu Widyaningsih punya di era TikTok dan K-pop, apakah generasi muda masih bisa menjadikan seni tradisi ini sebagai jati diri? Atau seni tradisi hanya sekedar kostum nostalgia yang dipakai saat acara-acara tertentu, misalnya acara kenegaraan, begitu saja? Bagaimana tanggapannya agar seni tradisi ini tidak mati seperti kekhawatiran kita, tapi juga tidak dipaksakan kepada generasi yang sekarang? Terima kasih. Silakan Pak Heru dulu, Bu Yekti dulu. Pak Heru dulu, silakan.
1: Kalau
0: menjadikan seni tradisi sebagai jati diri, monggo.
1: Jati diri. Jai. Nah, dalam hal ini memang tanggung jawab kita. Memang dalam TikTok tuh sering mengisi TikTok yang dari luar.
0: Media sosial.
1: Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk memberikan masukan pada generasi muda itu kalau bikin TikTok menggunakan tradisi, misalkan baju daerah dan sebagainya, TikTok kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat mendidik di seni tradisi tersebut. Kemudian tari-tarian itu TikTok melalui ini media ini. Nah, kemungkinan nanti akan disenangi oleh generasi muda. Nah, sekarang kan generasi muda sudah mulai pintar untuk membuat semacam cerita dan sebagainya.
0: Artinya jauh lebih pintar, lebih pandai dalam membuat konten.
1: Ya kita juga tidak usah terlalu tidak usah terlalu kemudian kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, sekarang kan juga ada bahasa-bahasa yang tidak harus sesuai dengan bahasa yang daki-daki kalau orang Jawa dengan begitu sulit. Nah, sekarang ada bahasa komunikatif, ya gunakanlah bahasa komunikatif itu untuk memperkenalkan seni tradisi itu.
0: Artinya bahasa yang komunikatif yang bisa diterima oleh generasi sekarang.
1: Ya, itu bisa diterima oleh generasi sekarang.
0: Baik, Bu Yekti, barangkali ada tanggapan?
2: Yang disampaikan Pak Heru tadi benar. Jadi bagaimana kita menyampaikan ke anak-anak dengan bahasa anak yang sekarang itu kan sudah beda. Nah, itu mengenalkan bahwa dan menyampaikan, ayo toh nek buat TikTok tuh, coba kamu kan misalkan kamu bisa tarian atau kamu bisa njadel dan sebagainya, coba itu dibuat kemudian nanti diunggah ke TikTok. Itu kan juga bisa. Dan menyampaikan ke anak seperti itu, kadang anak itu kalau juga disampaikan, oh, menggugah anak juga untuk memberikan motivasi juga ke anak. Terus kemudian nanti di lewat media TikTok, oh ya ini banyak yang lihat mah, dan itu juga ada seperti itu. Jadi mengenalkan anak supaya kamu latihan seperti ini, kemudian ini tak unggah di TikTok ya, Nduk atau Le yang seperti itu. Dan itu juga bisa juga untuk mengenalkan bagaimana lewat seni tradisi anak-anak bisa dibawa di zaman geng sih seperti ini.
0: Baik, artinya tetap diarahkan gitu ya, menggunakan media sosial yang mereka pakai, tapi diarahkan juga. Baik, demikian untuk Ibu Widyaningsih di Kulon Progo. Dan untuk yang lain ditahan dulu, Bu Yekti, Pak Heru, kita jeda dulu aja. Nanti setelah jeda kita lanjutkan lagi perbincangan kita seputar seni tradisi sebagai penguat identitas keberagaman.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai budaya bangsa.
5: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sudarsono Putu, Anda masih bersama kami di Pendopo Malam hari ini hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendopo Malam hari ini menghadirkan tema perbincangan seni tradisi sebagai penguat identitas keberagaman bersama narasumber dari Pasir DIY, ada Bapak R. Antonius Heru Sumario dan juga Ibu Yakti Utami Esmis. Ini beliau berdua pengurus Pasir DIY. Baik, untuk Anda Sudarsono Putu, kami berikan kesempatan lagi di 552219 juga di 0895014106. Pak Heru, Bu Yakti, kita lanjutkan aja perbincangan kita. Kita ke WhatsApp berikutnya. Ini ada Pak Ruslan di Pijenan mengirimkan voice note, saya hadirkan.
1: Selamat malam pendopo, selamat malam narasumber.
0: Monggo.
1: Ini Pak Ruslan mau kasih informasi.
0: Monggo.
1: Di dusun kami itu remaja-remaja itu saya didik ketoprak, jadi sekarang sudah mulai senang sama kesenian-kesenian Jawa, yaitu ketoprak. Ya pernah ikut sayembara itu dapat juara 3, dan juga di sini ada pakar tari, terus anak-anak juga senang tari-tari. Pada 17-an kemarin itu sudah pentas di dusun kami, ketoprak dan tari-tari. Sekarang remaja semakin senang dan untuk tradisi, seni tradisi coro Jawane Witing Tresno Jalaran Soko Kulino
0: begitu.
1: Tak kenal tak sayang. Begitu.
0: Baik.
1: Informasi dari saya. Terima kasih.
0: Sami-sami, terima kasih Pak Ruslan di Pijenan. Silakan Pak Heru atau Bu Yakti dulu untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Ruslan ini.
2: Nggih, matur nuwun Pak Ruslan. Bapak Wirama Ruslan yang sampun menapa? Sampun
0: paring informasi.
2: Bab ngguru-guru kebudaya menika leres sanget didik supados generasi muda ngremen tari-tari ketoprak lan sanes-sanesipun. Amargi menapa? Saat menika banyak generasi muda yang telah tertarik pada budaya asing dibandingkan budaya tradisional yang ada di daerah kita, Pak. Nek, jika kondisi tersebut terus terjadi, maka budaya daerah dikhawatirkan akan semakin ditinggalkan oleh masyarakat, khususnya kalangan remaja atau generasi muda. Mila menika kula matur nuwun sanget, Pak nggih. Matur nuwun sampun menapa kersa nguri-nguri budaya kanthi damel grup-grup ingkang awujud pentas ketoprak lajeng tari-tarian lan sak penunggalipun.
0: Ngaten menika. Nggih, silakan Bu Yakti.
2: Nggih.
0: Ada tambahan Bu Yakti?
3: Nggih, terima kasih Pak Ruslan atau Romo Ruslan yang sudah dengan gigih ya, mendidik untuk generasi muda mengenalkan seni tradisi lewat ketoprak maupun tari-tarian, dan mereka mau dan mau mengikuti. Ya itulah memang kenapa kalau kita tidak mengenalkan ke generasi muda itu, maka seni tradisi ini akan musnah. Tapi di sini Pak Ruslan sudah berusaha bagaimana mengenalkan seni tradisi ini kepada generasi muda, dan mereka kalau sudah, oh ternyata seperti ini, ternyata baik dan sebagainya, kalau sudah melakukan, nah itu mengenalkan terlebih dahulu dan akan membuat mereka senang dan akhirnya mencintai akan kebudayaan yang ada di sekitar mereka.
0: Artinya ada upaya dari pecinta seni, pelaku budaya atau seni tadi dengan memperkenalkan. Kalau tadi disampaikan Pak Ruslan, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Jadi tentu harus mengenalkan dulu agar generasi sekarang mencintai budaya asli di wilayah itu gitu, Baik, terima kasih untuk Pak Ruslan. Kemudian berikutnya ada Mas Theo yang ada di Magelang. Selamat malam pendopo, Mas Theo dari Magelang ini. Bagaimana seni tradisi yang ada ini bisa menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang? Terima kasih. Silakan Pak Heru.
2: Nah, karena bisa menopo kok saged nyawijaken menopo
0: masyarakat.
2: Nggih. Hamil yo. Pelestarian budaya itu perlu dilakukan secara bersama-sama, oleh masyarakat, kemudian pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan. Nah, ini salah satu yang tadi dipertanyakan untuk menyatukan sih, untuk menyatukan mungkin lebih tepatnya identitas keberagaman sih, sekalipun sih identitas keberagaman. Namanya leres-leres sangat. Nah, menika dengan adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga budaya lokal, identitas bangsa, gitu, Indonesia akan tetap terpelihara di tengah perkembangan dunia modern ini yang jelas seperti itu. Jadi pertanyaan.
0: Jadi ada tambahan ini kaitannya dengan karena masyarakat latar belakangnya berbeda ini. Bagaimana seni tradisi ini bisa menyatukan masyarakat yang latar belakangnya berbeda-beda ini?
3: Dari Mas Tio tadi bagaimana seni tradisi menyatukan
0: masyarakat dari berbagai latar belakang.
3: Itu kan kita melihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam seni tradisi. Seni tradisi tidak hanya memiliki keindahan tetapi juga mengandung berbagai nilai kehidupan. Seperti contohnya ada gotong royong, kedisiplinan, kerjasama, toleransi, tanggung jawab, kreativitas, yaitu bagaimana bentuk-bentuk itu dijalankan di masyarakat supaya di tempat saya itu masih seperti ini, masih mengadakan gotong. Sekarang gotong royong sudah tidak ada, di jarang sekali untuk masyarakat.
0: Ada, makanya, tapi tidak sekuat zaman dulu.
3: Makanya bagaimana nilai-nilai seni dan tradisi ini lewat situlah juga nanti tersampaikan ke masyarakat untuk mempersiapkan semuanya untuk melalui berbagai macam, misalkan mau ada kerjasama lah, ada misalkan mau pentas, ada kerjasama di situ antara satu dengan yang lain untuk menyiapkan. Jadi bagaimana peran masyarakat dan peran generasi atau peran kita semuanya di situ mengambil sesuatu peran yang bisa kita lakukan untuk di masyarakat itu.
0: Dan kalau melihat memang kemarin contoh di Agustusan terlihat sekali ya.
3: Contoh di Agustusan kan saya terlihat.
0: Berbeda latar belakang itu kemudian mereka bersatu di situ gitu ya. Baik.
3: Kan di suatu daerah kan kadang di suatu kampung berbeda-beda, ada pendatang lah, ada orang dari Batak, ada dari Bali.
0: Apalagi Jogja.
3: Jogja ini kan keberagamannya sangat terlihat.
0: Baik. Demikian untuk Mas Theo di Magelang. Kemudian ada Pak Wening ini di Wonosari mengirimkan voice note. Silakan Pak Wening.
4: Sugeng dalu pendopo.
0: Sugeng dalu
4: Pak Heru, Bu Yakti.
2: Sugeng dalu.
4: Asmane nyen ngapunten Ibu Yakti napa nggih?
0: Bu Yakti.
4: Mas Bram saya Pak Wening saking
0: Wonosari. Pak Wening.
4: Nggih nderek anu Pak nderek. Urem rembug dari pemanggih.
0: Monggo.
4: Seni tradisional sebagai penguat identitas bangsa. Menarik Pak Dutus. Mila menika perlu, tema ini pun perlu kita sadari, kita maknai untuk betapa kita peduli terhadap seni tradisional yang punya nilai luar biasa sebenarnya. Namun ngaten tadi di ngendiai bahwa berbagai penguat identitas bangsa ini memang dari berbagai daerah punya kemampuan daya seni masing-masing daerah punya spesifikasi sendiri-sendiri dan punya keunggulan sendiri-sendiri. Aku mengatakan Bapak, Ibu, ini Pak Asri, Pak Guyupan yang nyusah secara kelembagaan menurut tingkat DIY yang menurut pengatakan. Nah, yang kan kalau dari pangertas, dari paham, kelembagaan atau Pak Guyupan yang tingkatnya nasional, katakan. Sehingga dengan lembaga ini kelas nasional pun mereka tugas kiprahnya itu lebih luas dan kerjasama dengan daerah-daerah sehingga sebagai penggerak untuk melestarikan, mengembangkan, memudahkan seni nasional itu syukur nanti ada wilayah seni yang bisa go internasional. Ini mungkin perlu peran-peran kerjasama seperti itu. Sampun wonten dereng Bu, di samping seni tradisional juga mungkin juga tugas pemerintah dalam ini dinas yang terkait misalkan kebudayaan misalkan Wonten-wonten ngajaring Bu nggih lembaga yang setingkat nasional ngaten seperti Pasri. Ngaten mawon. Salam budaya matur nuwun.
0: Injil lestari budayaku Pak Wening di Wonosari, silakan Bu Yakti atau Pak Heru dulu monggo
2: dari Pak Wening. Matur nuwun Pak Wening.
0: Lembaga seni. Kalau Pasri kan lokal
2: nggih.
0: Nah, yang nasional seperti apa? Apakah sudah ada kemudian peran-peran kerjasama satu dengan yang lain seperti apa?
2: Matur nuwun Pak Wening. Mbok pilih benjang saged penanu nggih. Saged pun programaken menawi badhe tingkat nomor nasional ya menika nasional. Nah, kaleres Pasri menika sak menika tasih lokal utawi daerah nggih, daerah istimewa Yogyakarta. Nanging kerjasamanipun ugi nampi saking Jawi ngaten Pak Wening. Dados Pasri dalam hal ini memang tujuannya adalah nguri-nguri budaya. Bahkan di Pasri ini banyak pakar-pakar seni, pakar-pakar seni yang siap untuk membantu apabila dibutuhkan di daerah-daerah, misalkan kepengen ketoprakan atau kepengen tari-tarian dan sebagainya. Itu Pasri sudah memiliki istilahnya apa ya, empu-empunya di dalam Pasri. Demikian anu Pak Wening. Jadi tingkat lokal dulu nih Pak Wening di daerah Pasri, Jakarta ini
0: provinsi ya.
2: Provinsi.
0: Bu Yakti ada tambahan? Mungkin kaitannya dengan peran-peran kerjasama ketika ada lembaga lokal, ada lembaga nasional, peran-peran kerjasama itu bisa dibangun sehingga penguatan seni tradisi ini bisa lebih kuat.
3: Memang kalau Pasri ini sementara masih lingkup di DIY, tapi teman-teman dari Pasri ini juga ada dari berbagai kabupaten kota yang ada di DIY. Misalkan Gunung Kidul itu kami juga ada, di Bantul juga ada, kemudian Kulon Progo, Sleman, dan juga Kota Jogja. Ada perwakilan-perwakilan di situ, teman-teman dari pengurus Pasri yang kemudian apa yang disampaikan PRU, misalkan ada ketoprak atau ada kesenian apa yang perlu nanti kita bantu, atau ada yang butuh bantuan, nanti kita juga dari Pasri siap untuk membantu. Tetapi memang secara skala nasionalnya memang kita belum sampai ke situ lah, tapi kita berusaha bahwa kemarin juga di kita dari Pasri juga memunculkan bahwa hari kebudayaan itu kan juga dimunculkan dari Pasri ini. Kemudian muncul hari kebudayaan.
0: Itu aja. Baik, artinya komunikasi dengan lembaga budaya di lokal masing-masing wilayah dilakukan.
3: Di lokal maksud Indonesia waktu itu, kemudian bagaimana mereka dengan budaya mereka masing-masing.
0: Baik, demikian Pak Wening yang ada di Wonosari. Dan Pak Heru, Bu Yakti, kita lanjutkan perbincangan sembari kita menantikan Sutrisno Budoyo. Barangkali ada yang ingin bergabung bersama kita di 55219 ataupun di 0895014106. Nah, kalau tadi di ada kekhawatiran ketika suatu seni tradisi di wilayah misalnya tidak lagi ada atau alias hilang atau punah. Nah, ketika bicara hilang, bicara punah, karena tema kita adalah penguat identitas. Seni tradisi itu penguat identitas keberagaman. Ketika seni tradisi di satu wilayah, ya katakanlah misalnya di wilayah tertentu gitu ya, di DIY, seni tradisi itu hilang. Kalau menurut Bu Yakti atau Pak Heru, identitas apa yang kemudian juga ikut punah? Karena ini kekhawatiran yang kemudian bisa jadi tidak hanya seni tradisinya, tapi juga identitas yang lain juga akan ikut hilang.
3: Semuanya perlu identitas. Berarti misalkan kalau di budaya Jawa, dalam arti Subosito atau antara etika, antara anak ke orang yang lebih

0: jangan sampai nanti anak-anak kemudian tidak diajari, karena yang paling utama sebenarnya tokoh utamanya orang tua. Bagaimana tokoh utama orang tua ini bisa mendidik anak dan juga mengenalkan seni tradisi atau budaya atau etika ini kepada anak itu sejak memang dari awal disampaikan ke anak-anak.
1: Artinya ketika seni tradisi itu hilang, bisa jadi etika perilaku ya, itu akan juga ikut,
0: akan ikut juga tergerus.
1: Tergerus sih. Baik, baik. Ke Pak Heru, Pak Heru, kalau tadi ada kekhawatiran ketika seni tradisi itu kemudian punah gitu ya, tentu harus ada apa? Harus ada upaya. Nah, kalau boleh tahu Pak Heru, bagaimana apa ya bentuk dukungan yang boleh dikatakan yang real, yang nyata, yang paling mendesak saat ini, yang dibutuhkan oleh seniman, pelaku seni tradisi, ataupun komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok lokal di wilayah gitu ya, agar warisan seni tradisi atau warisan budaya yang ada di wilayah itu tetap hidup, tidak hilang atau tidak punah seperti khawatiran sebagian besar orang. Dukungan nyatanya seperti apa?
2: Karena ini sebagai jati diri ya, jati diri seni tradisi ini. Dukungannya misalkan dengan mengadakan edukasi. Edukasi itu kita mengenalkan atau mungkin kita adakan pentas-pentas di setiap daerah. Benar yang masuk ya.
1: Kita sapa dulu ya untuk yang 552219. Selamat malam Sugeng Dalu Pendopo.
3: Sugeng Dalu Pendopo.
1: Monggo-monggo. Monggo-monggo kalian sinten monggo.
3: Menika kalian Mbah Yono.
1: Mbah Yono nggih, monggo Mbah Yono. Kalian narasumber monggo.
3: Setuju sanget nggih.
1: Nggih.
3: Bab kebudayaan panggenan kula menika lari-lari SMA.
1: Nggih.
3: Menika sak kampung menika ngetoprak nggih.
1: Tunggal kampung.
3: Wayang wong Ramayana. Menika latihan ya terusan iki sing kebudayaan niku pun dunia UNESCO. Wayang niku pun dakoni UNESCO. Rikala dipimpin Pak Kondang Jakarta. Ingkang nandatangani Pak Presiden Jokowi. Mereka sampun dipun ulang tahun utawi dakoni kali dunia niku budaya wayang niki. Mengkantun sama niko mereka kantun sing sepuh-sepuh. Kedai pun dorong kalian pemuda-pemuda ingkang cair bos. Saged ngugemi dumateng kesenian kebudayaan. Nyatane pun saniki bocah-bocah menika tanom-nom menika dhe remen. Panggilan kula menika. Nggih. Nggih gamelan kecah pemuda.
1: Nggih.
3: Terus seniwatine kecah pemudi.
1: Nggih.
3: Lajeng ketoprake kecah pemuda kan menika pemudi menika setunggal kampung
1: menika. Setunggal kampung nggih nggih.
3: Setunggal kampung menika malah siji kampung sak menika do meri kepengin. Tenggiri Mbah Yono lah, soalipun wonten gongso, soalipun
1: do
3: seneng,
1: sarana prasarana
3: karian kebudayaan menikom.
1: Ngeten nje.
3: Jadi nih muni aku nih dunia nih, pun dakwa nih dunia. Kebudayaan gini di sini ku. Nyata nih pun nje, sinden saking Jepang wonten, Australia wonten, nje. Saking Amerika wonten, sekolah temeriki. Jadi dari kebudayaan itu sampun dunia. Jadi nih wonten dunia, wonten. Kados narasumber menika tetep niki mboten rawet niki pun dunia panjenengan
1: niku.
3: Kula mekaten matur nuwun.
1: Ngeten nggih. Sami-sami monggo Mbah Yono nggih. Mbah Yono Wirasaban. Monggo Bu Yakti 1 menit Pak Heru 1 menit untuk menanggapi Mbah Yono. Silakan Bu Yakti.
0: Nggih. Kalau memang kebudayaan atau memang yang punya tradisi punya bangsa kita Indonesia itu memang sudah sampai luar negeri apalagi ya dengan tiga Mbah Yono tadi memang leres jadi banyak sinden-sinden yang dari luar itu malah belajar di sini untuk jadi sinden bahkan dalang bahkan gamel dan sebagainya. Itu memang apresiasi bagi kita atau masyarakat Indonesia itu dari orang luar aja pengen belajar kenapa kita tidak di situ. Mari kita lestarikan budaya tersebut. Kalau itu memang kita akui nggih, memang budaya kebudayaan itu sudah sampai diakui luar negeri. Cuman yang antara kelembagaan ini tadi memang belum ada lah, cuman baru Pasri yang ada di tingkat DIY-nya. Cuma secara nasional bahkan internasional

0: memang seni tradisi yang ada di Indonesia itu dunia pun sudah mengakui.
1: Baik, Pak Heru, satu menit barangkali, silahkan.
2: Jadi di tengah tantangan perkembangan zaman atau globalisasi untuk menjaga dan melestarikan budaya, nah ini sekarang ternyata wayang pun sudah diakui UNESCO. Nah, dengan demikian kekayaan bangsa ini menjadi identitas serta karakteritasnya untuk untuk kita patut bangga dan senang. Itu Mas, kemungkinan kita memang harus bangga sekali ini. Bahkan dari mana-mana pun belajar di tempat kita. Jangan sampai tempat kita justru malah belajar ke luar gitu loh. Dan cintai budaya luar gitu.
0: Cintailah budaya sendiri.
1: Baik. Demikian untuk Mbah Yono di Wirasaban, Pak Heru Buyakti, karena terbatasnya waktu nih. Malam hari ini perbincangan kita seputar seni tradisi sebagai penguat identitas keberagaman harus kita akhiri. Pak Heru, matur nuwun sampun kemarang rawuh.
2: Matur nuwun
1: sekedar lu. Informasi seserempan ugi Buyakti, terima kasih matur nuwun sampun kemarang rawuh ugi wonten ing kiyaran pendopo ji. Terima kasih Pak Heru Buyakti, matur nuwun sanget sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
1: Matur nuwun kagem sedasa putu ingkang sampun kepareng ugi miyos wonten gangsal kali tunggal songo ugi WhatsApp 0895014166. Kami akhiri pendopo malam hari ini, selamat malam, sampai jumpa.

0: Sugeng dalu Sutresno Budaya ngaturi pambagia wilujeng katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon panjenengan nyawiji malih wonten ing ngatur giaran Mi Congdut mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut lumantar program 4 RRI Ngayu Jakarta. Wonten ing giaran dalu menika kepareng kula Gilang Sutowiyoso.
1: Kula Miskam Pambudi.
0: Ingkang kepareng ngayu jiji bahan menika ndherekaken rencen lagu-lagu keroncong dangdut ngantos ing mangke. Tapi stasiun jalur
1: jeng masih
0: kamje.
1: Langgung nopo kirang?
0: Don?
1: Langgung nopo pas nopo kirang?
0: Kirang aja kedek, mungkin gak terus nyusul ketoprak lah kita. Je, mangga. Dumateng panjenengan Sutresno tembang-tembang keroncong dangdut saged nyawiji, mungkin monggo saged pun pilih lagu ni pun menika wonten emprit gantil masuk angin. Ugi wonten monggo mangke saged pun pilih malih Sutresno Budaya nggih. Monggo dumateng panjenengan ing kebareng nyawiji lumantar telepon katampi wonten gangsal-gangsal kalih tunggal songo menika nggih.
1: Nggih.
0: Lan ugi lumantar WhatsApp
1: 0895014416.
0: Nggih, monggo pun bikak nggih Mas Mikam nggih.
1: Monggo.
0: Monggo Sutresno Budaya.
1: Langsung kemawon Mas Gilang.
0: Nggih, monggo. Sugeng dalu micongdut.
2: Micongdut wilujeng dalu Mas berdua.
1: Nipun.
0: Nggih.
2: Iki nyuwun prit gantil.
0: Loh, kok langsung kemujeng tadi?
1: Aku ya bingung lagi ngomong langsung bujo, enak bingung
0: ya. Mas Gilang. Ya, pripun, yu.
2: Iya, kok berasing nyewet. Ini kuah umprit gantil.
0: Ya, umprit gantil tau, yu.
2: Agam Pak Ngadiono, Pak Gilang, Pak Suryo Saryono, Burma Sunani Bajuri.
0: Iya.
2: Ini Bu Wagian telpon hari Rien, Bu.
0: Iya.
2: Mas-mas berdua, mas ganteng-ganteng.
0: Weh, alah-alah.
2: Jangan.
1: Kilo sing marak ge.
2: Lha marak ini ngangen ge kuwi.
1: Mas Gilang mawon sing ngangen ge nek kula mboten sah. Astu.
2: Pak Mas Yuti.
0: Nggih.
2: Ngaten. Kanti Cilik Mbah Noyo tadi sih lho Mbah. Malik gendang aja suwe-suwe.
0: Nggih.
2: Kagem Bu Priati.
0: Ngaten.
2: Bu Sirup kagem Mas Joko Nugroho
0: kagem Bu
2: Tami. Kagem Yumudo, kagem Putri Pun Agung, kagem Bapak Ibu Jaya Mawon Kang Meja ngetaken ing dalu menika.
0: Ngeten nggih, Yu.
2: Kula sugeng tugas matur nuwun, Mas.
1: Inggih, matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Mbak Si Koprak.
0: Koprak gapruk niki.
1: Nggih. Prit gandril.
0: Nggih, sawingi pun monggo. Halo, sugeng dalu micong dut.
3: Sugeng dalu misang dut Mas GL STW karena Mas MKM PMD.
1: Nggih monggo.
0: Nggih
1: Mbah NJ.
3: Kalau lagu ini masuk angin Mas.
0: Wah masuk angin Mbah, kero angin Mbah.
3: Main di kerayu, gue prai.
0: Kendale, kendel
1: iki lho.
0: Iki lho. Walah.
3: Matenun ya yu, dituntang kita kan perompat yu. Kalau didun kendalan.
1: Jangan kendel ada nunggu biane Ki Kumbokarno.
3: Wah, ya iya. Dia main merdu ya kan Kumbokarno. Ayo merdu ki. Kalau Mbah Yono.
0: Iya.
3: Sama Singat Yono, Rama Tudo, Rama Yono. Mbak Tiga Guyan-Guyan ya Mas.
0: Yolah. Hei.
1: Terus lah.
3: Bu Sriwi, Bu Wigati.
0: Iji.
3: Masing wonten Pak Toro. Wonten Pak Kasian Ambulawen, Bu Pipit, Bu Titut. Romo Tujo. Pak Sadio, Pak Sawio, Pak Sagio.
0: Iji.
3: Wonten Mbah Suro. Sesuk udah ketemu dengan Mbah Sagio nih Mas Gie.
0: Oh nggih, benjang Mas Gilang sing ajeng.
3: Mas Gilang kan berarti kan iki.
0: Mas Gilang.
3: Oh nggih.
0: Mas Gilang Mas.
3: Kok lah kok nyanya jaga ke Mas Gilang.
0: Ya Mas Gilang pun ngancam kula rasa mangkat aku bae. Oke.
3: Aku tau ketemu Mas Miskam lha aku.
0: Mboten napa nggih, Mbah?
3: Iya.
0: Wah. Mane timane getun mboten sah ketemu kula. Tenan getun.
3: Ya ora.
0: Njang kula angkute Mbah nggih to.
3: Mas Gilang wis bolak-balik petro.
0: Nah, nggih to nganti jeli to, Mbah, nggih, Bon.
3: Ora jelas. Iya, masing wonten Yusirup, Bu Yayu empat-empatnya,
0: nyaten.
3: Pak Yanto Candiabang karo Yulegi, Mbak Ana, Bu Dwijo, Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanuasih, Bu Pak Gianti sesuk kula diampiri lho Bu.
4: Kula kemalik.
3: Lah kula niku ngangon-angon rondo ya Mas sesuk niku.
0: Tembunge apik nek ngangon rondo.
3: Dadi dudu ngangon rondo
0: sesuk. Wah ya jan. Ih jan, tembung ketemu tutup nih Bu.
3: Pokoknya kagum sedaya kemawon.
0: Sedaya mawon.
3: Pengmias kalau baru nanti kering.
0: Nggih.
3: Kagus karo Pak anu, Pak Supoyo.
0: Nggih.
3: Kabupaten Kadilayan.
0: Ngeten.
3: Terima kasih Mas nggih.
0: Nggih, Pak.
3: Mas berdua.
0: Nggih.
3: Salam sehat bersama perempat.
0: Mer.
3: Jawa rupane Sokrat.
4: Apa?
3: Ya ngajan wis tua tetap semangat.
0: Semangat.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Nggih, matur nuwun Mbah Noyo.
4: Kulo Jawa rasane Sokrat.
0: Ngajan wis tua.
4: Tetap coklat.
0: Saya coklat gitu, saya tua. Jee, ngaten Mbah Noyo. Monggo pelajengaken malih sugeng dalu micong dud.
4: Monggo.
5: Bukar di Jomblangan.
0: Monggo bukar Jomblangan. Di
5: Jomblangan.
0: Lah, Jomblangan.
4: Oke, mau dene.
5: Nyuwun masuk angin.
0: Masuk angin. Oke.
5: Okay. Sing masuk angin.
4: Oh, ngaten njenengan.
0: Matur nuwun.
4: Bu, kula nyuwun sehat mawon.
0: Ah, nggih to.
4: Ampun ngersake masuk angin.
0: Lagune masuk angin jange ngaten nggih to. Nggih.
4: Mung lagu kasih dengan senyum.
0: Betul, nggih.
4: Njenengan nyuwun masuk angin ampun.
0: Ampun, nggih.
4: Mugi sami sehat.
0: Sedaya sehat.
4: Sing masuk angin nggo kerokan.
0: Ha, nggih.
4: Munjuk obat.
0: Ngaten. Njuk jamu pokok men.
4: Nggih, jamu mboten napa-napa. Wis ndeng seger.
0: Nah, ngeten nggih.
4: Sami wingi pun.
0: Monggo. Halo Sugeng Dalu Micang Dut.
6: Halo Sugeng Dalu Cang Dut.
4: Kita ke lagu. Langsung saja kita ke lagu.
0: Wis ajake pun penak niki.
6: Ada ana wong dinteni kok malah do anu ngendikan dhewe.
0: Pripun?
4: Lah.
0: Ya men ngenteni to, ngetes sini
4: iki. Wis ngene wae awake dhewe meneng wae saiki wis jan.
6: Aku ngenteni nganti bon. Wedang ku adem.
4: Pun monggo jenengan ngendika kula tak meneng, Mas Gilang nggih meneng pun Mas.
0: Kula tak mentil mawon.
6: Wonten Mbah Noyo niku wau.
0: Pripun?
6: Dan bejo donya tenan.
0: Yo lah pripun?
4: Niki.
6: Lah kepripun wong jenenge Dudo siji rondone pap.
0: Wo, niki. Ora sejuk niku ayo Mbah Noyo niku.
6: Sejuk Mbah Noyo anggere. Angger tindak jujur apa tindak nganti rodan. Ya,
0: kayak randane kaya ngeten iki nggih.
4: Niku asline sing ngawal niku rondo.
0: Ha nggih jane. Heeh.
6: Ora kok terus jane iki kwalik sing ngawal malah rondo papat.
0: Ora rondo niku dadi pendereke duda siji niki wae. Ya nggih. Nggih, monggo lagune pun Bu Agianti.
6: Nganu Prit Gantil bundut
0: Prit Gantil.
4: Oh nggih. Prit Gantil kagem sinten?
6: Nggih, salam kagem bumbu Mbah Noyo niku wau.
0: Nggih.
6: Buku Pra Aceh kula niku dereng film nggih, tetes wedangan.
4: Biasanya lampun sare ngaten lho.
6: Dereng.
4: Oh dereng.
6: Munjuk Nas Gitel nih.
0: Wah,
4: munjuk
6: men kepengin pisan.
4: Mboten pengin kula blas mboten pengin.
6: Sapa kondo?
4: Lah kula kok nek
0: pun bloko kok niki wong.
6: Sekarang ngedep depane kuritang putih.
4: Oh, lha nggih. Ini yo pirsa jenengan.
6: Lajeng Pak Rusran Sembako, Pak Sari.
0: Ngaten.
6: Pak Kasiono Bulamen, Mbah Min, Mbah Paimin, Mbah Mantemon, Pak Sumardayu, Pak Sumardiono, Lajeng Mbah Giman, Pak Bambang Sutarno, Pak Purkenteng, Pak Swardinan, Pak Pagio, Lajeng Mbah Mus Tanjung Pinang, Dewi Bukar Sipi, Iko kok ming tekek Bukar Sipi dan membuatkan anu ngawiat, Lajeng Bu Widi Dianing C, Bu Supriyati, Bunda Dujo, Pak Pening, Mbah Noyo, Bu Saginem, Bu Yanwate, Lajeng Mbah Surat Rizek, Mas Adi Ponto Sahari, Ki Kumbukar Nopi Joko Budu, Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono Mato Diarjo, Pak Murdono, Prayok ini pun kagum sedoyo.
4: Sedoyo kemawon. Sami-sami.
6: Sami-sami.
4: Sami-sami.
0: Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami. Sami-s
6: Nggih, matur nuwun.
7: Sami-sami. Sugeng dalu. Matur nuwun Ibu Agianti.
0: Wareng.
7: Wareng nggih.
0: Ibu Tutin Joko Yudan, sugeng dalu kamu Ki Mas Gilang.
7: Nggih.
0: Badhe kinten agem pakasih ono Mbolawen, Pak Tupar, Pak Supoy, Pak Ruslan, Mbah Noyo, Mbah Suro, agem Mas Mirkam salam saking Mas Yosep nggih. Sugeng dalu Mas Yosep nggih. Menika Ibu Tutik saking Joko Yudan.
7: Matur nuwun. Saklajengipun menika sugeng dalu Ibu Nani Bajuri menika nggih titip salam kagem Mami Sartika, Bu Srimpon Agung, Yu Mudo, Bu Dwijo, Ibu Yayu, Stoyo Yayu, Eyang Ses, Bu Indar, Ibu Widya Ningsih, Mbak Didut, Mbak Kristin, Ibu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Bu Agianti, bagi wonten Ibu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Narto Indra, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wawan Haga, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Mas Ardi Ponco Sari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sergio, Mbah Glendi, Mbah Gono, spesial kagem Mbah Giyok ngeluar Magelang. Anjir. Tambah Pak Nur Hasan, Pak Damaskus, Kang Gilas, matur nuwun saking Ibu Nani Bajuri.
0: Sami-sami, Ibu Nani Bajuri, gamping tengah.
7: Tengah mereka, Ji.
0: Pak Supoyo, semoga Pak Supoyo.
7: Monggo sugeng dalu Pak Supoyo.
8: Sugeng dalu Mi Congdut.
7: Inji.
8: Sugeng dalu Mas Gilang Sutowiyoso. Kesarasan lan rejeki wonten ing panjenengan lan kula nderek regangaken acara ing dalu menika nderek salam-salam
7: kangge
8: Pakasyono Bu Tutik Joko Yudan Bu Tarmi Bu Sriwi Bu Yanarse Bu Wagianti Bu Supriyanti Bu Tarmi Bu Sas Bu Mudo Bu Sriwi Bu Sriwi, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Redo, Ki Wawanaka, Ki Damaskes,
7: Ngeten,
8: Buas, Romoyu, Pak Ngadiono, Bu Pak Rindang, Ki Kumbo Karno, Mas Giarto, Mas Parti, Pak Toro, Pak Widodo, Pak Narto lan kagem sedaya
7: mawon. Sedaya kemawon nggih. Matur nuwun Pak Supoyo. Salajengipun
0: menika. Salajengipun Mbah Giman, wirujeng dalu Mi Congdut Mas Gilang, Mas Miska. Lagunipun Emprit Gandril, katur salam dumateng Bu Dwijo, Mbah Noyo, Bu Wagianti, Pak Yanto, Sandi Abang, Bu Saginem, Mas Gilang, Mbak Yeni, Pak Wening, Bu Yanwasi, Pak Tujo Subagyo Ibu, Bu Siru, Promo Head Cing Adiono Mbak Yen, Bu Sri Ponagung, Pak Bambang Sutarno, Mbak Andin, Pak Rimbang, Mami Sartika, Ki Rukun Werdo, Pak Ipul, Pak Mamat, Mas Rian, Ki Joko Budo, Ki Indirjo Sumarto, kalian Ki Rukun Werdo. Prayoganipun agem Sutresno Budaya Sedaya.
7: Nggih,
0: matur nuwun. Mbah Giman.
7: Mbah Giman kalau wonten. Katerakan lagu Rubin Mas Miskam.
0: Monggo Mas Gilang.
7: Kalau wonten Emprit Gantil, kalajengaken Masuk Angin. Sumangga.

0: Menurutmu, sikap tenggang rasa itu seperti apa sih?
1: Tenggang rasa itu menghormati hak-hak orang lain.
2: Kalau rela membantu teman yang mengalami musibah, itu juga tenggang rasa.
3: Kalau menurut saya, mau menjenguk teman yang sedang sakit, juga bisa mengendalikan sikap, perbuatan, dan tutur kata yang dapat menyinggung atau melukai perasaan orang lain.
0: Jadi, sudahkah kita memiliki rasa tenggang rasa terhadap sesama?
4: Masyarakat Yogyakarta, masyarakat istimewa yang saling tenggang rasa.
5: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Inggih Sutresno budaya tasih wonten ing atur giaran mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut
1: Mi Congdut.
0: Nggih, kalau sampun katraken emprit gantil ugi masuk angin.
1: Nggih. Salajengipun wonten menapa Mas Gilang?
0: Menika lagunipun wonten lelamuning ati lan ugi wonten pantai kelayar.
1: Pantai kelayar. Aduh, ingkang kersakaken lelamuning ati utawi pantai kelayar sumangga. Gansal-gansal kalih-kalih setunggal songo. Sugeng dalu Mi Congdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Inji, monggo yusirup menika?
2: Senes.
0: Oh, senes.
2: Fotokopine.
0: Fotokopine. Oh ya, persis menene fotokopine ku, Bun.
2: Kula nyuwun nasune niku wae. Keri wau napa?
0: Pantai Klayar napa?
2: Pantai Klayar.
0: Oh nggih, Pantai Klayar.
2: Nggih, atur salam
0: nggih. Kagem sinten yo?
2: Dadi ijo Mbah Noyo.
0: Bu Sri Utami?
2: Nggih. Bu Sri Utami. Kiki kono Pak Sawiyo Mas Akino. Ono tuna. Ustaz Mak Pak Tupar, Pak Kembak Putrawati Mas Sutrisno, Pak Rosram Kembaku.
0: Nggih.
2: Terus Pak Bambang Sutarno. Dusun Dusungi.
0: Nggih.
2: Rayap ini pun tak bisa ya, nggih.
0: Sedaya kemawon.
2: Cari-cari.
0: Nah, ngaten, nggih.
2: Sampun tolong nggih Mas Nista.
0: Inji,
1: nunggu.
0: Matur nuwun sugeng dalu. Nggih,
1: sami-sami.
0: Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun monggo-monggo sugeng dalu Mi Congdut.
3: Sugeng dalu Mi Congdut. Salam sehat Mas Miska, Mas Gilang.
0: Pangestunipun.
3: Monggo. Apa?
0: Niki sinten ayo?
3: Ayo. Kenti tekon tuh.
1: Kowe ini. Ini betul.
3: Pesin Sony Tani nih Mas Miskam.
0: Je.
3: Lo perang-perang di nok lo angel banget telem lebut.
0: Napa
3: gue? Gue.
0: Waduh. Kau lagi terus gue nggak terlalu jaringan ini.
3: Angel banget.
0: Angel
3: banget. Kepleset terus nara kepleset ketendang lo.
0: Gini ki monggo sakit melebet.
3: Ini kok alhamdulillah sakit melebet.
0: Inji.
3: Kalau awak sampun sinter kemauan Budwijo sampun.
0: Budwijo kalau awak dereng.
3: Oh, dereng Budwijo monggo ngegono bu tak tunggu lo.
0: Monggo.
3: Dereng kenton ya. Oh lagune nopo?
0: Lagune menika Pantai Klayar lan ugi lelamuning ati.
3: Aduh kok ngalamunan bareng ora.
0: Aduh.
3: Kula pantene kelayar wae.
0: Pantai Klayar mawon nggo sarang-sarang.
3: Derek enten nggih.
0: Kagem sinten?
3: Kagem Bu Dwijo, Bu Wargianti, Bu Supriyati.
0: Nggih.
3: Bu Yuria, Bu Estina. Lajeng Bu Kun. Bu Sri Utami, Bu Sri Supatmi, Bu Sirup menika kalau wau nggih Bu Sirupnya.
0: Nggih.
3: Bu Nani Bajuki, Bu Salima, Mami Sartika, Bu Nugroho, Bu Karsipi.
0: Nggih.
3: Lajeng Bu Sriwi, Bu Pipit, Bu Yanuarse, Bu Mudo, Mbah Ijem, matur nuwun selalu kirim. Lajeng Bu Yayu Sri Rahayu.
0: Nggih.
3: Lajeng Pak Roslan, Pak Azhari, Mas Yudi Kweni, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo.
0: Nggih.
3: Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Pak Wening, Ki Rukun Werdo, Bapak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Kang Gilas, Pak Tupar, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Sardio, Soho Sudwoyo, kemawon pamit sangat pro empat, wonten ing pundi kemawon.
0: Sedaya kemawon.
3: Mugi sedaya tansah pinaringan sehat.
0: Amin.
3: Kagem Mas Miskam kalian Mas Gilang.
0: Nggih.
3: Mugi tansah sehat, sabar, kathah rezekinipun ingkang barokah.
0: Nggih.
3: Mangke kondur ngatosato.
0: Injih, ya injih.
3: Matur nuwun sugeng dalu.
1: Sami-sami injih sugeng dalu. Ya yu ingga wonten kweni.
0: Kweni kalau injih.
1: Sami ingipun sugeng dalu micong dud.
4: Sugeng dalu micong dud. Mas Nekam.
1: Pribon, injih.
0: Kalian Mas Gilang.
4: Kan Mas Gilang
0: nggih. Monggo Pak Bambang Sutarno.
4: Dilir niki.
0: Nun, waduh. Nggih, monggo.
4: Sekarangipun sami katemen Bu Yayu Weni nggih.
0: Inggih.
4: Nggih, sami Bu Yayu kula wau.
1: Nggih, Pantai Kelayar.
4: Nggih.
0: Ngaten.
4: Sampun kagem Bu Yayu kula ini matur nuwun. Niki nembe nglilir nggih. Tepat yang rian
0: ini
4: Mbak Sene, Mbak Tutut, Mbak Situ, Mbak Anggun Mbak Pepe, Bu Rizio, Bu Wakianti, Bu Sri Utami, Bu Sri Ponagung Bu Irup, Nyusio, Bu Tarmi, Nani Gajuri, Bu Tarmi Yang Sas, Mbak Hilal Rita Bu Sri Yati, Bu Salama Bu Yaini Lawaru, Bu Yayu Jalan Paris Mas Kipro, Pak Damas Kres Pak Purneng Ujur, Mbak Tujuh Sekalian, Mbak Tujuh Sekalian, Mbak Tujuh Sama Ngadiono Mas Iyan, Mas Hidit Kweni, Mas Hidit Kondosari Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Ditaimin Pak Kasiono, Pak Rustan Pak Asyari Pak Untung Samigali Pak Sagio Yes
0: Sedaya kemawon,
1: sami-sami, Bambang Sutarno ing wonten Purworejo, nggih. Setunggal malih Mas Gilang.
0: Monggo sugeng dalu mi cong dut.
5: Sugeng dalu mi cong dut.
1: Injih kalian sinten?
5: Sehat to?
1: Kulo sehat.
5: Derek remen.
1: Injih, panjenengan nggih sehat nggih?
5: Berkahipun.
1: Alhamdulillah. Kalian sinten menika?
0: Matur kalian sinten?
5: Tak sinten Mas Gilang.
0: Lah kok manglingi to niki?
5: Kidul Riko.
0: Oh, niki. Nggih, monggo niki juragane timun monggo.
1: Pak Sagio.
5: Nggih, kok tak kenten iki,
1: Mas. Oh, nggih.
5: Kagem sinten? Sutarno wau matur nuwun dalu.
1: Nggih.
5: Halo Pak Bambang Sutarno kali kerintisan ini celak mboten binjang pun paringi kerso
1: mboten
5: masalah raji kula iki kerintisan nista
1: nggih
5: iki kali iki Gumbo Karno mau ngawiat sehanget
0: nggih
5: kali Pak Paimin Pak Sutardi jalan sama Sisi Titik Isi Titut Bapak Nadimul Sari Mbah Lendi Harus Lan Sembako Pak Eko jalan sama
0: Sundari
5: Pak Joko Budu Adi Ponta Pak Supoyo Kadilayar Ibu Sri Wimonjali, Pak Tupar, Mas Rian Ahae, Ibu Dwijo, Karang Mojo, Kali Pak Minarso, Wonten Kopek Pondo, Ibu Wagianti, Sekundalu, Mugi Tansah Sehat, Kali Pak Kasiono Mbulawen, Mas Ipul, Ibu Atun Trise, Kirko Wedjo, Bapak Nadir Dati Mulyo, Ibu Tarmin Jembangan Baru,
0: Kali
5: Sirup Wau, Kali Bapak Tujuh Sudaryo, Mbah Ijem, Mbah Noyo, Lan Pak Yono, Kali Pak Sumar Giono juga Dati, Haji Ngadiono, Pak Sumar Setiayu, Lanyu Mujo, Yusri Utami, Tan Pak Suro Trise, Kalim Bu Yayu Parang Trise. Lanyu Won Sing Nomor Tunggal Mas Miskam
1: lagi. Oh, ngerti.
0: Ngerti.
5: Oh, kalau Yu Salamah Niki Wau, tindakan Gubu Kulo Niki Wau.
1: Oh, ngerti. Oh, ngerti.
5: Pun maringi banner.
0: Nggih.
5: Kale Napa? Iruka. Yang resi seto.
1: Nggih.
5: Matur-matur kalih Pak Ridwan.
0: Ngeten.
5: Pak Yanto Yulek.
0: Nggih.
5: Lagu nipun kula tenggo Mas Nisa.
1: Ngeten basa kiyo
5: nggih. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu ki
5: nggih. Tansah sehat luar.
0: Amin.
1: Sami-sami
0: matur nuwun, matur nuwun. Basa
1: kiyo.
0: Pak Sagio kalau wong
1: nggih. Sugeng dalu wonten Mbah Ijem.
0: Mbah Ijem menika nggih monggo.
6: Halo, sugeng dalu Mas Kampang Budi, Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Sugeng dalu Mbah Ijem.
6: Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika.
0: Nggih.
6: Lagune nderek ingkang napa niku Prit Gantil.
0: Nggih, kalau wonten sampun.
6: Prit Gantil. Mentok nang wite pari, tansah mantil nang jroning ati.
0: Kasunten
6: kintun. Kintune kagem Bu Sri Utami, Mbah Noyo, Bunda Twijo, Bunda Wagianti. Bu Supriyati, Mbak Anggun. Pak Sagio.
0: Nggih.
6: Pak Surotrise,
0: yeah.
6: Dalu meniko, kagem Mas Gilang lan Mas Meska, tugas ngantos paripurna mangke, matur nuwun wekdalipun.
1: Sami-sami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ijem piyungan. Pak Ruslan sumangga.
0: Sugeng dalu Pak Ruslan.
7: Sugeng dalu Mas Jur Dil
0: menika
7: Pak Ruslan kepareng derek nyawiji.
0: Nggih Pak Ruslan.
7: Kagem Romo Haji Ngati Nombayen, Bunja Dijo Karang Mojo, Mbah Noyo, Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Narto Indro Bekasi, Ibu Sri Utami Sawetan Kampus Isi,
0: Mami
7: Sartika Kang Giono Kalasan, Mas Rian Bunda Yayu wonten ing Kueni, Lek Gono Yusiru Pak Tujo Subagyo sekalian wonten ing Bambang Lipuro, Wadiyati wonten Wareng, Pawening wonten Wonosari, Mas Bambang Sutarno Purwowerejo, Ibu Tuti Joko Yudan,
0: Mbasipun
7: Mbak Yeni wonten Patuk. Kula lagunipun nuwun Emprit Gantil.
0: Oh nggih, matur nuwun, matur nuwun Pak Ruslan.
1: Pijenan
0: nggih.
1: Sugeng dalu Pak Azari ngawontenan mantingan Mas Miska, mulo Pak Azari mantingan nyuwun lagu Kelenggeng Bandungan.
0: Nggih.
1: Pinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Twijo, Bu Yayu, Bu Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Yusiru, Yumudro, Mbak Ijem, Mbak Jingationo, Mbak Bambang Sutarno, Mbak Wakit Keron, Mbak Yanto Candi Abang, Mas Rian, Mas Soleh Mendosari Gede, Ki Kumbakarno, Ki Joko Bodolan, Kagem Sedoyo, kemawon matunun,
0: sami-sami.
1: Mas Hari ngomong temantingan.
0: Cak lajeng ibu nuki wonten Ibu Supriyati menika.
1: Ibu Supriyati.
8: Sugeng dalu micong dut manis sama kalian Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Sugeng dalu Ibu Supriyati.
8: Sehat selalu buat tempatan yang harmonis untuk menghibur ibu-ibu bapak-bapak sing dalu meniko, selalu jaya di udara di
0: Probatara,
8: selalu jaya di udara,
0: amin.
8: Selalu sekalipun dari sampun cuma wis selesai baca tersalam
1: kakak
8: Mbah Noyo kalau wau Bunda Dwija Yugo Prak niku wau Mbah Ijem kalian Mami Sartika enggak jangan ke Mami Sartika kalian Pak Sri Katon sekalian Ibu Pak Tujo sekalian Ibu Bu Agianti kalian Bu Warini Bu Sulastri Bu Sunardi Bu Haris kalian Bapak menikah jadi mencangat kalian
0: Bu Haris
8: pokoknya sedaya remen kalian perompatari hari
0: matur nuwun
8: sedaya kemauan yang kami jangetaken micong tuh dalu menika matur nuwun
0: sami-sami matur nuwun
1: sugeng dalu Pak Lirawan ingkang wonten Kladen sugeng dalu Mas Miska Mas Gilang sugeng Gati mugi mboten enggal saya nggih kula antosi siaran kedoprakipun nggih matur nuwun Pak Lirawan ingkang wonten Kladen
0: nggih
1: ngaturaken lakon
0: lakon rumiyin menika wau wonten Pantai Klayang
1: Pantai Klayang
0: lan ugi kada wonten
1: lemaning
0: Klengkeng Bandungan kelawan nggih. Pun suwun kalian Pak Asari nggih.
1: Monggo nggih.
0: Sumangga.

0: Eh, kalau batuk ditutupin, banyak orang nih.
1: Yaelah, cuman batuk doang.
0: Jangan salah, batuk juga ada etikanya loh. Seperti menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, serta mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.
2: Endang Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Inji Sutarsno Budoyo sampun katuraken Pantai Klayar Lanugi Klengkeng Bandungan.
1: Sugeng dalu ingkang sampun ngintun WhatsApp nggih wonten pada Mas Gus menika.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu salam sehat Mas berdua lagunipun derek bonceng kemawon salamipun gembah noyo kirukun wedok kejo kono Pak Subagio sekalian. Bapak Mas Sutarno, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Tupar, Pak Untung, Bu Yayuk Weni, Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Yanuarsi, Bu Sri Supatmi, Bu Nani, Pak Juri, Bu Widyanisi, Bu Pipit, Mbak Anggun, Mbak Yani, Mbak Tuti, Mbak Titut, Mbak Siti, Bu Sartika, Yumudo, Mbak Suro, Mas Yudi, Pak Gini pun agam sedoknya pamidangan. Dan Mas Bapak juga tugas lancar, segini pun jadi matunun, sami-sami pada Mas Bapak.
0: Matunun, salah jika pun lagi wantan Pak Tupar,
1: Pak Tupar,
2: Sugeng dalu mecong dun sugeng dalu Mas Gilang Mas Miskam dari atur salam kagem Putu Jo Bu Agianti Yusirup Yumudo Bu Supriyati Putarami Punani Bajuri Gamping Bu Mami Sarati Kamongah Lajeng Putu Tijo Koyudan Bu Sri Utami Bu Yayu Stoyo Yayu Lajeng Lek Gono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mus Tanjung Pinang Mbah Suro Trisik Lajeng Pak Bambang Sutarno Purworejo Pak Kasiono Mbulawen Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Pak Sagio, Pak Supoyo, Mas Gilang, Mas Miskam,
0: Sugeng
2: tugas,
0: nah,
2: ngantos paripurno, lan mbok pilih kuntur ngantos satus kulon.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: wis gendang toto-toto nderek apa ora?
1: Ih menawi toto-toto sampun. Heeh. Ning keparingipun nderek menawa dereng dipun anu menawa dawuh nderek apa ora nek dereng.
2: Lho, mulo dawuh iki ora niat to. Heeh. Nderek apa ora iki niate kepiye ngono lho. Nggih.
0: Lah saiki tak sekarep kok. Iya. Nek kowe kuwi abdiku mestine ya nderek. Ning nek kowe sajak kaya kabotan ninggal papan kene ayo.
2: Namo ingkang dereng cetha niku mangke niku tindakipun mau pinten dinten.
0: Lah iya mau ngemban dawuh timbalan dalem Sang Prabu mesti wae aku ora bisa mesthekake kapan rampunge njur ana ing grati kuwi. Bisa rembukan sing becik apa ora ora ngerti.
2: Nek setora Bali piye kuwi?
0: Malam iya, minggu aku tanggungan apa
1: tuh? Nanti
2: malam minggu, aku di saguan.
0: Apa?
2: Wah, mungkin jenengan melu.
1: Orang di saguan apa?
2: Wah, baca sagu masalahnya. Gue di setura Bali, aku orang balik ke Manjir tau wi.
0: Oh, ngono ta. Akhirnya ini minggu yang ngono kok. Dipikir jero.
2: Iki kok kurang dapukan ajeng.
1: Menawi abdi kula piye? Sabda palon mboten lho, Ndoro Patih. Lho mboten gadah saguan kok.
0: Heeh, ya nek kowe ora.
1: Ih.
0: Ora duwe kesaguan ya wis malane. Sing tak paringi kowe mergo kowe arep balekke Manjer rak ngono to. Nyoh, iki ditampani. Wah. Ya, wis. Ki adimu ora.
2: Mangkirin, mboten mangkirin. Mboten kira-kira setun niku pun mundur dereng nang dalem menika.
0: Lah ya durung kene ngrati iki adoh jare.
1: Nggih.
2: Kowe ndi nomere ra?
1: Eh,
2: nomere.
1: Ora, terus iki niate iki arep nderekke apa ora? Dadi rasa tidol-tidol.
2: Ini wong gedhe iki sih karo.
1: Ah, gedhe iki sing diderekke kok.
2: Gimana teman, mungke kulo batal nih. Kulo jarak jenengan.
0: Ya.
1: Jadi kau ini kira-kira kita tidak, ya pora, mangru mangu, pensiun bae sekok kene kepatian, Bali kono.
0: Nenek upah moran derek iki ya kena, neng yo. Ojo tidak nek orang derek yo sak lawase ngono wae.
1: Ah ya ora.
2: Pon tetep sida nderek ajeng mbalek ke Manjer niku lho.
0: Iya.
2: Ngomong
0: kurang ora iki semene.
1: Wong ping tampa semuane kok buah gusi.
2: Nggih, lentuk hiburane toprak semuan kuwi padahal.
1: Ora gedan kuwi wong semuan crik-crik.
2: Ya sing cilik.
0: Sing jeneng wong.
1: Ih.
0: Caos panglipur marang sanak sedulur kuwi ra ya ndelok-ndelok.
1: Ha iya.
0: Iki dharma bekti ning
2: we jeneng
0: kampung
2: setunggal niku le payen nek malah gagal ra sida.
0: Ya sing ora apa-apa, kowe kandha wae nek arep nderek aku.
2: Ora ngaten.
0: Wis. Nggih. Apa meneh sing arep dadi
1: kula mboten
0: nyuwunmu.
2: Mboten pun rene menika sampun kula Toto, badhe tindakipun monggo.
0: Ya, wis iki durung karuan kapan baline lho ya.
1: Nggih, nggih. Nggih, ora perlu pamit wong omah ya.
2: Yo,
1: kasah.
2: Iya,
1: nggih.
2: Yo.

0: Panggayuda.
1: Nuwun, kula wonten dawuh timbalan Kanjeng Adi.
0: Pangabektim wis tak tampa. Pujo astutiku tampan ana.
1: Dunjih. Kapundi dados jejimat kula. Saklaminipun kula gesang wonten ing madya padha menika Kanjeng Dipati.
0: Ranggayuda lan Ranggapraja.
2: Nuwun kula Kanjeng Dipati.
0: Mula dina iki kowe tak timbali ngadep on ngersaku. Dalaran aku bakal paring pangandika marang sliramu sak kloron. Anggonku tansah kuciwa. Anggonku tansah kuciwa teh.
1: Kanjeng Dipati sesepuh kula kanjeng. Nayaka Praja, Nara Praja, kalebet para kawula ing grati. Tenanipun samya remen ngiyup wonten sak ngandhaping pengayoman panjenengan dalem Kanjeng Dipati Kebo Marcuwe. Namung wiyasing pangandika panjenengan dalem kok tesih gadah raos cuwoning manah. Menika wonten perkawis ingkang kados pundi Kanjeng?
2: Injih Kanjeng. Pleresing dipun aturaken dhateng adik kula Ranggayuda. Mongko nyatanipun para punggawa ing kadipaten Grati setunggal kemawon boten wonten lero ing wajib tansah nyadong dawuh timbalan dalem Kanjeng Dipati Kebo Marcuwe.
0: Aku ikuin mireng kang dadi aturmu mbombong marang aku kuwi anane mung remen rena lan bunga. Nanging apa sebabe aku ngendika cuwo Kebo Marcuwe cuwo jalaran opo? Cuma nengah dipatu ning grati ngayomi kabeh poro kawulo iku butuh hake tetimbangan rembuk. Nanging apa sebabe ingkeng podo untuk aturaki si Jingga Sari ingkeng bakal soyom bombong cuma nengku ning grati. Nanging wiwit dina iki durung kelem tak pundhut garwa picer tansah semoyo semoyo semoyo lan semoyo
1: pareng munjuk lepat nyuwun pangapunten. Putri Ayu kados dene Den Ayu Jingga Sari nama boten elok utahe muka lelewa ngleladi lajeng tansah kagungan panyuwun wonten ngerso penjaringan menika nomo limrah. Dados kula suwun penjenengan ingkang sabar nenggo ngantos Dewi Jingga Sari injih calon garwa penjenengan menika kersa lelados kanthi tulusing makna menika limrah Kanjeng.
2: Nun sewu Kanjeng.
0: Piye Ranggo Praja?
2: Manut petangan kula. Kanjeng Dipati Kebo Marcuwe menika mboten kirang sabaripun. Saben-saben penjalan rawuh wonten ing taman, nanting dateng Raden Ayu Jingga Sari, piyambakipun tansah semados kemawon. Menika, nuwun sewu. Menawi kula tegesi anggenipun semados Raden Ayu Jingga Sari menika tetelo nampik dateng ketenan dalem Kanjeng Dipati Kebo Marcuwe.
0: Nampik
2: injih Kanjeng.
0: Aku ditampik dening Jingga Sari.
2: Injih Kanjeng.
0: Kok dadi kaya ngono kepiye kabongko? Saben-saben aku mundhut timbangan rembuk marang sliramu sak kloron. Tentu badhe purun dipun garwa. Sakwise aku uninga pasuryane si Jingga Sari. Waduh, duh.
1: Terus pundi rasane?
0: Kaya wong nyidam cempaluk rasaning penggalihku. Kepingin nyeplus-nyepluso. Kepingin nguyup-nguyupo sakupama iku unjukan. Nanging apa kang tak lakoni? Ketemu ning taman podo ijen. Antara aku lan si Jingga Sari. Kanthi ngrarepo anuraga pepuntone ngatur. Semoyo lan semoyo. Kite
2: nuwun sewu Kanjeng. Icih menawi cara kula kedah dipun pojokaken ngantos saged kelampah menawi piyambak pun tetelo tansih semados lan langkung-langkung boten kersa ngladosi panjenengan. Iye, ginaken pangosipun jejering dipati Kanjeng. Nggih menawi perlu
0: pangoso.
2: Dipun pulosoro dipun siksa. Sepinten kekiatanipun wanita menawi ngraosaken pasiksan panjenengan tumuli lajeng kersa ngladosi dhateng panjenengan. Ning nuwun sewu atur kula ngaten,
1: Kang. Raga Patih. Rangga Praja.
2: Piye?
1: Panjenengan menika warangka dalem. Wonten ing Kadipaten Grati menika pinangka paranpara saged dipun ustani panjenengan menika pini sepuh. Ngendika kok kados ngaten? Menika telonjongipun badhe wonten tumindak deksiya dhateng asanes. Mongko panjenengan kedah emut raka. Sinten Den Ayu Jinggosari? Den Ayu Jinggosari menika ingkang gadah menang waris wonten ing Kadipaten Grati. Panjenengan dalem Kanjeng Dipati Bandar Subali kemawon wenangipun kawon kalian wewenangipun Den Ayu Jinggosari. Ning nek panjenengan gadah atur kados ngaten lajeng Jeng Dipati Kepuh Marcuat Samang tumindak tanpa winates. Aking pun ngatos nyekso mulosoro dateng Den Ayu Jinggosari menika badhe kados pundi lo ing akata badhe kados pundi kawontenan ing jagat Grati menika.
2: Katimbang Kanjeng Dipati wurung ngantura kelakon daup Raden Ayu Jinggosari saya wirang.
1: Namun
2: ora ming saya wirang.
1: Namun rokok menawi wonten kedatusan kados ngaten badhe wonten jagat ingkang kewolak kewalik.
2: Sebab
1: tegesipun kawula ingkang sak menika setya bekti wonten kersanipun Kanjeng Dipati Kebo Marjuat pinangka pangayoman ing Grati menawi semur lalampan ingkang kados ngaten badhe malik kawontenanipun. Sak mangke badhe wani wonten kersanipun Jeng Dipati Kebo Marjuat.
0: Wis cukup. Cukup.
1: Loh,
0: ora padha padudun dewi-dewi.
2: Wis
0: pundi kowe tak timbali supaya madhangake penggalihku kang lagi kemendungan. Nanging ora tak dawuhi supaya padha padu, padha suloyo. Iku mengko puntane mung bakal ora becik.
1: Namung
0: aku bener keaturmu Rangga Yuda. Aku bener keaturmu. Aja nganti aku koma wani tak sia marang wong kang dadi cikal bakal urip ning Kadipaten Grati. Wis, aku tunggu, aku sabar, aku bakal nunggu kapan Jinggosari anggone gelem tak pundhut
1: kang. Gora sing manah kula Kanjeng Dipati.

0: sewu keparengo kulohani lo krami. Injih langkung rumiyin kula nyuwun priksa menapa leres jengan dikomunika pun pepatih Majapahit inggih Maudara.
1: Iya bener, ora kleru aku pepatih Majapahit Maudara.
0: Leres, patih Maudara. Ngaturaken kasugengan rawuh ndika wonten ing Kadipaten Gratir kyono
1: Pak. Iya iya entuk pamujimu. Slamet. Rawuhku ning Grati kene.
0: Rangga Praja Rangga Yudha. Aja padha tinggal tata krama. Iki ana tamu agung saka Majapahit.
2: Nggih. Ngaturaken sugeng Rekyono Patih Maudara kepareng rawuh wonten Kadipaten Grati.
1: Iya iya iya. Pamujimu slamet.
3: Semanten ugi kula ngaturaken kasugengan raipun Rekyono Patih Maudara wonten ing Kadipaten menika.
1: Ki sapa wae iki?
2: Kula Rangga Praja pepatih Kadipaten Grati.
1: Lah sing sawiji?
3: Inggih kula inggih pepatih Rangga Yudha nami kula.
1: Iya iya iya iya. Kira ora kleru iki Kanjeng Adipati Kebumarsuwet. Ya aku lagi sepisan iki jare ketemu.
4: Monggo.
1: Kanjeng Adipati Kebumarsuwet.
0: Kula Rekyono Patih Maudara.
1: Iya iya. Saiki wis rumangsa jenjemak. Sebab mau ngarep aku isih tido-tido ya bener apa ora yen seliramu iku Kang sesilih Dipati Kebumarsuwet.
0: Kadipaten Grati mboten wonten tiga utawi sekawan namung setunggal kula Kebumarsuwet. Kebumarsuwet.
1: Iya iya. Eh, ya ya ya. Angun Kebumarsuwet.
4: Dari.
1: Aja dadi atimu yen aku rawuh mbok melo gawe kejoting penggalih. Aku mung didhawuh dalem Sang Prabu Brawijaya pancen nek yen akeh sliramu Kang Warta tumeka ning Majapahit sliramu wis jumeneng ning Grati kene. Sing sekawit Grati ku sing lenggah Dipati Bandar Subali.
4: Lho niki, nuwun niki.
1: Napa bener sliramu pancen duwe karep kepengin jumeneng Adipati ning wewengkon Grati kene?
0: Kula matur menapa wontenipun. Sawangunipun kula mboten gadah niat jumeneng Adipati. Namung sak termitipun suwuni tulung supados Majai pun Bandar Subali dining Dipati Lumajang. Nanging sapecai pun Bandar Subali setoyo poro nayoko poro joing Grati lan poro kaulo tumplak blak wonten ing alun-alun Kadipaten Grati ingkang suraji pun nyengkuyung Kebumarsuwet supados sumeneng Adipati ngayomi para kawula. Menika saking panyengkuyungipun para kawula lan Narapraja.
1: Iya, ya ngono apa pepatih.
2: Leres ingkang dipun ngendhiaken Kanjeng Dipati Kebumarsuwet Dipati.
1: Yen ngono warta sing oleng Majapahit iku ora kleru. Menawa Kebumarsuwet sakwise bisa ngrampungi gawe merjaya Bandar Subali disengkuyung dening kabeh kawula ing Grati.
4: Naringgi doni.
1: Angun Kebumarsuwet. Dawuh timbalan dalem Sang Prabu Brawijaya aku kudu ketemu marang sliramu. Ora kok jeneng aku bakal ngarabasa utawa nyekel marang sliramu. Sebab sliramu jumeneng durung ngono dipalilah dalem. Iki babar pisan ora. Nanging yo mergo gedhe lelabuhamu bisa merwasa si Bandar Subali. Sliramu diparingi lilah menawa arep jumeneng Adipati ning Kadipaten Grati kene.
0: Kula dipun lilani jumeneng Adipati tening Sang Prabu Brawijaya.
1: Iya bener.
0: Kula mboten dipun anggap lepat.
1: Ora.
0: Resmi jumeneng Adipati hawis saking lilah dalem Prabu Brawijaya.
1: Iya bener kawicaksanan dalem pancen kaya ngono. Dadi pirsa sapa sing gedhe lalabuhane yen pancen duwe pepenginan bakal dipinangkani kaya dene sliramu. Aja tidur-tidur. Yen aku rawuh ning grati iki bakal ngerangket sliramu. Aku iki mung tindak nglangke tanpa penderek. Kejaba abdiku kanggo wangun ning marga.
0: Waduh. Aduh Regyanapati Maudara iki dewa keprabon kula nyih panjenengan. Pengayoman kula nyih panjenengan pinanga dados asta dalem Sang Prabu Brawijaya
1: malah
0: nuwun sewu babar pisan keparenga kersa niti priksa kawontenaning kadipaten Grati mbok bilih wonten wangunan ingkang kapenggalih kirang sae kula badhe damel sae malah Regyanapati sampun ngantos namung sekedap badhe kula damelaken pesanggrahan kangge rem wonten ing Grati sakmentawis wekdal.
1: Ya. Amun ngono ke Bumarjuwet. Ki ana bab sing wigati dawuh timbalan dalem ngono. Sliramu dikeparengake jumeneng adipati ning Grati mung wae kudu ngakoni yen Gratiku ke bawah keprintah karo Praja Majapahit. Sepisan sing kapindho kala mangsa Majapahit ana pisowanan sliramu didhawuhi supaya sebut caos oneng kraton Majapahit. Priye?
0: Rehting menikawis saking kamiraan penggalih dalem Sang Prabu Brawijaya yang sepisan paring lilah kulju menengadi padu oneng Grati kaping kalihipun kulu ketah netepi satunggaling abdi abdi ning Ratu Majapahit senajan to kulo menika jejering adipati. Dawuh dalem Sang Prabu Brawijaya kulo sagai. Kulo sagai.
1: Ya. Cemepleng penggaliku kaya-kaya wis ora ana pepalang nggonku. Mun didhawuh timbalan dalem Sang Prabu Brawijaya.
0: Jadi matur sembah nuwun Kanjeng. Patih Rangga Praja. Rangga Yudha.
2: Pun kula
0: kanjeng. Kowe aja padha gawe kuciwa penggalih dalem Regyanapati Maudara dawuh marang prajurit kang kewajiban supaya ngiasake pesanggrahan kanggo rem Regyanapati Maudara karep ben dipriksa kahanan ing Grati kateng.
1: Iya.
3: Sedika.
1: Aku nedha nerima banget Kebu Marcuwet.
0: Eih. Matur sembah nurut Regyanapati, monggo sawetawis larem wonten ing Kadipaten Grati. Ah, kula badhe kepengin sinau kalian
1: panjenengan. Oh, iya.
0: Kula menapa titip mriksa kawontenanipun.
1: Iya.

cekap semanten Boromiarso atur giaran kedoprak Mataram ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampan pedhut grati seri gangsa. Mugi-mugi cariyos menika wau saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sabetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi tansah rahayu ingkang

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program Ma4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program Ma4 RRI Yogyakarta. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap

Nuri Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang meleluri Kutuyojan.
1: Endahe swasana enjing, perempat RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
2: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jamzuli nomor 4, RRI Perempat, Lori Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sugeng Injang Sutesno Budaya, Sugeng Pepanggen Malih, wonten RRI Perempat Yogyakarta. Pagi hari ini di hari Kamis 3 September 2026, sesarangan Kulo Andita Rizkia. Sutesno Budaya segera akan kami perdengarkan kagem panjenengan babakan niti kebecian. Pagi hari ini Bade Kepercayaan bersama dengan penyuluh agama Pamungkas Hermanto membahas mengenai ngabekten tilaranipun poro leluhur. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Batik Babagan Niti Kabecikan dengan para pendengar RRI Program 4 Yogyakarta. Rahayu para sutresna budaya, sumangga saderengipun merwakani atur kepareng kula dherekaken donga lan pamuji ngaturaken sembah sujud wonten ngarsanipun Allah sesembahan kawula.

Dene panjenengan kula sedaya tansah pinaringan pengayoman kawilujengan saha kasarasan saking panguwasipun Gusti ingkang Maha Mirah lan Maha Asih. Perkenankan saya Pungkas Hermanto dari paguyuban Ikatan Batin Angesti Sampurnaning Kautaman, anggota paguyuban Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Pagi hari ini saya menyampaikan judul Ngabekten Tilaranipun Para Leluhur. Ngabekten bukan sekadar tata cara membungkuk, memberi salam, atau menghormati orang yang lebih tua. Dalam kerangka nilai-nilai luhur Nusantara, ngabekten mempunyai makna yang jauh lebih dalam. Kesadaran untuk menempatkan diri dengan benar terhadap sumber kehidupan, sesama manusia, alam, dan para leluhur melalui perilaku yang nyata, hakikat ngabekten sami kalian ngugemi kautaman kanthi tumindak. Artinya, memegang teguh nilai kebaikan dan keluhuran melalui tindakan nyata. Jadi ukuran ngabekten bukan terutama pada ucapan atau simbol, melainkan pada patrap dan laku. Bagaimana seseorang bersikap dan menjalani kehidupan? Ada beberapa lapisan. Ngabekten marang Gusti ingkang paring gesang. Menyadari bahwa manusia hidup atas kehendaknya sendiri. Bukan seperti itu. Wujudnya adalah hidup jujur, bertanggung jawab, tidak merusak, dan senantiasa mengupayakan kebaikan. Ngabekten marang wong tua lan sepuh, menghormati orang tua dan mereka yang lebih dahulu menjalani kehidupan, bukan berarti selalu membenarkan semua tindakan mereka, tetapi menghargai jasa, pengalaman, dan martabatnya. Ngabekten marang leluhur, mengingat dan menghargai jasa orang-orang yang telah mendahului kita dalam doa kepada Tuhan menjadi bentuk penghormatan. Bukan meminta sesuatu kepada leluhur, melainkan memohon kepada Gusti ingkang paring gesang agar mereka mendapat kedamaian di alam kelanggengan. Ngabekten marang sesami, menghargai manusia tanpa melihat perbedaan agama, suku, kedudukan, maupun latar belakang. Disinilah nilai persaudaraan menjadi nyata. Ngabekten marang jagat royo, menjaga alam dan kehidupan. Kalau manusia merusak lingkungan, sesungguhnya ia kehilangan rasa hormat terhadap sumber kehidupan itu sendiri. Intinya, ngabekten tidak berhenti pada sembah atau penghormatan secara lahiriah. Ngabekten adalah sikap batin yang diwujudkan menjadi laku. Maka ngabekten tanpa laku, becik, hanya menjadi simbol. Laku becik tanpa kesadaran luhur dapat kehilangan arah. Ngabekten yang sejati adalah kesadaran luhur yang menjadi perilaku nyata. Dalam konteks ini sangat dekat dengan gagasan menuju kesempurnaan dalam keutamaan. Manusia tidak sekedar ngerti nilai luhur, tetapi ngelakoni dan membuktikannya dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, ngabekten dapat menjadi salah satu fondasi
benteng kebudayaan, bukan benteng untuk melawan kelompok lain, melainkan benteng kesadaran agar generasi muda tidak kehilangan budi pekerti, rasa hormat, persaudaraan, dan tanggung jawab terhadap kehidupan. Para Sutrisno Budaya, secara umum, ngabekten dapat dipahami sebagai laku menghormati, berbakti, dan menunjukkan penghargaan kepada orang yang patut dihormati. Ini sejalan dengan prinsip unggah-ungguh yang bukan soal bahasa, tetapi juga cara bersikap dan menempatkan diri dalam hubungan sosial. Kalau kita hubungkan dengan pitutur luhur, dapat merumuskan demikian. Ngabekten bukan sekedar gerakan atau upacara, melainkan sikap batin yang diwujudkan dalam si perilaku nyata. Contohnya, kepada orang tua menghormati, menghargai dan berbuat baik. Kepada orang yang lebih tua, menjaga tata krama. Kepada guru atau orang berjasa, menghargai ilmu dan jasanya. Kepada upacara leluhur, mengenang jasa mereka dan mendoakan dengan tulus tanpa harus bermaksud minta sesuatu. Kepada sesama manusia, tidak saling merendahkan dan tetap menjaga martabatnya. Jadi, bila kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini dalam acara siaran batik Babakan Niti Kabecikan, ngabekten dapat menjadi salah satu bentuk konkret dari patra becik dan laku utama. Para Sutresna Budaya, jika merujuk pada makna bahasa, ngabekten berasal dari kata bekti, artinya menghormati, mengabdi, atau menunjukkan sikap ketulusan hati. Bagaimana menunjukkan dan mewujudkan? Ya, dengan menghormati sesama, tanpa memandang kedudukan, mengutamakan patra becik, laku utama, dalam kehidupan sehari-hari, mengabdi kepada kebenaran dan keluhuran budi, bukan sekedar menjalankan cara lahiriah, namun tulus sampai ke hati. Zaman sekarang hampir terabaikan kalau dikaitkan dengan nilai-nilai luhur. Ngabekti duwe kesesambungan antarane nilai-nilai luhur lan angesti sampurnaning kautaman. Bisa dipahami minangka pepinginan kanggo gayuh kasampurnaning kautaman. Mula ngabekti ora cukup mung ucapan utawa upacara, nanging kudu katon ing patrap lan laku. Prinsipe bisa diringkes. Ngabekti iku dudu mung nyembah, nanging ngurmati. Dudu mung ngucap, nanging nindakake. Dudu mung ngelingi leluhur, nanging nerusake nilai luhur sing becik. Dudu golek mujizat, nanging bangun kasunyatan kanthi laku utama. Kanthi mengkono, ngabekti ketambah nilai-nilai luhur bisa dadi sak garis lurus lakune eling, ngerti, ngormati, nglakoni, migunani. Ukuran ngabekti dudu sepiro akeh tembung sing diucapake, nanging sepiro becike patrap lan lakune marang sesami alam, luhur, leluhur lan Gusti Allah sesembahan kawula. Ngabekten dumateng ingkang paring gesang, leresipun menika saged dipun mangertosi minangka ngurmati, nyembah, lan nyawiji ing pangabekti marang Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Kanthi ingkang
Hati resik, pikiran cerdas, tembung lan tuminta kang becik. Wonten ing nilai luhur, ngapekten dumateng Gusti ingkang paring gesang, mboten namung dipun ukur saka akeh ritual, nanging uga saka patrap lan laku nyata. Ngakoni menawa manungsa iku titah lan uripe ana ing ngarsaning Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Saged dipun rinci setunggal sujuting ati. Anda pasor ora gumedhi lan ora rumoso paling bener. Kalih ngabekti kanthi laku tindak kebecikan, jujur, adil lan ora gawe ciloko marang sapodo-podo. Tiga njogo jagat raya amarga urip lan alam minangka kasunyatan sing kudu dirumat. Sekawan pasrah kanthi tanggung jawab. Nyuwun pitulungan Gusti ingkang Maha Kuwasa, nanging tetep nggunakake akal lan tumindak nyata. Ngadoh saka tumindak Allah dudu amarga wedi marang manungsa, nanging amarga sadar yen kabecikan iku minangka dalan kautaman. Mula saged dipun ringkes ngabekten dumateng Allah sesembahan kawula ora mung kanthi tembung ing lambi, nanging kanthi resike ati, luhuring budi lan becike laku ing kasunyatan. Iki uga selaras karo gagasan patra becik laku utama, nilai luhur kudu mudhun saka pangerten batin dadi tumindake nyata ing urip saben dina. Para sutresna budaya, ikatan batin anges disampurani kautaman. Saben taunipun ngawontenaken adicara pahargyan agung mengeti setunggal April utawi setunggal Suro. Para kadang sedaya tansah ngadani ngabekten dhateng pasarean para leluhur Ki Darma Mardopo, Nyi Pujo Sudirjo, ugi sedaya para leluhur ASK ingkang sampun wonten ing kasuwargan jati. Ngunjukaken donga sesarengan kanthi keyakinan piyambak-piyambak nembe pun wontenaken pasujutan agung, ngrembakaken murih ningkataken spiritual ingkang saged majengaken lan ngrembakaken kualitas spiritual. Para sutresna budaya, demikian penyampaian urian kali ini tentang ngabekten telaranipun para leluhur. Dan apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan dan ajaran yang kurang sejalan dengan pihak manapun, mohon kami dimaafkan serta diselaraskan sesuai dengan perkembangan zaman. Selaku narasumber, Pungkas Hermanto dalam menyampaikan urian ini menurut ajaran Rasa Basa dan Sastra Jawa versi ASK, banyak khilaf dan salah. Sekali lagi mohon maaf. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Rahayu, rahayu, rahayu.

Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Kampung Jeron Beteng. Jeron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Jeron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Jeron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan, yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di Keraton Yogyakarta. Jeron Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko?

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkomitmen menjamin pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Pemkab Kulon Progo prihatin atas munculnya kasus warga yang terancam tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi akibat kendala ekonomi serta ketidaksesuaian desil. Sebagai respon cepat permasalahan tersebut, Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko telah meninjau langsung kediaman Timbul, seorang warga Kelurahan Ngentak Rejo, Kapanewonanda. Timbul yang bekerja sebagai buruh tukang beca dengan penghasilan tidak menentu ini tercatat masuk dalam desil 9 atau kategori mampu dalam pendataan kemiskinan. Ketidaksesuaian data ini mengakibatkan keluarganya kesulitan mengakses bantuan serta terancam tidak mampu membiayai anaknya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta UNY. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko menegaskan sektor pendidikan merupakan prioritas pembangunan yang mendasar dan tidak dapat ditawar. Di lokasi kunjungan, Ambar langsung berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik BPS Kulon Progo. Langkah ini dilakukan untuk mengevaluasi, memvalidasi, serta menyesuaikan status penetapan desil warga dari desil 9 menjadi desil 1 atau 2 sesuai fakta kondisi ekonomi real di lapangan. Beralih ke informasi lain, pemerintah daerah DIY menyatakan kesiapan menjadi mitra dalam menjajakan program pengembangan ekosistem kebudayaan dan ekonomi kreatif yang ditawarkan Korea International Cooperation Agency Indonesia. Dalam kerjasama tersebut, Dinas Kebudayaan DIY mengusulkan Taman Budaya Yogyakarta TBY sebagai hubungan atau simpul pengembangan talenta kebudayaan dan industri kreatif. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda DIY, Arya Nugrahadi mengatakan, DIY siap berperan aktif dalam penjajakan kerjasama tersebut. Menurutnya, kolaborasi perlu dibangun berdasarkan prinsip saling memahami, saling percaya, serta memiliki tujuan yang sama. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jasuli nomor 4 RRI Pro 4 Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisno Putih Sugeng Injang, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali wonten ing Matuk Gathuk pagi hari ini sarangan kula Bukuru Cengdit nggih to. Di hari Kamis yang romantis menika, meskipun tidak gerimis tapi rasanya enggak menangis juga sih, ingin menarik selimut yang masih tipis. Oh salah, yang sudah tipis gitu nggih. Pagi hari ini yang semangat semuanya pokoknya harus bahagia ya toh. Yang sekarang sudah racik-racik kinten-kinten mau masak apa, boleh diceritain. Atau yang pagi hari ini sudah mulai siram-siram halaman sendiri, kalau halaman tetangganya izin dulu kalau mau siram-siram ya toh. Nanti tiba-tiba datang terus siram-siram, kaget tetangganya ya toh. Kalau pagi hari ini yang sedang mendengarkan Mbok Bile ini sudah mulai perjalanan atau yang baru dari luar kota, dengarkan ceklik. Waduh, ini ada Cengdit ini ya toh, disapa. Pertanyaan untuk pagi hari ini nanti juga silahkan dijawab. Cengdit, nopo? Pertanyaannya nopo? Pertanyaan hari ini adalah pertanyaan yang amat mudah tapi membutuhkan ketelitian. Loh iya, pokoknya itu pertanyaannya mudah, jawabannya mudah, benar salah itu hal yang biasa ya toh. Kalau enggak salah iya betul. Pertanyaan, seorang petani memiliki 15 domba. Iklan sebentar. Seorang petani memiliki 15 domba. Semuanya mati kecuali 8 ekor. Ada berapa domba petani sekarang? A. 3 B. 4 C. 8 D. 0. Dibuka di 0274552219 Sugeng Injang Matuk Gathuk.
1: Sugeng Injang Matuk Gathuk.
0: Sugeng Injang Butwijo. Alhamdulillah sehat Butwijo, terus pundi?
1: Paring donga pengasuhiku.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, sehat seger waras.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, saya mau menjawab saja langsung.
0: Boleh.
1: Yang D.
0: D.
1: Lah sing wolu iku dunane petani kok.
0: Punyae siapa toh?
1: Ya anku kuwi sing wolu kuwi.
0: Oh, ndek e sapa, Dik gitu ya. Nggih.
1: Ya, ada.
0: Terima kasih. Sami-sami Putu Ijo.
1: Halo.
0: Matur nuwun. Salah jengipun. Halo.
2: Halo, Sugeng Injang Matuk Gathuk.
0: Sugeng Injang, terus pundi pawartos?
2: Alhamdulillah sehat. Semoga keluarga Cengdit juga sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat-sehat.
2: Masih redup loh Cengdit di sini.
0: Di Budur? Di Mendut?
2: Iya.
0: Oh, empuk. Masian. Tarik selimut gitu nggih.
2: Iya. Aku juga jawab yang D. Yang yeah. Kosong itu, kosong
0: nol.
2: D ya.
0: Iya. Yeah.
2: Ya. Oh iya, Cengdit, ini nanti Sherlock-nya saya kirim ya.
0: Siap. Matur nuwun.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Halo, Sugeng Injang.
3: Sugeng Injang Matuk Gathuk, Cengdit.
0: Sugeng Injang. Dari Purworejo. Kalau pagi-pagi di Purworejo itu sarapannya nopo toh?
3: Memang sering menyat sakingnya ambien nih.
0: Kalau biasanya yang terkenal di sana apa? Kalau misalnya di sini sarapannya gudeg pagi-pagi gitu nggih toh.
3: Anu apa itu? Growol.
0: Growol? Di lauknya apa itu lauknya itu?
3: Lauknya itu serundeng atau enggak ya? Itu botok urang.
0: Ngoten.
3: Langsung mawon Cengdit.
0: Boleh.
3: Kita tak jawab sing C niku mawon senjapan.
0: Gitu nggih.
3: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Halo.
4: Sugeng Enjing Matuk Gathuk.
0: Sugeng Enjing.
4: Sugeng Enjing Cengdit.
0: Sugeng Enjing Pak D.
4: Sehat.
0: Iya, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. niki Pak Sakirman kalih Pak Pucu nggih nyawi.
0: Gitu. Dengerin terus to.
4: Mbah Noyo riyen nggih.
0: Boleh.
4: Kalih Mbak Siti Bakul Soto.
0: Bakul Soto monggo. Kita
4: mriko tuku wolong mangkok alias wolu.
0: Gitu.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Halo Sugeng Enjang.
5: Sugeng Enjang, Matur Gato, Pinang Kecung Ibit, Mugi-mugi, Tansah Pinaringan Sehat, Garwo Sokro, Gising Ibit, Gye.
0: Oke. Terus pun Mas Mama De Pak Wartos.
5: Alhamdulillah, sehat. Pengasini pun Cung Ibit, Kelosak Kolke, Gising Sehat,
0: Alhamdulillah.
5: Yang ngomong sakit, Minewon, berdoa, Mugi-mugi, Sedoyo, Ketujuh puluh empat untuk ibadat dan sihat walafiat.
0: Amin.
5: Jika kemklo RRI 24 di SMBJ. Jadi laporan cuaca teman-teman cerah
0: jeng. Masih cerah. Sudah cerah.
5: Ya cerah. Senajan terus asap tapi kemeringat ya. Pon mubeng-mubeng ya jeng. Mubeng ini maksudnya buatan ya apa? Gigit nih kan buatan. Tak dikira kangsingan. Ya jawaban lo engkang sih jeng. Wolu.
0: 8 ya?
5: Ya, 8. Matungnya wang ya, cing ya.
0: Matur nuwun.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Berikutnya. Halo Sugeng Enjang.
6: Pengisu.
0: Sugeng Enjang. Waduh, diampiri terus langsung berangkat toh di sekolah toh. Di sekolah yang ketunggu.
6: Itu tiba si payment ketiga.
0: Iya, wah
6: Mbak memang. Siti rungnya, Mbak Siti.
0: Mbak Siti.
6: Kurung tangi apa?
0: Wah itu enggak tahu loh ini.
6: Mbak Dianto karo Mbak Ana ya tak tunggu ini.
0: Nggih.
6: Sesuk teko lho jeng.
0: Insyaallah. Pokoknya jeng dit nanti lihat dulu wong dinas ya. Mbak Noyo gitu.
6: Ya mudah-mudahan yang belum tahu datang itu urung tahu teko iki teko sesuk.
0: Amin.
6: Ben do peso kabeh.
0: Ngoten.
6: Men do ngerti presjengane Mbah Nayo iki kaya ngopo ngene
0: lho. Waduh, lah itu gede dhuwur.
6: Iya.
0: Iya toh? Wah. Iya. Sip.
6: Gede dhuwur cilik.
0: Gede dhuwur cendik mboten lah. Monggo-monggo jamanipun.
6: Semua ditunggu ini besok.
0: Siap.
6: Pak Sagio.
0: Nggih.
6: Aku tak jawab sing nol wae.
0: Nol.
6: Ya, gitu aja.
0: Iya.
6: Bersama perempat Merdeka.
0: Merdeka, terima kasih. Halo.
7: Halo, kulo datang Mbak Noyo.
0: Ini siapa sih?
7: Alah.
0: Yang dicari tadi udah bangun toh?
7: Udah nyuci, udah segala macam.
0: Waduh, itu nyuci-nyuci apa?
7: Nyuci pakaian.
0: Oh, nyuci baju. Lah banyak kalau pagi-pagi bisa nyuci mobil, nyuci nopo, nyuci motor, yang gitu.
7: Nyuci baju, nyuci badan belum.
0: Nyuangi. Monggo.
7: Pertanyaannya apa, Mbak Dito? Lo baru membayi, belum nyimak ya?
0: Oh gitu, tak bacakan sebentar, Gie.
7: Oke.
0: Pertanyaan. Sebentar. Seorang petani memiliki 15 domba. Semuanya mati kecuali 8 ekor. Ada berapa domba petani sekarang? A3, B4, C8, D0.
7: Ya 8 lah.
0: 8 aja.
7: Terima kasih.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo, Sugeng Injang.
8: Sugeng Injang masuk kartu. Sudayu masuk.
0: Sudayu Pak Sumar.
8: Leres.
0: Gimana hari ini? Happy toh? Kok agak leres?
8: Happy
0: ya. Gitu ya.
8: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Katus napa? Kalau kirukun warga bergenggeng gitu. Oke. Gimana Pak Sumar? Cuaca sudah terang napa masih redup?
8: Saya redup ya wong iki tesetan sentong.
0: Tesetan sentong. Nggih. Monggo jawabanipun.
8: Jawabanipun ingkang
0: napa?
8: 8 iku napa? B nggih.
0: B?
8: Nggih.
0: Ngoten.
8: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Matur nuwun. Halo.
9: Sugeng esuk matur gatuk.
0: Sugeng Enjang.
9: Lanjut guru.
0: Monggo.
9: Absen.
0: Nggih.
9: kira-kira kelas C.
0: Tes pun di jawabannya ya?
9: C, Mbak.
0: C. Boleh.
9: Datang mawan ya, Mbak.
0: Oke. Oke, Kang Kilas. C. Terima kasih. Halo, Sugeng Ngenjang Maduk Gaduk.
10: Sugeng Ngenjang Maduk Gaduk. Pak Muji Brojo.
0: Monggo mlebet, Pak Mujiono, Mbah Mus Brojo.
10: Sehat, Bu Guru.
0: Alhamdulillah, Pak Mujiono terus pundi.
10: Kula nggih sehat sak keluarga, kare wong lur. Nene mintuno.
0: Nggih, nene mintuno niku wau saestu. Monggo.
10: Derek ingkang wolu mawon.
0: Ngoten.
10: Sampeyan iki ganti nggih kula mecet telu-telu kok tak jauh-jauh.
0: Sementara pakai 55229 terlebih dahulu nggih. Amarki 540333 kasih bisa. Nggih, sami-sami. Matur nuwun. Halo, Sugeng Injang.
11: Sugeng Injang Ugi, Lause.
0: Nge, Lause.
11: Lause, Bu Guru, nge. Kalo pendengar.
0: Pak Amin.
11: Nge,
0: Lause. Kok. Nge.
11: Saya yang jawab. Pak. Delapan.
0: Ngeten.
11: Nggih.
0: Nggih.
11: Mak sehat jauh Lause.
0: Sehat. Pak Amin sehat nggih.
11: Alhamdulillah. Lause keluarga juga sehat.
0: Nggih.
11: Mas Aldi keluarga juga sehat dan semua pendengar berobat semuanya sehat. Ngaten.
0: Ngeten nggih.
11: Nggih. Matur nuwun.
0: Sami-sami, Seseli. Halo Sugeng Injang.
12: Sugeng Injang Waduk Gaduk Jendi.
0: Nggih, Maduk Gaduk Bu Sri.
12: Nggih, leres.
0: Terus pundi pawartos?
12: Saya sehat, mugi-mugi kembali tugi tansah sehat.
0: Amin.
12: Njenjang minggu saged pinanggih nggih sendi.
0: Insyaallah.
12: Wonten jalan selamat. Nggih, badhe nderek jawab. Ingkang wolu. Nggih.
0: Ngoten.
12: Nggih, matur nuwun wekdalipun.
0: Nggih. Terima kasih. Halo Sugeng.
13: Halo Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang Bu Agianti.
13: Sugeng Enjang Kakak Andita.
0: Kakak. Nggih. Boleh. Gimana? Ini masa manggilnya adik. Kakak juga ya. Kakak Wagianti ini. Ya.
13: Kakak siapa tuh? Benny, Benny.
0: Oh, Kakak Benny.
13: Kakak Benny.
0: Abang Benny, Abang Benny.
13: Abang Benny.
0: Abang tukang bakso. Mari, mboten abang.
13: Mari sini aku beli, Kakak.
0: Tuh. Abang Benny, Cik.
13: Sing penting paringi sehat Bagas Wara.
0: Amin.
13: Kula jawabane walu mawon, Dek.
0: Oh, nggih.
13: Oke, matur nuwun.
0: Sami-sami.
13: Sugeng Injang.
0: Matur nuwun. Halo, Sugeng Injang.
14: Sugeng Injang, Cengdi.
0: Oh, dari mana ini yang lupa nomor telepon, Bo?
14: Dari sini.
0: Dari sini. Gimana
14: bukan
0: kabar?
14: Dari sono.
0: Gimana kabar Pak Yanto Paidi yang enggak pahit?
14: Sehat.
0: Alhamdulillah. Cengdi.
14: Yulegi yo sehat.
0: Alhamdulillah. Padil, Padil.
14: Padil juga enggak enak badan itu.
0: Oh.
14: Senang gini jane.
0: Gitu.
14: Padil.
0: Gepun. Lekas sehat ya, Dil.
15: Halo.
0: Halo, gimana kabar, Dil?
15: Baik.
0: Alhamdulillah. Udah lama enggak masuk telepon lo, Fadil lo jawab pertanyaan lo ini.
15: Iya.
0: Iya. Kelas berapa, Dil?
15: Besok minggu ketemu.
0: Oh, insya Allah. Fadil ikut?
15: Iya.
0: Oh, ngoten nggih. Matur nuwun nggih.
14: Anu ini jeng enggak enak badan.
0: Nggih, batuk pilek.
14: Enggak mumet de jarene.
0: Oh, mumet.
14: Heeh, to siki mau sampir ke dene rombokne kerja mau.
0: Ngoten nggih. Pun pokoknya enggal dangan sehat besok biar bisa.
14: Oh, sehat, harus ketemu. Sehat semua. Iya,
0: Okay.
14: Keluarga sehat, pendit tak keluarga ya sehat.
0: Gitu,
14: semua
0: amin.
14: Pendengar ya sehat.
0: Amin.
14: Insya Allah kok minggu ketemu ya nek. Pendit iso mangkat.
0: Nggih.
14: Ya.
0: Monggo.
14: Mangkat kudune ana sesono pilihan rektor jeng.
0: Waduh, ngene to?
14: Iya.
0: Calonnya sinten niku?
14: Saya.
0: Calon rektor. Gimana calon rektornya siapa pilihannya? Diulangi.
14: Besok kan ada pilihan rektor, semua profesor harus mangkat.
0: Oh gitu, calon-calon rektornya siapa?
14: Ya besok di sana.
0: Oh gitu, pilihan. Pilihannya baru besok juga?
14: Aku kan ada untuk pendukung loro.
0: Lah siapa aja itu, you lagi sama Padil?
14: Bukan, Mbak siapa? Noyo sama Kakak Yanto itu saya pilih aku besok.
0: Oh gitu. Ada-ada aja, ya pokoknya besok, sukseskan besok pemilihan.
14: Besok ketok palun jenengan lho.
0: Ngoten. Nanti yang siaran Pak Yanto Pak Idi ya. Nggipun. Monggo, siapa nih pun.
14: Besok nasing pengen ketemu Pak Idi. Anggere wonge cilik cendik gundul. Ya kuwi jenenge Pak Idi.
0: Ngoten.
14: Tompele ki wotengen nang nggon TV.
0: Ngoten.
14: Mbak Noyo kae gedhe dhuwur gondrong.
0: Ya,
14: sing wani mangkat lho sesu.
0: Betul, monggo.
14: Nah, jawabannya manut dingdit aja nanti.
0: Gitu.
14: Iki yo mengko guyon-guyon wae jeng wong.
0: Betul.
14: Pertanyaane yo ora kudu dijawab serius to.
0: Nggih, pokoknya salah itu enggak apa-apa. Bener juga kudu enggak apa-apa.
14: Nek yo aja sing bener.
0: Nggih.
14: Ya gitu aja sugeng enjing matur nuwun.
0: Sami-sami. Satu enggak lagi sebelum ke WA. Halo.
16: Halo.
0: Halo. Sugeng enjing. Monggo Pak Muladi. Oke, oke. Gimana Pak Muladi? Enjing. Monggo. Kabar baik. Enjing. Pak Muladi juga baik ya.
16: Iya, insya Allah.
0: Alhamdulillah.
16: Sehat-sehat saja.
0: Nggih, monggo. Wah, sudah
16: terang panas.
0: Wah, sudah terang panis gitu nggih.
16: Iya, ini sudah bersinar mataharinya, cemerlang.
0: Nyoten.
16: Nggih. Iya, sudah nggih mau jawab nih.
0: Monggo, jawabanipun apa?
16: Kambingnya yang tersisa 8.
0: 8.
16: Nggih, matur nuwun Mbak Dita.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Muladi. Sebetulnya sebentar kita ke WhatsApp nggih. Ada dari sekedap. Bumia, terima kasih teleponnya di 0275522219 nggih. Mboten sakit kalau di nomor WA. Mas Teo C, Mas Pricle. Kemudian Pak Untung C, Pak Sunaryon, Pak Untung sekedap, Pak Untung yang di mana nih? Matuk gaduk cengdit. Gitu nggih, salam kagem Butu Ijo, Pak Untung Raharjo. Pak Sunaryono C, Bu Widya C, Pak Agus Prasowo D, Mbak Anggun jawab D aja. Pak Joko Kadilebo D, Pak Sutarno jawab D, Pak Tejo D. Kemudian ada Pak Sayid, aduh masih bingung kayaknya nih. Kang Tirjo D. Kemudian Kang Min jawabannya 8. Pak Kasiono kirim voice note monggo.
17: Matuk gatuk sugeng enjing dengdit kula Pak Kasiono Mbulawen badhe jawab pitakunan menika niki kalian jalan-jalan kalian simbah-simbah niki wonten dalan. Jawaban kula ingkang 8 menika mekaten dengdit. Matur nuwun.
0: Terima kasih. Sutresna Budaya. Nanti kita lanjut lagi, kita buka lagi. Sekarang ke lagu dulu nggih. Monggo.
18: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Niki kopi nih mas.
2: Wah, mater duwun ya mas.
0: Sutresno Budoyo, Kantor Pertahanan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan asta cita.
3: Mas, babakan asta cita kok mung digembar-gemburke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane asta cita niku nopo to, Mas?
2: Oh, ngeten, Mas. Asta cita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan lan liyan-liyane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe kaya to karang taruna, ibu-ibu PKK kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
3: Oh nggih, sae niku.
2: Aja mung oh, ayo ndang ditandangi melu ndukung asta cita.
3: Wis, pokoke gas banter.
0: Wujudkan asta cita kangge Indonesia tambah maju.
4: Tole, arep nang ndi? Kok wis toto-toto arep piknik po?
5: Ora, iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
4: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
5: Sik to, tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ana kedadeyan bebendu utawa bencana.
4: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
5: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama. Ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut. Uga ana peralatan darurat kaya to senter, pisau lipat, lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes, gek disiapke tas siaga bencana, lebih baik antisipasi.
6: Binongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen kaaturan rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga kaaturan rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
7: Sutresno Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wontening program 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Perubatan budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya Tamtatur nuwun panjenengan tansah wici wonten 106,6 FM utawi RR digital. Nah, sebetulnya di tanggal 81 tahun PMI ini memiliki tema menguatkan solidaritas menyatu dalam kemanusiaan. Merupakan refleksi mendalam dari dedikasi panjang Palang Merah Indonesia PMI dalam mengabdi bagi bangsa sejak 3 September 1945. Slogan ini bawa pesan kuat tentang pentingnya sinergi masyarakat dan relawan untuk terus bergerak bersama demi meringankan penderitaan sesama tanpa memandang latar belakang. Nah, fokus gerakan kemanusiaan memang PM ini fokus pada seperti pelayanan darurat bencana, kesiapsiagaan, evakuasi, pertolongan pertama, serta distribusi bantuan secara cepat bagi masyarakat terdampak, pengelolaan donor darah nasional, kemudian juga mengenai ketersediaan stok darah. Ini juga dari PMI tentunya siap siaga begitu guys. Nah, di ulang tahun ke-81 ini memang PMI juga memiliki penegasan ataupun prinsipnya bahwa PMI ini bersifat netral, mandiri, di mana aksi kemanusiaan universal ini menjadi jembatan pembersatu yang menembus perbedaan suku, agama, ras dan juga golongan. Ngoten nggih. Sutresno budaya, kita lanjutkan kembali dengan pertanyaan matuk gaduk pagi hari ini. Sebentar nggih, jangan dibacakan kembali. Seorang petani memiliki 15 domba, semuanya mati kecuali 8 ekor. Ada berapa domba petani sekarang? Dibuka di 0274552219 atau di 0895014166. Kalau Bu Wit, nul jengdit nggih, sugeng injang.
1: Halo. Halo.
0: Nggih.
1: Eh, sugeng injang jengdit.
0: Sugeng injang, monggo.
1: Bade nderek jawab.
0: Monggo boleh.
1: Nggih. Ingkang se mawon.
0: Se aja.
1: Nggih, 8 nggih.
0: 8.
1: Nggih.
0: Terima kasih.
1: Nggih, matur nuwun
0: ya mawon. Kemudian Bu Rami, Sugeng Enjing jawabannya 8. Halo Sugeng Enjing, matuk gaduk.
2: Selamat pagi, matuk gaduk.
0: Selamat pagi Ki Kumbo Karno.
2: Mangke nyuwun doa restunipun kula kontrol yang ketiga kalinya.
0: Ngoten nggih, mugi-mugi semua hasilnya baik nggih.
2: Hasil ronsen Mbak yang diperiksa.
0: Jadi ronsen lagi dong.
2: Tiap periksa harus ronsen
0: ya. Ngoten.
2: Ya kan derek sing 8 sobi Mbak.
0: Gitu ya.
2: Nggih, enggak terlalu banyak Mbak.
0: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nanti semoga hasil baik Kiki. Kemudian Sugeng Enjang matuk gaduk.
3: Sugeng Enjang matuk gaduk jengdi.
0: Sugeng Enjang Mbah Mus Tanjung Pinang terus pundi Pak Warto sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Monggo
3: cerah niki.
0: Oh, cerah.
3: Napa cuacane nggih.
0: Alhamdulillah.
3: Nggih, walu mawon.
0: 8 saja.
3: Nggih.
0: Boleh.
3: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya, halo Sugeng Enjang.
4: Sugeng Enjang matuk gaduk.
0: Sugeng Enjang matuk gaduk monggo Rama Haji Ngationo.
4: Nggih, nembe pilek niki.
0: Nggih, jane kok biasanya halo meriah gitu kok mboten enggal dangan nggih.
4: Iya, alhamdulillah mugi-mugi. Amin.
0: Siapa nih pun Romo?
4: Gandeng pilot Rakliti kita ya walu ya.
0: Gitu. Nggih.
4: Bunda bener mungkong-kong.
0: Nggih. Ngatan nggih.
4: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
5: Halo.
0: Sugeng.
5: Sugeng Enjing.
0: Sugeng Enjing. Monggo, monggo.
5: Yang bergenggeng.
0: Monggo, yang bergenggeng.
5: Nih. Ya, kan kurang itu malu.
0: 8, G.
5: Itu udah Jepang ini malu luhat.
0: 8, G.
5: Jepang luhat. Ini gigi malu.
0: Ngoten.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami kirukun merdo. Terima kasih. Salajengipun, halo Sugeng Enjing matuk gaduk.
6: Halo.
0: Halo Yu.
6: Enjing Jendi.
0: Sugeng Enjing, pawartos tes pundi Yu muda?
6: Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya, sing kontrol ente.
0: Sakit napa?
6: Oh, kula mboten sakit menyok biasa satu bulan sekali ikut.
0: Oh, kontrol nggih. Nggih. Mungkin-mungkin pokoknya hasilnya baik nggih.
6: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Jawabanipun?
6: Jawabane kula nderek sing mondu.
0: 8.
6: Nggih. Mboten mawon nggih sing ndi.
0: Sami-sami. Nggih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Enjang.
7: Sugeng Enjang, Ibu Dusa.
0: Sugeng Enjang, Ki Joko Budu.
7: Matur
0: nuwun. Soalnya R-nya baru diilangin tadi ini, makanya gak ki.
7: Budha Dewijo, mboten sanggu niku.
0: Noten.
7: Pun mboten kanggu ten iki.
0: Mboten kanggu katanya.
7: Nggih. Nggih. Iki mangke ndak ngombro-ombro nggih Bu Dusan nggih.
0: Nggih.
7: Derek wau. Wolu mawon.
0: 8 ya. Terima kasih. Sami-sami. Waalaikumsalam. Halo Sugeng Enjang.
8: Sugeng Enjang, Bu Guru.
0: Sugeng Enjang.
8: Murid sing nakal lagi mlebu
0: iki. Mboten.
8: Sing nakal sing jenis mlebu to wong
0: aku. Sampun. Udah mau didukung katanya.
8: Oh iya, aku wis dikirimi amplop e kon ngirim sesuk kon milih
0: kuwi. Malah ada amplopnya segala. Lah
8: iya dikirimi amplop to. Oh, nggih, terus kon milih. Omen dan direktur
0: nggih.
8: Aku tak derek jawab jadi. Gandeng murid nakal jawabanku loro.
0: 2.
8: 8 karo 0.
0: Begitu.
8: Apa kok sing penting jawab murid nakal yang ini kita sendiri.
0: Nggih.
8: Matur nuwun Bu Guru.
0: Sami-sami.
8: Sing penting sehat. Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
9: Sugeng Enjang Matuk Gatuk Jeng Andita Rizkia.
0: Sugeng Enjang, monggo Bu.
9: Ajeng mondali mlebet ye.
0: Silahkan Bu Sriwi.
9: Derek jawab.
0: Monggo.
9: Itu pertanyaannya kan terus nanti dibaca ke jendit. Semua petani punya.
0: Seorang petani memiliki 15 domba, semuanya mati kecuali 8. Ada berapa domba petani sekarang?
9: Jawaban gue itu kan A, B, C, D tuh. Karena punya petani itu mati semua, kecuali 8 ekor itu punya siapa nggak tahu. Saya jawabnya D, yang 0 itu sendiri.
0: Noten.
9: D, delta, nge.
0: J.
9: Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo, Sugeng Enjang, Matuk Gatuk.
10: Assalamualaikum, Cindy.
0: Waalaikumsalam. Ini
10: murid yang keset banget nih.
0: Kok keset banget, kenapa?
10: Lah tahu mangkat.
0: Boten.
10: Nengane dolanan ae dhewe lali sekolah.
0: Nggih, Pak Warto sehat nggih.
10: Kabaripun sehat nggih.
0: Sehat.
10: Nggih, alhamdulillah nggih. Tumut jawab nggih, Jeng.
0: Monggo.
10: Niku nganu. Dimawon.
0: Dimawon.
10: Nggih. Bener ya ora apa-apa.
0: Maten.
10: Salah ya ora apa-apa, bener ya syukur alhamdulillah ngaten nggih. Sing penting malu masuk kan ra entuk endhog.
0: Nggih.
10: Matur nuwun, Jeng.
0: Sami-sami.
10: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
11: Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
0: Sugeng Enjang. Monggo Pak Suwardi nggih. Gimana kabar Pak Suwardi? Halo.
11: Halo.
0: Monggo.
11: Pun Pak Suwardi pun
0: sehat Pak Suwardi terus pundi?
11: Sehat ya. Nggih, nyapa Pi mau.
0: Ngoten?
11: Pi.
0: Nggih. Matur nuwun nggih. Ci, sami-sami. Satu lagi sebelum kita ke WhatsApp nggih. Halo Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
12: Sugeng Enjang Matuk Gatuk, Sugeng Enjang Jendi.
0: Sugeng Enjang Mbah Nawi.
12: Nggih, leres.
0: Nggih. Monggo.
12: Kula nderek jawab gandeng mati kabeh nggih sing di.
0: Gitu.
12: Nggih. Matur nuwun.
0: Sami-sami.
12: Ngayahi tugas ngantos paripurna, sehat sedaya keluarga, lancar rezekinipun.
0: Amin. Matur nuwun.
12: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Sutresno Budaya, kita ke WhatsApp dulu nggih. Ada Mas Adi Gamelan C, terus ada Pak Ferry Gunung Kidul, halo. Pak Damaskus jawabannya 8, Mas Enget 8, Pak Sutresno 8, Pak Munenugol Terno 8. Kemudian, oh terima kasih Pak Rimbang, Kagem Sutresno Budaya juga ini yang besok mau datang di hari Minggu gitu nggih, monggo. Pak Kartiman Sugenginjang jawabannya 0, ada Pak Tulano jawabannya C. Duh, kenapa nih ya? Kemudian ada dari Pak Indra Sutopo jawabannya D, Bu Arinis Manu, halo.
13: Gimana hari ini?
14: Lujeng enjing, cengdit, wonten ing watuk gaduh.
0: Lujeng enjing.
14: Salam sehat kagem keluarga ugi sugeng makaryo kagem cengdit ngantos mangke paripurna. Kula nderek jawab ingkang dikemawon.
0: Monggo.
14: Bener. Luput yang penting kula absen.
0: Cip.
14: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
14: Salam budaya.
0: Lestari budayaku. Bu Pipit absen. Kemudian Pak Cahyadi 8, Pak Busarmiatun 8, Bu Partina Sugeng Injing Jengdin dingu masuk jawaban kula 8. Uti Diah D. Kemudian Mbah Lan D. Ada dari Mbah Kiman C, Bu Akram Bu Tarmi nggih C. Kemudian halo Pak Bambang Sampun, Mbah Suro 0, Bu Dewi Budia 0, Bu Jumirah Sugeng Injing jawabannya C. Kemudian Pak Barno Tempel C, Mbak Cindy C, Bu Ningsi C, Pak Arif C, Mas Kur Kadipiro C, Bu Mami C, Bu Karin, Pak Bu Kiran Boyolali 0, Domba 15 dan mati semua Wira 1 ku. Terima kasih Bu Hartini C. Kemudian ada dari Bu Esti C, Bu Pak Sri Harjono jawabannya 8. Kemudian ada Bu Purwati C, Bu Pairah jawabannya Sugeng Enjang. Kemudian Pak Asari Mantingan monggo.
15: Sugeng Enjang Matuk Gadok Jengdit.
0: Nggih, Sugeng Enjing.
15: Kula Bapak Asari Mantingan derek gabung jawaban kula 8 kemawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami.
15: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RCG jawabannya C. Kemudian Bu Sutini jawabannya 8, Mbah Mudi Grimulnya 8, Bu Yuliana Widiyati D 0 Jengdit. Kemudian Pak Suhardono B, Pak Sri Bu Sugeng Inca Matuk Gaduh, Bu Sri Maharani di Sydney jawabannya D, Kejuaroyo belum, hanya memberikan emot. Kemudian Bu Yuyun jawabannya C. Pak Tupar monggo.
16: Sugeng Enjing Bu Guru Jengdit derek jawab lek kula pamilih sing nol mawon nggih Bu Guru.
0: Ngoten.
16: Ngapunten niki nembe demam ngoten mawon.
0: Lekas sehat Pak Tupar. Pak Supoyo monggo.
17: Sugeng Enjing Matuk Gaduh. Sugeng Enjing Jengdit.
0: Sugeng Enjing.
17: Kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan.
0: Nggih.
17: Salam bahagia nggih Jengdit lan jawaban kula tasih walu mawon
0: jengdit
17: lepat nyuwun ngapunten lurus matur nuwun guyu ora tuku keplok ora tombok sing baku seneng atine tetep gues nggih jengdit matur nuwun
0: sami-sami. Kemudian ada dari Bu Jumirah.
18: Sugeng Enjang Mbak Dita.
0: Sugeng Enjang.
18: Sugeng Matuk Gaduh. Sugeng sehat, sugeng semangat.
0: Amin.
18: Niki kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunanetra Wisma Uhya dan Bangun Tapan. Kula badhe nderek jawab, Mbak, leres mboten napa-napa. Nggih tesih 8 ngoten kemawon nggih Mbak Dita. Matur suwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Sutresno Budaya, apakah dia masih mau telepon di 0274552219? Pertanyaannya belum diganti, masih sama. Seorang petani memiliki 15 domba. Semuanya mati kecuali 8 ekor. Ada berapa domba petani sekarang? A3, B4, C8, D0. Monggo, monggo. Yang mau masuk, kalau enggak sepertinya Pak Trimuhyadi masih gabung ini ya. Pak Trimuhyadi jawabannya 8. Nggih pun, Sutresno Budoyo, jeng ditutup dulu nggih untuk kelas hari ini. Nanti kita ketemu lagi di kelas Anda Ipun. Jadi jawabannya adalah pertanyaannya tadi, seorang petani memiliki 15 domba. Semuanya mati kecuali 8 ekor. Ada berapa domba petani sekarang? Nah, jawabannya adalah yang betul. Selamat kagem panjenengan yang menjawab 8. Duh, kenapa Jengdit? Karena seorang petani memiliki 15 domba. Semuanya mati kecuali 8 ekor. Jadi 8 ekornya masih ada. Gitu nggih. Boten napa-napa kalau belum betul. Kalau sudah betul alhamdulillah. Ngeten nggih. Kalau belum betul ndak apa-apa. Ngeten ta? Kalau begitu Jengdit pamit rumiyin dari Madok Gadok dinten menika. Ketemu lagi di Madok Gadok Candaipun. Sugeng enjang lan matur nuwun.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, Dinas Kebudayaan dan DPRD Kabupaten Bantul memberikan apresiasi serta dukungan penuh terhadap inisiatif masyarakat yang menggelar berbagai kegiatan berbasis budaya lokal, seperti kirab budaya dan merti dusun. Kepala Bidang Warisan Budaya Dinbud Bantul, Sunu Wijaksono menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi pelestarian seni tradisional seperti kerawitan, ketoprak, dan tarian Jawa. Sementara anggota DPRD Bantul, Paidi, mengatakan kesiapannya dari sisi legislatif untuk mengawal alokasi anggaran guna menjaga tradisi gotong royong dan warisan budaya lokal.